zakat, tidak meningkat. Tapi ada orang yang tidak khutbah, tidak ceramah, tidak menggelegar, senyum, diam, hanya dengan tanda tangan. Perbu, peraturan bupati, zakat potong atas, yang tidak mau siap-siap langsung meningkat. Betapa dengan kekuasaan di ujung jari, betapa dengan kekuasaan yang dititipkan di pundak, maka dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tahajudnya di tengah malam, dari mulai sholat isya sampai sholat subuh, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, takbir, zikir, baca Quran, tapi siangnya tidur. Ada orang yang malamnya mungkin hanya 2 rakaat, witirnya pun 1 rakaat. Namanya sholat malam minimalis, tidak terlalu banyak rukuknya, sujudnya juga tidak terlalu banyak, tapi siang dia mengurus umat. Satu kabupaten mendapatkan rahmatnya, maka sesungguhnya berbagi-bagi. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, zikir, solawatnya, tapi ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal mengurus orang banyak. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, mereka dapat dua-duanya. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, kita mesti berbagi-bagi. Inilah yang terjadi pada pulau Kalimantan, khusus Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada satu anak dari Kalimantan Selatan mendapatkan hidayah, bersyahadat, dan saya ziarah ke makamnya, Sultan Suryansah. Mu'allaf ini Pak, ya, dia masuk Islam Pak Ustaz. Siapa yang mengislamkannya? Ini kubur orang yang mengislamkannya dari kerajaan Demak, yang membimbingnya dalam ajaran agama Islam. Sultan, penguasa, ulil amri, selalu berdampingan dengan para habaib dan alim ulama. Selama mereka sejalan, insya Allah umat ini akan menjadi baik, insya Allah. Inilah yang saya lihat di Tapin. Ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya lihat tadi Pak Kapolres gimana caranya salaman dengan Ketua MUI, diciumnya tangan Ketua MUI. Ustaz Somad, ini orang tua saya, beliau yang selalu ceramah di kantor Polres Tapin. Insya Allah kalau selalu tausiah, selamat insya Allah. Hati manusia ini selalu berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Tapi kalau terus ngaji, ada pengajian duha. Rupanya ini kajian duha, kajian menjelang matahari naik, ada kajian zuhur. Nanti petang ibu-ibu wirid yasin ada kajian asar. Dari maghrib ke isya ada lagi pengajian di masjid surau langgar musalla. Kemudian malam tahajud, zikir, munajat kepada Allah, ada kajian subuh. Itulah yang membuat hati kita ini menjadi kuat. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa agama bisa ditolong dengan orang yang dititipkan amanah di ujung jarinya, di ujung telunjuknya, di ujung tangannya. Selama masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah SWT. Dengan telunjuknya dia bisa menunjuk. Ada jalan yang berlobang, ada masjid yang belum selesai, ada pondok pesantren yang WC-nya tidak cukup, santrinya 1000, WC-nya 10, ngantrinya sampai jam 8. Dengan satu kali tunjuk dia bisa tunjuk. Jalan langsung jadi aspal. Pesantren langsung muncul kelas-kelas baru. Masjid langsung siap. Tapi tentu tetap ikut aturan. Jangan sampai dia tunjuk-tunjuk-tunjuk, selesai itu datang KPK, selesai. Alhamdulillah, kita tidak mau juga menolong agama lalu kemudian tidak tepat sasaran menjadi temuan. Berarti kita sudah zalim kepada pemimpin. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, bupati, wakil bupati, DPRD, orang yang kau titipkan jabatan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau berikan pada mereka, ya Allah. Selesai tanggung jawab saya. Nanti kalau saya di akhirat ditanya Allah SWT, hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramah di depan bupati, kepala daerah? Sudah, ya Allah. Sudahkah mereka amalkan? Aku tak tahu, setelah itu aku pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah.

0: SWT. Jangan pisau itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau menceramahi masyarakat, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Selesai itu, kalau ke atas jumpa bupati, takut ya Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah. Menjadi bupati itu tidak lama. Hanya 10 tahun dua periode, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Tapi kalau kekuasaan dipakai menolong masjid, menolong para habaib alim ulama, majelis pondok pesantren, sampai hari kiamat masjid tetap dilaksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai hari kiamat pesantren itu orang menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. 1545 Indonesia merdeka 1945. 1545 meninggal Sultan Suryansah, 400 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, 400 tahun 4 abad lamanya. Sampai hari ini masjidnya di samping Sungai Queen masih tegak berdiri, dan saya sholat di sana. Sholat saya bersama jamaah mengalir ke makam pahala beliau. Itulah enaknya menjadi pemimpin, pakailah itu walaupun tinggal beberapa tahun lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya untuk Pak Bupati, kepala dinas juga, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kami yang perempuan ini Pak Ustaz, perempuan jangan macam-macam. Kepala dinas, kepala kantor, ada yang lebih tinggi lagi jabatannya dari itu. Siapa dia? Ibu-ibunya. Karena berapa banyak ibu-ibu ini yang lebih berkuasa daripada bapak-bapak. Persatuan bapak-bapak yang dikendalikan ibu-ibu. Kalau ibunya suka ngaji, ibunya suka maulid, ibunya suka majlis, ibunya pencinta para habaib dan ulama, lagu-lagu di rumahnya salawat, salatullah, salamullah, si bapak pun di rumah tenang hatinya. Tapi kalau sudah ibunya kiam racun, kucing garong, cinta satu malam, kabi kaci kabi gam, selimut tetangga, pulang-pulang berubah dan dua, hancur dunia persilatan. Ibu luar biasa. Uang bapak bawa uang satu koper. Mama mau shopping kemana pun, ini dia. Apa kata si ibu? Papa, kau akan dihisap di akhirat. Aku tidak mau anakmu, istrimu, kami makan haram gara-gara ini. Sayangnya itu hanya ada di sinetron. Lebih baik kami tidur beralas koran, lebih baik kami makan ikan asin, daripada kau beri kami makan haram, Pak. Begitu yang tertulis di skenario. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia mata, dunia ini kenikmatan. Dunia ini mut'ah, nikmat. Wa khairu mataiha, sebaik-baik, seindah-indah kenikmatan. Al-mar'atu shaliha, perempuan yang shaliha. Allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman suaminya. Berapa kali suaminya itu ingin berbuat jahat, tidak jadi. Selama ibu masih rajin nelpon, abang sedang di mana, dengan siapa, pulang jam berapa, dunia masih selamat. Itu namanya cerewet syariah. Abang lagi di mana? Di Jakarta. Di hotel mana? Hotel syariah. Alhamdulillah. Padahal pas ngomong itu aja di hotel syariah. Habis itu pindah ke konvensional. Tapi kalau sudah ibu berhenti merasa bukan urusanku, yang penting aku solehah, masalah nerakamu urusanmu, urus saja nerakamu, aku urus surgaku. Sesungguhnya dunia sudah kiamat bu. Dunianya tetap, tapi isinya sudah hancur lebur. Ya negara ceramah Ustaz Somad ini, istri saya makin rajin cerewet ini. Keselamatan dunia akhirat, mungkin kalau ceramah Ustaz Somad sekali saja belum tentu masuk ke telinga. Tapi ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia bukan profesor doktor, Tadi Pak Bupati mengatakan penceramah kita Profesor Dr. Abdul Somad, di ujungnya ada titel yang tak saya sebutkan. Nama saya pendek Pak Bupati, UAS, ujian akhir semester. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kekuasaan. Selama ini orang tidak mau sholat ke masjid. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa muazzinnya, imamnya dari dulu tidak pernah ganti-ganti. Ayyala sholat. Orang sudah tahu. Sampai akhirnya suatu hari terdengar suara yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran orang di kantor, siapa itu, kenapa azannya lain? Begitu mereka intip di musola kantor, kepala dinas yang baru. Semuanya sholat. Begitulah pentingnya kekuasaan. Selama ini masjid ditinggalkan, karpetnya lusuh, bau busuk, WC-nya tidak diurus, tempat air wudhu airnya macet. Sampai akhirnya suatu hari terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya dandim masa. Tentara kalau azan gitu bunyinya. Siap gue. Jamaahnya tidak menjawab la haula wala quwata illa billah. Siap. Pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada anak bapak mau menolong agama, jangan paksa keinginan kita. Ustaz Somad, gimana caranya ngirim anak saya ke Mesir? Kenapa mesti ke Mesir? Saya mau menolong agama Allah. Anakmu belum tentu mau. Yang mau ke Mesir kamu, apa anakmu? Saya Pak Ustaz, bapak aja yang ke Mesir. Anak kita terserah mau jadi apa. Mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi pengacara, silakan. Mau jadi jaksa, silakan. Mau jadi hakim, silakan. Tapi jadilah itu profesi yang kedua. Tugas pertamanya adalah menolong agama Allah. Pesankan itu ke telinga mereka. Jangan semuanya dipaksa ke Mesir. Dia tidak mau ke Mesir. Nah, nanti kalau ke Mesir seperti Ustaz Somad, ah enggak mau, kurus. Aku mau tegak berotot, aku mau gagah perkasa, ada pistol jadi polisi dan tentara. Silakan. Tapi kau menolong agama Allah, dipaksa juga ke Mesir. Dia tidak jadi ustaz, pulang jadi Firaun dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin ku sampaikan. Ustaz dari tadi pertama terus. Poin yang pertama, tolong agama dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah Rasul langsung penguasa. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Tapi kata ulil amri tidak ada kata atiunya. Atiu Allah, atiu rasul. Tidak ada atiu ulil amri. Atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada kata atiu pada ulil amri? Taatlah kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Abdul Somad, kata ahli tafsir. Semua yang saya ceramahkan tidak pernah menurut saya, karena saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, apa yang pernah saya lihat. Apa yang saya sampaikan hanya yang pernah terbaca oleh saya, dan banyak yang tuan guru para habaib baca belum pernah terbaca oleh Abdul Somad. Anda adalah apa yang Anda baca. Saudaraku yang berada di luar pagar, insya Allah boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Amin pula katanya. Maksud kita membahagiakan mereka. Kalau kau berdiri di luar tidak dapat karpet, sesungguhnya aku pun berdiri juga di sini. Bedanya kau cuma diam saja di sana, aku berdiri sambil bicara lagi. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang duduk di atas? Apakah yang duduk di kursi? Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ini yang dimuliakan Allah. Poin yang kedua, tolong agama Allah dengan harta. Masalah uang ini kita tidak bisa lihat dari wajah orang. Ada orang yang wajahnya penuh dengan penderitaan. Begitu dicek saldonya, emang 2000 perak. Tapi insyaallah ibu-ibu semuanya tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya enggak yakin. Kalau ibu punya uang 100 juta,
1: Ustaz kok ngomong uang ibu sih? Yang pergi pagi pulang petang kan bapak. Memang yang kerja bapak, tapi yang nyimpan uang tuh ngaku. Setiap foto
0: uang ibu 100 juta ditabung disimpan. Ketua MUI tidak mungkin ngecek. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin tidak mungkin ngecek. Tapi ada yang tahu isi tabungan itu. Dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Kalau takut karena diawasi oleh atasan, atasan akan keluar kota. Kalau takut diawasi oleh Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal akan mengantuk dan tertidur. Kalau takut diawasi CCTV, kabel CCTV digigit tikus, mati. Tapi diawasi oleh dia. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau dalam tabunganmu 100 juta, maka bayarkanlah ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin 2,5%. Jika zakat Anda 2,5%, setiap tabungan 100 juta, berapakah zakatnya? Ujian CPNS. Jadi supaya soal-soal yang dibuat oleh BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk penerimaan CPNS daerah itu, supaya soalnya itu bergizi, berkualitas, ada nilai religi agamanya. Jangan seperti saya ikut tes CPNS dulu. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini tidak mau bekerja sama dengan Tony karena pernah pacaran. Kalau Tony menjaga di waktu malam, Tini di waktu sore, kapan saja Tono, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? S1 Mesir, S2 Maroko, belajar bahasa Arab, nulis tesis 300 halaman, disidangkan di 3 profesor guru besar, pulang-pulang yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Hampir saya sobek kertas dulu. Buatlah pertanyaan yang mengingatkan orang kepada zakat. Sehingga soalmu itu nampaknya pertanyaan CPNS, tapi mengingatkan orang kepada zakat bayar atau tidak. Secara langsung kau sudah berdakwah, wahai bapak ibu tukang buat soal CPNS. Kau boleh marah dengan Abdul Somad, kau boleh tersinggung, tapi nanti di akhirat kau akan berterima kasih. Kau akan cari Abdul Somad. Tapi ini dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau pergi, masya Allah, seperti toko emas berjalan. Dia tidak tahu di tempat acara pesta itu tidak semua orang hatinya bersih. Kalau orang hatinya bersih melihat gelang, subang, rantai, anting, dia senang, alhamdulillah tetanggaku emasnya banyak, tentu dia akan bayar zakat. Tapi kalau orang hatinya hasad, dengki, busuk hati, melihat gelang bagus, umat darah tinggi, pulang ke rumah langsung berkunang-kunang. Yang salah siapa? Kambing. Memang kambing selalu dijadikan kambing hitam. Datang dokter puskesmas, ada makan gulai kambing? Tidak. Sop kambing? Tidak. Terus makan apa tadi? Cuman makan ketupat kandangan. Kok bisa kumat? Ternyata bukan salah ikan haruan. Yang salah siapa? Tetangga, cincinnya besar betul. Sakit jantung. Pergi ke dokter, kata dokter, ini bukan salah kolesterol, ini bukan salah kambing, ini bukan salah sup gulai sate kambing. Yang salah apa? Kalau bahasa dokter itu orangnya lembut, dia ngomong, ini Ustaz namanya faktor psikologis. Apa sih faktor psikologis itu? Nah, faktor psikologis adalah sesuatu yang mempengaruhi pola detak jantung. Oh, busuk hati. Tidak senang melihat nikmat orang. Susah melihat penderitaan. Orang senang, dia yang menderita. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman, intamsaskum hasanatun tasukhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa intusibukum sayyiatun. Tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha. Senangnya bukan main. Si Anu kemarin meninggal, alhamdulillah. Maaf salah baca, ternyata bapaknya ini enggak jadi. La haula wala quwata illa billah. maka bayarkanlah zakat kepada saudaraku dimanapun berada di Kabupaten Tapin. Bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Hubungi nomor kontak berikut ini. Potong iklan Basnas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mati menghadap Allah, hartanya banyak, surat tanahmu, sawitmu, tambang batu baramu, perakmu, cincinmu, gelangmu, antingmu, semua menjadi milikmu, namamu, STNK, BPKB, akte notaris tanah. Sedetik setelah malaikat maut mencabut nyawa, semenit setelah ruh keluar dari jasad, dia hanya menjadi warisan ahli waris. Kau masuk ke liang lahat membawa sehelai dua helai kain, baju sasirangan yang cantik tinggal, entah siapa yang akan memakainya. Maka sebelum dipakai orang lain, kau sedekahkan, ada nilai sedekahnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baju ibu yang 3 lemari tinggal. Datang anaknya buka-buka lemari, baju mama jadul, ketinggalan zaman. Akhirnya dia gunting untuk pel lantai. Mana? Kalau sempat mengusap kepala anak yatim, Ustaz Habib berceramah, usaplah kepala anak yatim, rambut anak yatim akan bersaksi setiap helainya. Maka setiap anak yatim yang gondrong itu yang paling banyak dapat sedekah. Bukan gitu maksudnya. Itu adalah kata-kata kiasan. Sebagaimana banyak jawabannya, sehebat apa paling banyak pahalanya? Kama salih habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, dalam satu cabang ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah maha tahu siapa yang ikhlas. Allah maha luas karunianya. Orang bakhil bin medit bin pelit bin kedekut, bapak ibu hafal nasabnya, dia simpan itu uang. Watu'ibbunal mala hubban jamma, kamu cinta kepada harta secinta-cintanya sampai tidak menetes sedikit pun. Pegang tak, sampai-sampai kalau ada kebakaran itu orang damkar datang, bapak-bapak yang ada di dalam rumah silakan keluar karena ini bangunan lapuk sedang ada kebakaran, na'uzubillah, orang tetap tidak mau keluar. Apa yang dicari? Menyelamatkan surat tanah, STNK, BPKB, surat cincin, gelang, subang, rantai dan anting. Itu menunjukkan orang lebih cinta harta daripada nyawa. Kalau ditanya, mana yang lebih kau cinta, nyawa atau harta? Nyawa. Omongannya bohong. Yang tepatnya saat kebakaran, ternyata dia lebih cinta hartanya. Akhirnya mati ditimpa roboh bangunan, terbakar, terpanggang, tak membawa apa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang sekarang kalau sudah pengajian, dulu sebelum pengajian rajin bisnis, dagang, toko, ruko, tanam padi, online. Setelah pengajian, bapak enggak bisnis. Saya sudah meninggalkan dunia, Pak Ustaz. Tapi bapak masih hidup. Ya, nunggu malaikat maut, Pak Ustaz. Agama ini ditolong dengan hartamu, saudara. At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Was-suhada, bersama dengan orang mati syahid. Was-salihin, bersama dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita di Kabupaten Tapin kaya raya semua. Selalu saya berikan motivasi. Anak-anak kita semangatkan bisnis mereka, anak-anak kita. Tapi jangan sampai lupa kepada agama Allah. Silakan mobilmu sejauh mata memandang. Jangan ceramah kan? Jangan beli mobil, mobil tidak dibawa mati. Jangan bangun rumah, rumah tidak dibawa mati. Silakan mobilmu banyak. Oh, itulah mobilnya langsung datang. Silakan mobilmu banyak. Mobilmu berapa? Ada 5, Pak Ustaz. Kenapa yang di rumah cuma 1? Yang 4 sudah kuwakafkan untuk majelis taklim, untuk ambulan, untuk membantu fakir miskin dan du'afa. Inilah mobil yang akan masuk ke dalam surga, sama kopling dan gasnya, sama remnya sekalian.
1: Jangan katakan dunia ini mesti kita tinggalkan. Kalau dunia ini kita tinggalkan akan diambil orang lain. Kita akan terjajah. Negeri ini kaya raya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau mau melihat bagaimana suburnya negeri ini, datanglah kalian ke Tapin. Bunga-bunga naik sampai ke atas pentas.
0: Tapi nampaknya bunga plastik yang asli di bawah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bangkitkan semangat anak kita. Ibu jangan pernah nyuruh anak fakir miskin. Nah, kalau nanti jadi orang miskin aja. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Kafir, fakir, fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir. Tipis setipis kulit bawang. Maka dia mesti jadi kaya raya. Nah, kau mau jadi orang kaya, kau akan bangun masjid. Kebetulan nama ibunya Aisyah, bangun masjid Aisyah. Kebetulan nama ibunya Fatimah, bangun masjid Fatimah. Kebetulan nama ibunya Khadijah, bangun nama masjid Khadijah. Kebetulan nama ibunya, enggak usah disebut. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tolong agama Allah dengan hartamu. Kalau kau punya harta, sekarang ini kita sedang ngitung-ngitung diri kita. Tadi yang pertama, nolong agama Allah dengan kekuasaan. Nampaknya aku gak masuk. Jangankan jadi bupati, wali kota, gubernur, polres, dan dandim. Di rumahku aja aku tak berkuasa. Di rumah pun tak berkuasa. Abang, bersihkan lantai, mandikan anak, mama mau arisan. Orang seperti ini, dikubur tidak kena azab kubur. Pas mau diazab sama Munkar Nakir, kata malaikat, ini gak usah diazab, dia sudah terlalu azab di dunia. Mana tahu ada ibu yang kejam, nanti ibu kasihkan kabar gembira ke bapak. Papa sabar aja dengan aku, papa sudah lebar bebas azab kubur, pak. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membuktikan azab kubur itu ada. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tolong agama Allah dengan harta. Ada yang namanya wajib zakat 2,5%. Ada yang namanya wajib zakat. Kamu sudah bayar zakat, saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustaz. Jangan cerita zakat Pak Ustaz, tiap tahun saya bayar zakat. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah, bodoh. Zakat ternakmu mana? Kambing setiap 40 ekor, keluarkan satu kambing. Seumur-umur tidak pernah bayar zakat kambing. Menurut hasil USG terakhir, ini kambingnya 39, satu hamil. Jam 7 besok akan lahir kambing. Habis sholat subuh, dia sembelih satu. Datang petugas amil zakat Kabupaten Tapin. Menurut perhitungan, kambing Anda jam 7 pagi ini sudah 40 ekor. Keluarkan satu, hitung aja sendiri. Kambingku masih 39. Kecerdasan, kepandaian, kemahiran, kalau tidak diselingi keimanan dan takwa kepada Allah, akan melahirkan kecerdikan yang sangat menghancurkan kehidupan. Seumur hidup tidak pernah bayar zakat. Nisab tabungan 85 gram emas. 1 gram emas. Kabarnya 1 gram emas itu 1.100.000 atau, tapi karena kita udah lama kenal baik, 1 juta aja lah. Dari mana ceritanya 85 gram emas Pak Ustaz? Siapa yang punya uang 20 keping dinar, maka dia sudah wajib zakat 2,5%. Satu keping uang dinar emas zaman Nabi 4,25 gram. Kalau 20 keping, berarti dia sudah kena zakat 2,5%. Kalau satu keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram, 20 keping kena zakat 2,5%, berapakah nisab zakat emas dan tabungan? Soal kedua CPNS. Satu keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ingat angka 85. Jangan nanti pulang ke rumah berubah menjadi 58. Zakatnya rubu'ul usur, rubu' seperempat, usur seper-sepuluh, seperempat, seper-sepuluh, 2,5%. Maka keluarkanlah zakatnya. 1 gram 1 juta, 85 gram 85 juta. Begitu angkanya mau sampai 85, dia cerdas, dia pandai, tapi tak ada takutnya kepada Allah. Dia cek saldo 80 juta, aman. 84 juta, aman. 84.999.000, tidak aman, kacau. Nanti akan ada zakat 2,5%. Langsung dia ke bank, langsung dia transfer, langsung dia kurangi. Beli tanah, beli kebun, beli mobil, beli rumah, beli itu, beli ini. Datang orang ambil zakat. Nampaknya zakat Anda setelah laporan dari Bank Syariah Indonesia, BSI, kabarnya sudah 85 gram, sudah kena nisab 2,5%, sudah haul 1 tahun. Tidak, cek aja sendiri. Oh iya, berkurang, tinggal 5 juta. Tapi Allah Maha tahu. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan ghalafa. Orang yang berzakat, orang yang berwakaf, orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, binasakanlah dia ya Allah. Yang berdoa bukan Abdul Somad, yang berdoa bukan Habaib dan Tuan Guru, yang berdoa malaikat, yang doanya tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata, true story. Jamaah punya uang 100 juta, tidak pernah zakat, tidak pernah wakaf, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah. Pelit, bakhil. Kalau makan sama dia di rumah makan, ketika orang mau hitung, pura-pura dia sakit perut. Tapi Allah Maha tahu, tak ada angin, tak ada hujan, tabungan 100 juta dipegang, disimpan. Allah Maha tahu, tiba-tiba lutut sakit, minta ampun, dibawa ke dokter tulang, martelnya kecil, dipukul lutut. Oh. Sudah lapuk tulangnya, Pak. Jadi gimana dong? Mesti ganti batok. Pakai batok kelapa bisa? Enggak. Tapi jangan takut, kita sudah impor batok dari Jepang. Besi, iya. Nanti kalau masuk naik pesawat, detektor bunyi terus. Tem, tem. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Saudara yang dimuliakan Allah. Gimana? Jamaah yang kira-kira punya tabungan belum pernah berzakat, sudah ada rasa-rasa nyeri di lutut? Abdul Somad datang bukan minta supaya jamaah mengumpulkan uang karena Somad mau bangun pesantren di Riau. Tidak. Abdul Somad cuma ingin kita hidupkan majelis, kita hidupkan pondok pesantren di kampung halaman kita sendiri. Supaya apa? Supaya turun rahmat dan barokah. Karena Bapak Kepala Daerah terbatas dana hibah, dana APBD akan dihitung, akan ada laporan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Tapi kita bisa bantu agama ini dengan harta yang kita miliki. Kita tidak bisa nilai orang dari mobilnya. Saya pernah bawa mobil ditunjuk sama kawan saya, Somad, itu mobil di depan itu mahal, yang punya itu orang kaya. Berapa harga mobil itu? Ya sekitar 3-4 miliar. Masya Allah. Tapi utang. Utang setiap malam 29.30, gak bisa tidur sampai yang 2 malam. Detak jantung tak normal. Maunya kelasannya itu kredit, kredit, kredit, kredit, kredit. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi ada orang yang mobilnya biasa aja, kehidupannya biasa saja, tidak terlalu mengikutkan high style, tidak selalu memikirkan outfit. Tapi ternyata dia sudah bangun masjid, anak yatim dia santuni. Saya pernah ketemu orang ini, manusia ini macam-macam yang dia koleksi. Ada koleksi binatang buas, macam-macam. Ada koleksi motor unik, macam-macam. Tapi saya pernah ke Kalimantan Selatan, ketemu dengan koleksinya aneh. Habis sholat subuh kami duduk, Ustaz mau lihat koleksi saya? Iya Pak. Anak yatim dari Papua datang, anak yatim dari Sulawesi datang, anak yatim dari Sumatera datang. Di koleksinya anak yatim. Saya tanya, berapa semuanya Pak? 1.700 orang. Berapa biayanya sebulan Pak? 800 juta untuk makan dan uang sekolah free gratis. Yang nanggung berapa orang Pak? Saya sendiri Pak Ustaz. Orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Makhluk-makhluk seperti ini hampir-hampir punah, perlu kita budidayakan. mereka ini sudah nasibnya sama seperti dinosaurus ada dalam Jurassic Park. Setelah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua, tolong agama Allah dengan harta. Yang ketiga, kita sedang hitung diri kita. Tadi Ustaz Somad menolong agama Allah dengan kekuasaan, nampaknya aku tak ada kekuasaan. Menolong dengan harta, nampaknya aku tak punya harta. Tinggal satu lagi saudaraku harapan. Kalau di sini pun kau tak juga punya, mati aja lah. Satu-satunya harapan lagi. Apa dia? Menolong agama Allah dengan dakwah. Ini lagi tinggal harapan. Ah, lemas saya Pak Ustaz. Saya tak pandai ceramah. Ceramah bukan dakwah. Ceramah hanya satu bagian dari dakwah. Ibu-ibu, ibu rumah tangga, bukan ustazah, bukan profesor doktor, tidak tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, tidak dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, sekedar ibu rumah tangga. Habis sholat maghrib ke isya, ajarkan anaknya Iqra. Ma, kok kita enggak pindah-pindah Iqra terus? Mohon maaf nah, mama cuma bisa Iqra. Sasasa. Setelah itu luruskan Fatihahnya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ronya kurang tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hanya kecil nak. Hanya tidak bergerak. Kalau dipegang dada tak bergetar dia nak. Alh. Kalau belum bisa di belakang ada cabai halus. Ada cabai rayut. Kau punya. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Dalam ke dalam. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka kita sedih. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Dalam bahasa Arab itu tidak sama seperti bahasa kita anakku. Di sana ada sa, di sana ada sa, di sana ada fa, di sana ada sya. Jangan mentang-mentang baru ngaji ikhra semua supaya fasih sya. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim. Potnya di dalam. Siratal ladzina. Za tipis. Karena di ada sana za, ada za, ada za, ada ja. Jangan semua jadi ji anakku. Ijajah Nasrullah. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salat dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, qabliyah, ba'diyah, awabin, israf, taubat, maka pahalanya mengalir sampai ke ibu. Walaupun ibu perempuan biasa, walaupun ibu-ibu rumah tangga, jangan berhenti. Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kapolres, selamat mereka menolong agama dengan kekuasaan. Orang kaya, selamat mereka menolong agama dengan harta. Kita yang tak punya harta dan kekuasaan, tolong agama dengan dakwah. Tugas utama kita adalah mengajak orang. Mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Orang yang kekal abadi adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Sudah meninggal dunia ratusan tahun, Abdul Somad masih mencari makamnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Karena kitabnya kami baca di Pulau Sumatera, Durrun Nafis. Masih saya cari makamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena kitabnya kami baca di ujung Pulau Sumatera, Sabilal Muhtadin Syarah Siratal Mustaqim Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kerajaan Aceh, sekarang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Meninggal dunia, orang tetap mencari, berkirim Al-Fatihah dari Sabang sampai Papua. Orang di Nusantara membaca kitab Sabilal Muhtadin, mengalir pahalanya. Berbuatlah sesuatu yang mengalirkan pahala. Kalau kita ketemu dengan anak kecil umur 5 tahun pakai kutek hitam, bibirnya pakai lipstik tebal, pakai sedo, pakai make up di sebelah hijau, di sebelah biru, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, maka sesungguhnya ada guru yang luar biasa di rumah. Tapi kalau kita ketemu anak kecil yang jilbabnya panjang, lagunya solawat, salatullah, salamullah. Kabupaten kita tidak kurang dari orang-orang soleh. Saya 3 hari ini sudah keliling dari Banjarmasin sampai ke tepi sungai. Apa yang Ustaz lihat? Baru kali inilah pengajian korinya sampai 3 kori. Seolah-olah saya mau ditunjukkan, hey Abdul Somad, kau jangan cerita kori. Di sini pengajian duha aja 3, apalagi pengajian nanti malam bisa 7 kori tampil. Maka kalau ada masyarakat kita yang tidak bisa membaca Quran, maka sesungguhnya dia seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi dia tidak menggunakan paruhnya. Maka Bapak Ibu jangan pernah malu untuk belajar Quran. Tidak ada dalam Islam S1 22, S2 24, S3 27. Tidak ada batasan ilmu dalam Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal hadi. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah bagus ada dalam tafsir An-Naisaburi. Mana ada orang belajar di liang lahat, Pak Ustaz? Ada. Oh, meninggal dunia setelah dimasukkan ke liang lahat tetap dibacakan talqin. Ya fulan bin fulan, idza ja'aka al-munkar wa nakir. Kalau datang malaikat munkar nakir bertanya, "Man rabbuka?" Katakan Allah. "Man nabiyyuka?" Katakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma imamuka?" Katakan Al-Qur'an. "Man ikhwanuka?" Katakan al-mu'minun. Kita di Kalimantan Selatan masih baca talqin. Alhamdulillah. Kalau ada orang membid'ahkan talqin, hadis tentang talqin mayat setelah dikebumikan diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya sahih atau dhaif? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir, hadis tentang talqin hadisnya isnaduhu salih. Hadisnya salih. Hadisnya salih. Sahih, hasan. Antara sahih dan hasan, salih. Layak untuk diamalkan. Tapi kata Ustaz, kami tidak boleh ditalkinkan, Pak Ustaz. Ada seorang ahli hadis, hafal hadis 300 ribu hadis, mengatakan talqin itu sunnah. Tiba-tiba ada Ustaz yang baca hadis cuma 2, itu pun laptopnya hidup. Begitu laptopnya mati, hadisnya langsung jadi bahasa Indonesia. Kau lebih percaya mana? Saya tidak paksa jamaah untuk ikut saya, tapi saya lebih percaya kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Apa kata Syekh Mufti Ulama Azhar Syekh Atiyah Soqar, membacakan talqin untuk orang meninggal dunia tidak memudaratkan pada yang meninggal, tak memudaratkan pada yang hidup. Yang meninggal mendapat rahmat, yang hidup mendapatkan pelajaran. Hai fulan bin fulan, kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, katakan Tuhanku Allah. Yang hidup jadi tahu, oh nama Tuhan kita Allah. Saya sangka selama ini Tuhan kita hantu. Tuhan. Tapi dia tahu nama Allah. Sekalian sebagai dakwah. Mungkin selama ini dia tidak mengenal Islam. Kita kenalkan namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia tidak hidup. Dia maha hidup. Al-hayyu. Apakah dia mengatur kehidupan kita? Al-qayyum. Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong kalau tidak izin dari dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang ada dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah dia punya kekuasaan? Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur berapa ranting yang patah, berapa daun yang jatuh, berapa cacing yang belum makan? Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Itulah yang kalau kita baca, setan lari tunggang langgang karena kekuatan ayat kursi. Kemarin Pak Ustaz, ada tetangga saya kerasukan setan, saya bacakan ayat kursi, setannya malah ketawa. Loh iya, orang yang bacakan perbuatannya seperti setan. Masa setan mengusir setan? Melanggar kode etik, sesama setan dilarang saling mengusir. Saudara yang dimuliakan Allah, kami tersinggung dengar ceramah Pak Ustaz, berarti setan. Biasanya kalau kertas sudah datang itu berarti sesuai dengan kode etik 600 ml. Mana yang paling bagus diantara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud, dikerjakan dengan orang lain selalu baik. Dua, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh, baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran satu juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul huwallah falaq, Qul huwallah nas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Pegang handphone update 105 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Enggak bisa Pak Ustaz di kantor. Salat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh salat duha. Tapi katanya salat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal, waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit, waktu sepenggalah. Matahari naik sepanjang kaidah ramhin setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang antri panjang. Panjang orang ngurus KTP, pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rokaan. Sholat duha sunat. Melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti wah, cukup melayani masyarakat ayyallah salam di masjid, ya tetap ya di kantor. Ente gak ke masjid? Ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakab. Bolehkah melaksanakan sholat di jam pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Mantaraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik. Orang yang fasik, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tahu dia, tapi dia langgar, maka disesatkan Allah sebagai hukuman bagi dia.

Tentang kilometer, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Kalau ada Habib Ustadz mengatakan 82, 83, mungkin mereka pakai pendapat lain. Saya pakai 89 kilometer, kosor. Adapun jamak boleh darurat tingkat tinggi, tidak terelakkan. Agama ini mudah, tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Dokter spesialis, masuk operasi jam 11, azan zuhur belum berkumandang. Tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang ke pasien, pasien ntar ya, aku sholat zuhur. Matilah pasien. Maka dia tetap operasi selesai. Ternyata selesai operasinya jam 4. Asar sudah lewat, sudah masuk, zuhur lewat. Maka dia jamak takhir tidak pakai qasar. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir tanpa qasar karena darurat tingkat tinggi. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustadz yang boleh aja, mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddadnahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak salat zuhur, sudah dijamak, kenapa enggak wudu? Takut luntur make up. Takut bulu mata copot karena plastik semua. Bagaimana jika seorang istri keluar rumah tidak memakai hijab? Engkau saudaraku, anak laki-laki, anak muda yang gagah perkasa, kau cukup urus pusar sampai lutut saja. Asal tertutup pusarmu sampai lutut. Ingat, pusar sampai lutut. Jangan nanti sore main poli yang ditutup pusar sama lutut. Pusar sampai lutut cukup aman. Tapi setelah kau menikah, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya tentang istrimu. Selangkah istrimu keluar rumah tidak menutup aurat, pakai baju, you can see, you kamu can bisa si melihat, you can see, kau bisa melihat ketiak bini saya, maka akan dituntut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat tanggung jawab laki-laki. Makanya banyak beberapa laki ingin operasi plastik jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Baca Quran istrimu, kau akan dituntut. Habis sholat maghrib, panggil istrimu. Sini, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Anak nomor dua, baca. A-a-a, bataba, sasasa, jajaja. Perasaan kami terus yang baca Quran. Bapak gak baca Quran? Waktu sudah singkat, sebentar lagi azan isya. Rupanya gak pandai baca Quran. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Wajib bagi laki-laki, 5. Hak perempuan terhadap suami, 5. Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Saya diberi ijazah oleh keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-6. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anaknya, cucunya, cicitnya, yang ke-6, memberi saya ijazah. Aku ijazahkan buku kakekku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada engkau, wahai Abdul Somad, Kitabun Nikah. Gemetar saya kan udah nikah. Kenapa dikasih Kitabun Nikah lagi? Saya baca beberapa baris. Laki-laki yang baligh berakal mampu belanja, maka wajib dia menikah. Tapi kalau dia tidak mampu mengamalkan hadis Nabi, faman lam yastati', kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak dia puasa sunat. Kalau dengan puasa sunat lemah libido seksualnya, dia lapar, dia lemah, dia haus, maka tak nampaknya cewek cantik. Jadi kalau ada kawan yang bilang, bro, bro, itu ada cewek, aku udah gak lihat, udah mau mati aja udah. Laki-laki punya istri 4. Ketika cerai satu orang dan mau nikah lagi yang 5, apakah menunggu masa iddah? Ini nanya apa mancing? Tidak ada iddah laki-laki. Yang ada iddah perempuan. Iddah perempuan itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 4-3 quru. Perempuan yang berpisah dengan suaminya, dia baru

0: menikah dengan laki-laki lain setelah 3 kali suci, 3 kali qura, 3 bulan, supaya apa? Maaf, untuk mengetahui apakah di dalam perutnya ada janin atau tidak. Kalau ternyata janinnya kosong, tidak ada anak, barulah dia boleh menikah dengan laki-laki lain supaya tidak campur aduk nasab. Sekarang kan sudah ada tespek, Pak Ustaz. Kan sudah ada tespek, maaf. Dikencingi tespek langsung ketahuan hamil atau tidak hamil. Tespek itu ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Maybe yes, maybe no. Dalam kaedahnya ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan-kemungkinan, dia tidak bisa jadi dalil. Itu maka tespek tidak bisa dipakai. Maka tunggu 3 bulan. Kalau suaminya meninggal, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, kalau suami meninggal meninggalkan istri, yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina 4 ashhurin wa 10, tunggu 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah perempuan. Adapun laki-laki, maka dia tidak ada iddah. Tapi kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, dan ada Mahkamah Agung. Di tempat kita ada Bapak PN dan ada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mesti mengeluarkan surat izin. Seorang istri izin dia, disahkan di Pengadilan Agama. Saya bernama Fulanah binti Fulan, izin suami saya menikah lagi, ini materi 10.000. Disahkan oleh hakim. Hakim bertanya, wahai ibu, ya, benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim, akulah yang mencoblos fucking sakitnya hatiku. Waktu ibu tanda tangani dengan penuh kesadaran, betul. Makanya ibu nanti malam sebelum tidur, yakinkan tidak ada pena dan materai di dekat itu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kesimpulannya, tidak ada iddah bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tato di badan, sebagian sudah dibuang, tapi ada bekasnya. Dan tato yang lain masih ada. Bagai ini Pak Ustaz. Bagaimana nih Pak Ustaz? La'anallahul washimat. Allah melaknat orang yang buat tato. Wal mutashimat, orang yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut, mencukur. Nih, apa namanya nih? Alis, dicukur habis, diganti pakai spidol whiteboard. Begitu pestanya panas, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Wal mutafallijah, orang yang otak-atik gigi. Kalau giginya memang maaf, tidak layak, lalu kemudian dia bentuk menjadi layak, boleh. Ada orang, dia senyum, kita ngeri. Tapi kalau sudah baik, hanya untuk mughayyirat lil husni, merubah yang sudah baik hanya untuk tren aja. Ada orang pakai gigi kawat sampai 7 hari 7 warna. Hari Senin pink. Apa ini? Anak yatim fakir miskin tidak bisa bayar uang sekolah, diusir dari sekolah tak bisa ujian. Kau masih lagi memikirkan gigimu hari Selasa mau warna apa? Ini yang dilaknat Allah. Adapun kalau sudah pernah sempat ditato, sekarang ada laser untuk menghilangkannya. Kalau dia tidak punya uang, andai tatunya tetap ada, apakah wudunya sampai? Sampai. Karena tatu tidak menghalangi wudu. Yang menghalangi wudu itu kutek. Kutek yang ada di depan karena dia cat, karena dia plastik di atas. Adapun black henna, maka tidak menghalang karena dia sudah masuk ke dalam. Kalau ada orang mengatakan tato itu najis karena darahnya kering setelah dilobangi, lalu kemudian dimasukkan celak hitam, lalu kemudian, maka sebagian ulama mengatakan najis. Tapi setelah dia dibersihkan, dihilangkan, dia masuk ke dalam, air wudhu tetap kena. Intinya yang sudah sempat bertato, tak usah dipermasalahkan. Tapi jangan sudah tobat menunjukkan. Misalnya dulu kau bertato, tatunya sampai ke sini. Kalau kebetulan dipercaya pengurus masjid jadi imam, sholat pakailah baju koko lengan panjang, supaya jangan menimbulkan. Kan tidak semua makmum itu kenal di belakang. Takutnya kalau jadi imam ada makmum yang pertama kali datang, dia tanya, yakuza imam. Yang sudah sempat buat tato, bertobat nasuha, Allah terima. Yang belum buat tato, tak usah buat tato. Jangan gara-gara ini, aku mau buat tato lah. Iya, kalau kau masih muda, masih berotot, masih gambar ular naga. Begitu kau kurus, keriput, kena penyakit gula, langsung jadi cacing hutan. Saya seorang tenaga. para medis. Terkadang saya terpaksa terlambat sholat atau bahkan sudah lewat waktu sholat dikarenakan saat itu sedang menangani pasien gawat. Apakah saya berdosa, Pak Ustaz? Mantaraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, tidak ada uzur apapun, sedangkan ini dia darurat tingkat tinggi. Ad-darurat tubihul mahzurat, amat sangat genting tak terelakkan, maka dia bisa jamak tapi tanpa qasar. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamak, nanti di akhirat saya dituntut Allah SWT. Dikit-dikit jamak, pas ditanya malaikat, kenapa mau jamak? Kata Ustaz Somad, saya tidak mau juga dipersalahkan. Genting darurat. Ini pasien dari tadi pagi, ada yang kena covid, ada yang kena mencret, ada yang kena pukul, ada yang kena musibah, ada yang kecelakaan. Tiba-tiba, oh pegawai yang lain tidak ada, perawat pun semuanya sakit, cuma dia sendiri yang sehat. Nasib kalau sehat. Maka saat itu dia boleh jamak, tapi tanpa qasar. Tapi jangan tiap hari, sekali-sekali, mungkin setahun sekali. Ini tiap hari. Pas ditanya, kenapa kau nyamak? Abdul Somad. Nanti bilang orang, saya bukan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ahli Syubhat. Bagaimana tips dan trik mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Yang pertama, kasih anak makanan yang halal. Karena kalau anak dikasih makan haram, sepiring nasi kuning yang haram, berasnya halal, tapi dibeli dari uang riba, dari uang solo, dari uang riswa, duit haram, setetes darah, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, otaknya menjadi hitam, nasiatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubunnya hitam berdosa gara-gara darah hitam naik ke otak. Anaknya tidak salah, orang tuanya. Pertama kasih dia makan, setelah itu didik dengan pendidikan. Kita tidak sanggup mendidik anak kita karena keterbatasan. Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day. Setelah itu kuliah, biarkan dia terbang sejauh mata memandang ke Tarim Hadramaut Yaman, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, ke McGill, yang penting ke Oxford. Otaknya boleh Amerika, Jerman dan Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendidikan. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Abdul Somad Al-Faqir banyak mengeluarkan kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Selesai. Daripada saya cari di akhirat belum tentu ketemu, lebih baik minta maaf. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Tapi bukan berarti setelah minta maaf utang lunas. Semua yang dulu dipinjam kembalikan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan, kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wa tagar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wasdama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Aktsiru alayya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas shalah fa inna shalatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik, salawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi, walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, man salla alaya marratan sallallahu alaihi biha asyara, orang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam.

amin ya Saudara. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau menjelis maulid, menjelis solawat. Kita ubah maulid menjadi menjelis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Nah itu tak mau juga majlis cinta Rasul, ada tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat, khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Jumat yang digalakkan secara khas dengan baca.

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan, yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rezeki.
2: Barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat, dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا

Pertama kami sampaikan laporan keuangan UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 12 sampai dengan 18 Juni 2026. Saldo awal kas UPZ sejumlah Rp59.457.080. Kemudian penerimaan, yang pertama penerimaan anggaran bulan Juni dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp309.120.268. Penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah Rp5.773.000. Infak dan sedekah sejumlah Rp750.000. Infak kotak amal sejumlah Rp13.785.000. Infak penitipan barang sejumlah Rp147.000. Infak parkir Jumat sejumlah Rp802.000. Dan infak parkir harian sejumlah Rp5.524.000. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp335.901.268. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah dan dakwah. Yang pertama untuk kegiatan salat Jumat secara berjamaah, untuk kegiatan pengajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk kegiatan tablik akbar peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, dan juga perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp147.549.049. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp247.809.299. Samarinda 19 Juni 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para jemaah sekalian untuk dibacakan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp1.050.000. Kami mohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fahdin Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Sahrani, Haji Elmi Rustam bin Alpan Ambia, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifa Alia binti Haji Muhammad, Haji Diri Prianur bin Haji Ardiansa, Lidia Susilwati binti Haji Rasuni, Tasa Ajwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Nurjanah binti Yus Arsad, Bahran bin Majri, Haji Usdiansa bin Madian Yarsi, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jemri, Haji Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Abdullah Mudi bin Mudo Manrangga, Haja Saudari binti Muhammad Tola dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa salafu salih wa ila hatrati al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah daripada jemaah sekalian dibalas, diterima Allah Subhanahu wa taala dan sampai pahalanya kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltimtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan 5 hari yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan, dan insyaallah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang insyaallah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan pada pelaksanaan ini, berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, diantaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live music release, kemudian kegiatan speed run, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk pembukaan open ceremony akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad 20 Juni 2026 ba'da salat Isya, yang juga dirangkai dengan kegiatan pawai obor mengelilingi area Islamic Center. Hadirin rahimakumullah, sebila kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, dan yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib al-mukarram Kiai Haji Muhammad Munjir, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda, selaku imam al-ustadz Haji Sultanil Fadlan, pengasuh Tahfiz Quran Darul Falah Bengkuring, dan selaku bilal Ustaz Haji Muhammad Tukul MM dengan judul khutbah mempersiapkan generasi muslim yang tangguh. Demikian apa kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila kumantarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر. الله

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'amalun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang mengunjungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kelihatan di punggung beliau ada bekas lepak kurma di mana sebagai tempat tidur atau tikar tidur. Umar juga menyaksikan tidak ada makanan kecuali sedikit gandum yang terletak di karung. Melihat keadaan seperti ini, sahabat Umar berkata, ya Rasulullah, engkau ini sudah menjadi pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, kenapa keadaanmu seperti ini? Sementara raja-raja di Persia, di Romawi bergelimangan dengan harta. Rasulullah dengan senyum menjawab, wahai Umar, aku ini seorang rasul, bukan seorang raja. Di suatu ketika Rasulullah keluar dan umat Islam berkumpul, dan Rasulullah bertanya, bagaimana kalau nanti suatu hari kerajaan Romawi dan Persia dikuasakan oleh Allah ke pundak kalian? Serentak sahabat menjawab, ya Rasulullah, jika itu terjadi, maka kami lebih memilih Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban ini, Rasulullah mengatakan, tidak, engkau akan berebut satu sama yang lain, engkau akan berperang satu dengan yang lain. Di kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, yusikul umam tada'a alaikum kama tada'al akalata ila qas'atiha. Akan terjadi suatu masa umat ini diperebutkan oleh umat lain seperti memperebutkan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang kelaparan dalam satu hidangan. Faqala qa'ilun, bertanya salah seorang sahabat, awa min killatim bina yauma idzin ya Rasulullah, apakah pada saat itu umat Islam sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, bal innakum yauma idzin katsiruna, bukan, bahkan jumlah kalian sangat banyak. Walakin husa ka husa isail, akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu hanya seperti buih yang mengapung di atas air. Waqad nazala bikumul wahn, karena sungguh dalam hati kalian ada wahn, ada penyakit. Faqala qa'il, bertanya sahabat, apakah penyakit itu ya Rasulullah? Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, kalian terlalu mencintai dunia dan takut. takut kepada kematian, takut berjuang menghadapi kematian. 1400 tahun yang lalu kurang lebih diprediksi oleh Rasulullah, dan prediksi Rasulullah itu pasti terjadi. Dan sekarang kita juga bisa merasakan itu, bahwa tanda-tanda itu telah terjadi. Oleh sebab itu tidak bisa diam kita menghadapi situasi ini. Paling tidak ada tiga hal yang bisa membangkitkan generasi muslim. Yang pertama, harus kita sentuh kognitifnya, pengetahuannya. Orang Islam harus faham tentang Islam. Orang Islam harus faham tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang ajaran-ajaran Islam. Kita bisa menyaksikan MTQ begitu meriah, tapi esensi Quran bukan pada bacaannya, tapi pada isinya. Berapa banyak anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Quran? Kalau baca Al-Quran saja tidak bisa, bagaimana mengetahui artinya? Kalau artinya saja tidak bisa, bagaimana penafsiran Al-Quran? Maka anak-anak kita harus kita dekatkan dengan Al-Quran, kita mengertikan dengan Al-Quran, kita fahamkan dengan agama ini. Yang kedua adalah afektif, rasa memiliki agama, rasa memiliki yang kuat. Fanatik terhadap agama dengan benar itu tidak salah. Kita harus fanatik dengan agama kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang fanatik dengan agama ini? Maka anak-anak kita harus kita arahkan untuk memiliki, merasa memiliki ajaran-ajaran agama ini. Sehingga mereka harus didekatkan dengan pesantren, mereka harus didekatkan dengan madrasah-madrasah, mereka harus didekatkan dengan majelis-majelis taklim, mereka harus didekatkan dengan masjid, sehingga punya rasa memiliki terhadap agama ini. Yang ketiga adalah psikomotorik, gerak jiwa, mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sholat tidak hanya sebatas sajadah, di luar sajadah merasakan jiwanya adalah jiwa yang sholat. Sehingga kalau dia jadi pedagang akan ingat sholatnya menjadi pedagang yang jujur. Kalau dia jadi pegawai akan ingat bahwa jiwanya sholat, maka dia tidak akan korupsi. Gerak jiwa ini sangat penting. Banyak kadang-kadang kita jumpai orang yang tahu agama tapi tidak mengerti agama. Karena apa? Jiwanya kosong dari agama. Inilah tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kognitif, ilmu pengetahuan yang kuat terhadap agama ini. Yang kedua afektif, rasa memiliki terhadap agama ini. Yang ketiga adalah menjiwai agama ini dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, sungguh ia termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad.

0: Wahai Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tama'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, summun, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
2: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allah ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat enggak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
3: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
4: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa.

kalian. Kalau kita tidak mampu, itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan dan

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wabifadlika.
2: Wabifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wabifadlika.
2: Amman
1: siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: jadi gini. Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meladen akhlak Rasulullah.

Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak mulai memasuki usia balita, biasanya ia mulai mengerti tentang apa itu hak milik. Dia mulai memahami ada barang-barang miliknya, ada barang milik orang lain. Namun pendengar, kesadaran tentang milik ini terkadang atau bahkan seringnya disertai berkembangnya sifat pelit alias bakhil. Ada rasa keberatan bila dia harus memberikan sebagian miliknya kepada orang lain, atau barang miliknya sekedar dipegang atau dipinjam atau digunakan oleh orang lain. Yang seperti ini kadangkala menjadi biang pertengkaran si anak dengan saudaranya atau teman sepermainannya. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena sifat buruk ini bisa jadi akan terus berkembang dengan melekat pada pribadi sang anak. Tentu kita tidak ingin anak kita menjadi orang yang bakhil, karena sifat ini jelas-jelas dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5-10 yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa serta membenarkan keyakinan yang benar berikut balasannya, maka akan kami mudahkan baginya keadaan yang mudah. Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya tidak butuh kepada Allah serta mendustakan keyakinan yang benar berikut balasannya, maka akan kami mudahkan baginya keadaan yang sulit. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil serta menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 37. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana beratnya seorang yang bakhil memberikan hartanya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak seperti dua orang yang memakai jubah besi yang dia masukkan dari dada hingga kerongkongannya. Adapun orang yang suka berinfak, setiap kali ia berinfak, jubahnya bertambah longgar dari kulitnya, sampai akhirnya menutupi jari jemarinya dan menghapus jejak langkahnya. Adapun orang yang bakhil, setiap kali dia akan berinfak, maka menyempitlah baju besi itu. Dia ingin melonggarkannya, tapi jubah itu tetap tidak bertambah longgar. Oleh karena itu pendengar, orang tua harus melatih anak-anaknya untuk menghilangkan sifat bakhil ini, disertai penanaman sifat dermawan. Anak-anak harus diajarkan, bahkan segala sesuatu yang dia miliki adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikannya, dan Allah lah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan berbuat baik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang lebih banyak bila kita mematuhi perintahnya untuk bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang pada saat itu tidak ada jual beli, tidak ada hubungan kasih sayang, dan tidak ada pula syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39, apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian, dengar dan taatlah kalian kepadanya, serta infakkanlah harta yang baik bagi diri kalian. Dan barang siapa dilindungi dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan hasungan kepada kita untuk senantiasa melapangkan diri untuk memberi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari yang dimasuki oleh seorang hamba kecuali pada hari itu ada dua malaikat yang turun. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang menginfakkan hartanya hari ini." Dan yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemusnahan harta pada orang yang tidak mau memberi hari ini." Kaum muslimin rahimakumullah, benarlah berita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga sudah semestinya kita memerintahkan anak-anak untuk memiliki sifat dermawan dengan mengingatkan mereka akan doa malaikat bagi orang-orang yang berinfak dan doa keburukan untuk mereka yang bakhil dan pelit. Selain itu pendengar, bisa pula kita ceritakan bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah beliau menolak apabila diminta. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la." Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Pendengar yang budiman, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mengesankan siapapun. Bahkan seseorang yang baru masuk Islam menjadi lunak hatinya dengan pemberian beliau ini, sehingga membuat dia mencintai Islam dan menjadi baik keislamannya. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing sebanyak yang ada di antara dua bukit. Beliau pun memenuhi permintaannya. Maka orang itu mendatangi kaumnya sambil berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad itu suka memberi dengan pemberian yang dia sendiri tidak khawatir akan fakir." Anas mengatakan, tadinya orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia, sampai akhirnya setelah masuk Islam dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar yang budiman, sifat dermawan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak lebih menonjol saat tiba bulan Ramadan. Karena itu kita ajarkan pula anak-anak kita banyak berbuat kebaikan dan banyak memberi, terutama di bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Jibril alaihi salam biasa menemui beliau setiap malam sepanjang bulan Ramadan, lalu mengajarkan beliau Al-Quran. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan untuk memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini memiliki beberapa faedah, di antaranya penjelasan tentang besarnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta disenanginya memperbanyak kedermawanan pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengajarkan kebaikan pada anak bisa pula didukung dengan menyampaikan kebaikan kisah yang benar. Mudah mereka mengingatnya dan membekas dalam hati. Demikian pula dalam hal mengajari mereka agar dermawan. Kisah-kisah tentang kedermawanan para sahabat perlu kita tuturkan pada mereka. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling banyak menyerahkan harta dan persahabatannya untuk mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
juga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an yang membeli sumur rumah milik seorang Yahudi dengan hartanya agar bisa diambil airnya oleh kaum muslimin. Demikian pula para sahabat yang lain yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalangan wanita ada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat gemar bersedekah, sampai-sampai ia pernah lupa menyisakan sedikit hartanya untuk berbuka puasa. Juga Ummu Mukminin Zainab binti Khuzaimah yang dijuluki Ummul Masakin, ibunda kaum miskin, karena senantiasa mengulurkan bantuan kepada orang-orang miskin. Begitu pula Ummu Mukminin Zainab binti Jahash yang paling banyak bersedekah di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an juga gemar berbuat sesuatu, kemudian hasilnya dia sedekahkan dan masih banyak lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui biografi yang dibeberkan tentang kisah hidup para sahabat ini, mereka akan mengenal sosok mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Di samping itu, mereka akan mendapatkan teladan dari kisah yang mereka baca. Diharapkan mereka akan bisa meniru kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar yang dirahmati Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan kita sebagai orang tua. Seorang anak yang melihat orang tuanya senantiasa memberikan kebaikan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya akan lebih mudah dibiasakan untuk bersifat dermawan. Diringi pula doa kebaikan kita untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sister villa nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam disayang rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan pada subuh yang mulia ini. Kita bersama hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim dalam kajian kitab Nasaihul Ibad setiap Jumat subuh yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Dan kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat wal afiyah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan pada haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Allah lihniyahu ala manna wa sadafu sadah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, أسي الله عند السؤال في القبر أسي الله عند الميزان أسي الله عند الصراط أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة العاشرة مقالة yang ke-10 daripada 7 nasihat An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya. Di situ ada mahsar nang semuanya itu urusannya berat. Fal yakul lamnya lam taukid lam amr. Fal yakul kalau dia ngomong betul-betul kalau ngomong khairon bagus dan itu nakiroh. Nakiroh itu umum semua pembicaraan bukan sekedar bewirit aja ngomong gini nah harus bagus. Harus bagus. Au kalau enggak bisa ngomong bagus liasmut sungguh dia suruh berdiam aja. Makanya dikatakan sepersepuluh kebaikan ini dari 100 sepersepuluhnya 90%-nya itu sebenarnya di dalam diam. Sholat itu baik tapi diam lebih baik. Puasa itu benteng tapi diam itu lebih baik. Maksudnya apa? Sebanyak apapun pian sholat tapi tidak bisa jaga mulut habis sholat pian. Sebanyak apapun puasa pian, kalau tidak bisa menjaga mulut, habis ibadah puasa pian. Pian sholatnya banyak, tapi menggunjing orang banyak, habis dimakan orang. Ya, makanya ada orang

itu, tau lah. Nggak ada yang pakai jumuh. Ada yang pakai jumuh yang kalau sholat duha 12 rakaat ada? Kayaknya nggak ada kayaknya ini. Kecuali orang tertentu rata-rata 2 rakaat. Asal sholat duha. Nggak apa-apa, asal ada aja gen. 4 alhamdulillah. Sholat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, paling bagus 8 rakaat. Witir bang, ada yang 11 rakaat witirnya, pakai tipis-tipis juga, pakai tipis-tipis. Nomor berapa masuk surga ini? Ya Allah, sama juga dengan yang ngomong, pakai tipis-tipis juga ya kalau. Ini ndak paketnya paket spesial. Salatnya duha 12 rakaat, witir 11. Kurang apa lagi sudah? Cuman ya Rasulullah, dia itu kalau ngomong tajam. Sekali ngomong itu masuk ke hati pedes. Kayak cabai rawit. Ngomongnya jelek ya Rasulullah. Ujar Nabi, huwa finnar. Dia di neraka kalau kayak gitu. Ada lagi datang ya Rasulullah, ada orang sholatnya itu dia biasa-biasa, ibaratnya duha 2 rakaat ya kala qobliyah duhur cuman 2 rakaat, aslinya 4 pakai muakkad sama rawatibnya 4, habis duhur 4, sebelum asar 4, dia ambil 2-2 aja, 2-2-2. Cuman ya Rasulullah, kalau ngomong itu bikin sejuk hati. Tidak ada naik-naiknya omongan itu, rendah dia. Karena ngomong itu menyejukkan. Mana Ji? Mau ke pasar. Moga-moga lancar pian rezekinya lah, berkah. Amin. Enak yang dengar itu Pak. Ada kisah kayak pinanya tegang gitu hidup. Ya ini punya masalah, anak lagi sakit, anak dibumbuinnya sabar, ngangkat derajat. Jadi ketemu itu kayak nemu obat, ketemu orang ini. Ya, nemu obat. Ujar Nabi, huwa fil jannah. Orang yang model gitu tuh orang ahli surga. Ya. Makanya kebanyakan kita ini ada masalah bukan dengan orang lain, karena kita sering bertemu dengan orang-orang dekat. Siapa orang dekat kita? Satu, kakak beradik. Dua, ibu. Tiga, bapak. Empat, istri. Lima anak. Ini yang berkompetensi paling banyak kita punya dosa. Ketika sangkakala kedua ditiup, yauma yafirul mar'u min akhih, saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, seorang anak lari dari ibunya. Wa abi, dan lari dari bapaknya. Anak lari dari ibu, padahal di dunia ini yang dicari mama terus. Subuh gini mak sudah, kalau kita halus-halus mama, iya. Ulun berangkat pagi mak, iya. Tasnya mak sama sepatu, iya. Seragam, iya. Ya enggak, anak-anak kita halus. Sudah tata-tata sarapan, sebentar mama gorengkan telur. Digorengkan telur, salah lagi. Ternyata telurnya telur, kan ada telur itu ada tiga macam baklah. Ada telur yang dikocok,
ada telur yang ada kelihatan kuningnya.

0: ada model baru pak, namanya belur ora-ari. Ini saya tahunya ini anak kadang pas berangkat sekolah udah digorengkan telur, gak mau makan dia. Lo kok ngini telurnya? Lo minta ya apa telur ora-ari? Ya apa telur ora-ari ini? Ternyata telurnya digoreng streng, begitu sudah jatuh kasih kecap di oreng-oreng. Jadi telurnya campur kecap bebuntal-buntal gitu. Itu namanya telur ora-ari. Oh ini kah telur ora-ari ini? Sudah digorengkan ternyata kadang tidak dimakan, keburu minta berangkat. Coba sama orang ibu, nanti kurang ya ibu lagi. Terus ibu-ibu mak. Ternyata kita paling punya banyak dosa dengan ibu, baru bapak. Jadi orang beriman yang bergabung atau berkumpul dengan manusia, ya namanya tadi kumpul sama manusia mesti ada benturan. Ya kayak saya bilang, nah kalau sendirian dia aman begitu, nah bunyi kadang keras kadang pelan. Coba sebenarnya ada orang cuci piring tuh, nah lihat piringnya model apa bunyinya. Kalau ada nang tipis tek, ada klotak, klotok, nah klotek. Semakin dia banyak semakin dia benturan, klotek. Nang ditaruh di atas benturan dengan yang atas benturan dengan yang di bawah, bawah itu terus tak. Itulah hidup. Tapi Nabi memberikan solusi, orang beriman yang berkumpul dengan manusia kemudian dia bersabar terhadap masalah-masalah dengan mereka, itu lebih bagus dibanding manusia orang beriman yang tidak mau berkumpul dengan manusia, tidak bersosialisasi bahasanya. Ya kayak gini kan, kalau sholat yang sendirian di rumah pahalanya sendirian, tapi begitu sekumpul sama manusia solusinya itu tadi, ada mesti ada kadang benturan. Tetapi dengan berjamaah, kalau kita baik maka jamaah itu mengandung berkah. Al jamaatu rahmah wal furqatu azab. Pahala beda sudah. Dikir sendirian bagus, tapi kalau kalah dengan dikir yang kita berjamaah, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berdikir sendirian, aku sebut dia namanya di dalam dikir dengan nama aku sendiri. Tetapi man dzakarani fi mala'in, berkumpul lagi bersama manusia, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maka aku menyebut namanya di dalam golongan yang golongan itu lebih bagus daripada golongan mereka. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ya, Imam Hasan Al-Basri ini gurunya para tabi'in. Beliau mengajar kalau tidak salah umur 11 tahun sudah mengajar. Gurunya 80 sahabat Rasulullah. Yang menilai Sayyidina Ali karramallahu wajah. Satu hari Imam Hasan itu punya tetangga, pak. Tetangga. Cuman tetangganya orang Nasrani. Kada beragama Islam. Bertetangga, ya di dunia di Samarinda kan gitu, bertetangga dengan ya dengan orang Nasrani. Jadi kalau ketemu sebesapaan mesti, tapi tidak assalamualaikum, paling ganti sabahul khair, bahasa umum pagi yang baik ya, selamat pagi, bukan assalamualaikum, sabahul khair, sabahul surur, saadah, ketemu gitu aja bahasa Arab biasa. Satu hari Imam Hasan Al-Basri lama kada muncul. Biasanya doakan moga-moga lancar rezeki, ketemu berangkat ke anu. Tahu-tahu enggak muncul Imam Hasan. Sehingga orang Nasrani tanya, mana bapaknya? Bapak lagi sakit ini dia. Mau sakit nih. Pantes enggak nongol biasanya ketemu besapaan kita. Lama kah sudah? Lumayan. Besoknya datang Pak jenguk ke rumah Imam Hasan. Tok pintu tok tok tok. Permisi. Bukan Islam. Permisi gini. Tapi kalau orang-orang non-muslim di Surabaya itu pinter bahasa Arab. Assalamualaikum gitu, pinter. Alhamdulillah gitu. Jangan dikira. Ternyata mereka kadang-kadang bukan orang Islam masih. Toko-toko di sana itu, di Surabaya itu, orang Cina-Cina itu pinter bahasa gitu-gitu, Pak. Alhamdulillah katanya. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu Pak gini nah. Bau pengap rumah Imam Hasan Al-Basri ini. Di mana bapaknya? Di kamar. Dibuka kamarnya Pak, tambah baunya kada nyaman. Bau tahi. Di pojokan itu ada mang baskom. Baskom itu dari atas ya, kebetulan rumah batu, rumah kan ada di Samarinda ini, rumah yang kebetulan begunung-gunung terus padas ya, padas tahu lah, padas atasnya itu netes ya, dari sela-sela padas itu. Baunya tidak nyaman. Jadi Imam Hasan ditanya, beberapa hari sakit? Alhamdulillah sudah 7 hari. Sakit apa? Sakit ini. Ruanganmu pang, baunya kada nyaman. Pengap. Ya pantas kalau sakit sampean kalau gini. Tidak bagus. Baunya kayak bau kotoran. Iya, ini nah katanya mal. Nah itu apa netes itu? Ini netes adalah tetesan bukan dari rumah saya, cuman dari rumah tetangga saya yang di atas. Mungkin kata beliau, septi tanknya retak sehingga merembes ke rumah saya ini. Langsung orang Nasrani ini Pak mikir Pak, ping, karena rumahnya dia di atasnya Imam Hasan. Ping gitu. Sudah berapa hari Pak ini netes? Alhamdulillah barusan aja 11 tahun. Kenapa enggak dilaporkan? Karena selisih agama ini takut menyinggung perasaan baik. Sehingga saya tidak negur. Dan alhamdulillah sampean tahu sendiri sekarang keadaannya. Semenjak itu tahu sampean, orang Nasrani ini masuk Islam melihat kesabaran Imam Hasan Al-Basri. Kada berdebat, kada marah, kada mencaci maki, punya septi tank kayak gini-gini. Enggak, beliau bersabar. Ya kayak ini tadi. Sabar dengan gangguan orang lain. Sabar merasa rendah terhadap orang lain. Seharusnya memang ditegur, enggak masalah ditegur. Dulu Pak, termasuk saya ini punya, ya kayak gini ngalamin. Tapi bukan masalah septi tank. Saya ini punya ayam. Dulu kan saya sendiri di kampung itu sendirian. Ayam saya itu di pohon-pohon. Itu ayam saya semuanya. Tiba-tiba ada orang Nasrani tinggal di rumah saya. Di samping itu bangun. Setiap mau motong ayam, itu saya tidak berani motong sekarang. Sekarang ayam banyak di rumah, tapi tidak berani motong sekarang. Karena ayamnya dia campur juga akhirnya di situ. Setiap memotong saya datangkan, ini punya sampean kah? Bukan. Nanti kadang-kadang, iya yang ini punya saya. Karena campur, akhirnya tidak berani sudah. punyanya dia juga kadang bertelur di pondok. Tinggalnya juga di pondok. Jadi serba nalau. Sampai kemarin saya ngomong sama istri saya, itu ayam siapa sih, Dik? Tanyangin sama Mama Tio katanya. Tanyangin. Sudah saya ambilin ayam saya. Maksud saya itu dipisah. Tapi enggak berani, ya gara-gara campur. Dan kebetulan kalau punya tetangga orang lain, beliau mesti ngomong, enggak, bukan punya saya. Padahal mungkin ayamnya dia juga. Kalau orang-orang sesama muslim atau santri, tetangga, bukan ayam saya, Pak Yai, bukan. Tapi dengan orang non-muslim kita hati-hati, takutnya ayamnya beliau. Ya. Jadi sampai sekarang enggak berani, motong ayam itu enggak berani. Sampai bertelur aja kelihatan gitu masih nanya, ini ayam siapa ini telur? Padahal yang malam Jumat kepingin juga bang minum ya. Tiga gak sekali diminum, orang banyak bertuyup di pojokan pondok itu ada betul. Sembunyi dia, tinggal ngelihat telurnya, makan gak berani. Ya. Jadi di dalam bergaul kita bersabar terhadap gangguan orang lain, mengalahlah bahasa kita ini, ya, mengalah walaupun benar itu lebih bagus daripada kita merasa benar. Rawahu Ahmad wal Bukhari, riwayat hadis daripada Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Wa tawaddu'u 'alal kibri, orang berakal hendaklah memilih rendah hati, tawadduk, daripada memilih daripada sombong. Sombong itu merasa dirinya benar. Al-kibru batarun anil haq. Yang namanya sombong itu bukan gini doang, Pak. Kamu enggak tahu siapa saya, hah? Itu. Bukan itu aja. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu pun termasuk sombong, repot. Orang sombong itu enggak pernah salah, Pak, walaupun salah. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Enggak ada yang ibadah menandingi iblis. Namanya waktu itu Azazil. Nabi Adam belum diciptakan selisih 200 ribu tahun dengan iblis nang ibadah dalam kitab Sulwatul Arifin karangan Al-Imamul Ghazali dikatakan seluruh langit lapis 1 dan lapis 7 padahal antar lapis ini, Pak, selisihnya 500 tahun perjalanan. Satu langit dengan satu langit yang lain. 500 tahun. Kalau sekali kepakan malaikat Jibril bur ini sepanjang 3000 tahun perjalanan. Bagaimana jarak satu dengan satu yang lainnya? Semua ibarat kalau masjid ini semua sob itu sudah pernah didudukin iblis untuk ibadah kepada Allah. Wa sahiba khazinal jannah, terus teman akrab dengan penjaga surga. Iblis mulang mudik ke surga sini muter-muter, sudah kawal teman baik, masuknya enggak usah diperiksa dah, masuk keluar masuk. Cuman diperintah oleh Allah dengan satu, makanya di dalam aras ini tertulis innalillahi abdan minal muqarrabina, Allah ini punya satu hamba, dikatakan satu hamba minal muqarrabin, nang satu hamba ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah, minal muqarrabin, orang yang ahli dekat dengan Allah. Amartuhu amran, tak perintah dia dengan satu perintah saja, bukan banyak perintah, tak perintah dengan satu perintah. Fa'aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Semua malaikat gemeter semuanya, ini siapa, ini satu, ini siapa. Mereka saling berdoa, saling mendoakan, termasuk minta doa kepada Azazil. doakanlah saya selamat, doakan. Satu aja yang enggak mau doa, Azazil. Karena dia merasa dirinya yang baik. Dia merasa dirinya yang debu, ya enggak mungkinlah saya. Ini belum kejadian, Pak. Enggak mungkin saya. Orang saya ini ibadahnya banyak kok. Dekat saya ini dengan Allah. Tiba-tiba Allah ciptakan Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Fa'nya lil jawab. Ketika aku perintahkan semua malaikat sujud spontan, fasajadu, maka mereka semuanya langsung sujud. Illa huruf istisna, pengecualian yang tidak mau sujud. Illal iblis, illa iblis, kecuali satu aja yang tidak mau. Iblis tetap aba wastakbar, dia enggan masuk, sudah kena yang tadi, aba wastakbar dan sombong. Ternyata dia, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ujar iblis, ana khairun minhu. Nah, orang baik itu baik, tapi merasa dirinya baik itu tidak baik. Aku lebih bagus daripada Adam. Aku lebih bagus daripada Adam. Nah, gara-gara itu dia dikeluarkan oleh Allah. Semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Ya. Kalau maaflah, dosa itu bersumber daripada dosa nang lahir. Minum, zina, apa aja itu? Korupsi kah? Bisa diampuni kecuali dosa nang sumbernya berasal daripada hati. Itu repot tobatnya. Apa itu? Sombong, syirik. Tidak mau minta maaf. Nabi Adam punya salah, makan buah khuldi, tahu dia kesalahannya. Oh, kesalahanku aku makan buah khuldi, tobat. Iblis kesalahannya sombong. Nah, sombong itu merasa dirinya baik. Orang merasa dirinya baik berarti merasa tidak salah, dia tidak bertobat. Bahkan iblis mengatakan, qala fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tunda aja ya Allah, biar aja aku enggak usah mati deh sampai hari kiamat. Oke, kata Allah. Tidak merasa tidak salah, karena ya itu tadi, orang sombong itu tak tahu diri. Kamu tidak tahu saya lah. Loh, sampean sendiri aja tidak tahu sampean siapa, bagaimana orang lain tahu? Kan orang sombong biasanya gitu loh. Kamu tidak tahu saya? Hah? Tidak tahu saya? Preman, jagau umpamanya. Ada orang, kamu tidak tahu siapa saya? Hah? Tidak tahu sama saya? Siapa saya? Ya jawab aja, orang sampean diri sendiri tidak tahu sampean siapa, bagaimana saya tahu? Kan gitu. Orang dianya sendiri tidak tahu siapa saya. Loh, dia tidak tahu dirinya siapa. Bahasanya, kalau bahasa ini, sifat ananiyah, sifat keakuan. Nah, repot ngobatin orang gitu, Pak. Pening kepala pian. Saya gitu itu alamat sudah. Iya sudah. Man tawadda'a takhassu'an lillah, orang yang merendahkan diri karena khusyuk, tunduk patuh karena Allah, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Nabi Muhammad ketika dipanggil oleh Allah, ya Ibrahim, man anta? Nabi Ibrahim ditanya sama Allah, Ibrahim siapa kau? Lu Allah itu sudah tahu namanya Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah itu sudah manggil namanya Ibrahim. Man anta, siapa kamu? Ujar Ibrahim, ana khalil. Pangkatnya disebut. Tapi Nabi Ibrahim kada sombong. Karena Nabi Ibrahim memang yang ngasih gelar Allah. ittakhadallah Ibrahim khalilan. Nama memuji ulun ini ya Allah, khalil kekasih pian. Pian yang ngasih gelar. Enggak masalah juga. Orang Nabi Ibrahim kada sombong juga, cuman gelar disebut. Dipanggillah Nabi Musa, ya Musa man anta? Kau siapa Musa? Ana kalim. Aku adalah orang yang pian ajak bepandir ya Allah bekisah. Wa kallamallahu Musa taklima. Enggak sombong Nabi. Memang gelarnya itu Allah yang ngasih. Ya Isa man anta? Kau Isa siapa? Ana ruh. Aku adalah orang ruh nanang langsung ditiup oleh engkau ya. Nabi Muhammad ditanya, man anta? Ana abdun. Aku seorang hamba ya Allah. Yatim. Yang kondisi lahirnya yatim. Nabi Muhammad itu Pak, kalau bergelar-gelaran gelar-gelaran dengan nabi yang lain, betuyuk kalau diketik di undangan kemanten lah, itu ketikannya tidak cukup ay. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal rasul, ya ayyuhan nabi. Jadi nama Nabi Muhammad kalau diketik itu jumlahnya 201 nama Rasulullah. Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Muntakhab, Al-Musaffa, Al-Syafi, Wahidun, Ahidun, Mahmudun, ya, Al-Mujtaba, Sahibur Raya, Sahibur Safa'ah, Miftahur Rahmah. Itu dalam kitab Dalailul Khairat itu nama Rasulullah 201. Tapi Nabi dipanggil, kau siapa Muhammad? Ana abdun, ulun ini hamba ya Allah, yatim, kondisinya yatim. Rendahkan diri, diangkat pai. Enggak percaya pian, balon, balon tahu balon enggak pian? Balon isi air atau bal, bal tendang itu anak kecil-kecil. Coba ditekan di air. Kalau ditekannya agak pelan dikit, dia keluarnya dikit gini, Pak. Jebuk. Tapi kalau ditekan dalam sud, dia akan loncat naik ke atas. Rasulullah merendahkan diri, justru diangkat. Apa diangkatnya? Isra Mi'raj. Subhanallazi asra, bukan bi apa bir rasul, bukan bin nabi, bukan bil mustafa, dengan bil mujtaba, tidak. Bi abdihi, karena Nabi mengaku seorang hamba. Aku seorang hamba ya Allah, diisrokan dengan hambanya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi, sampai bertemu dengan Allah. Gara-gara Nabi merendahkan diri, dia langsung bertemu dengan Allah. Yang itu tidak pernah dialami oleh semua Nabi. Jadi pian itu pai semakin merendah tawaduk dengan orang. Orang itu bukan merendahkan pian, malahan pian makin dimuliakan sama orang. Karena Allah memuliakan pian. Tapi pian begitu sombong, merasa diri baik dari orang lain, pian itu di mata orang akan direndahkan tambah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang disampaikan ini, moga-moga bermanfaat. Barokah fid dini wad dunia wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah abdul amin Allah manfa'na ma'alamtana wa'alimna bima yinfa'una Allahummaghfir lana dhunubana wa liwalidina wa liawladina wa limashayikhina wa nahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa dhawil hukukil wajibati alina wa liyamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya rahimah rahimin Allahumma akhtim lana khusnal khatimah inda indi ajalina gawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana kina adaban nar sallallahu nabilu min hamdulillahi rabbil alamin. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف لسان لا إله إلا الله كل يوم وفي زان لا إله إلا الله الأمن الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان أبلغ علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltim Tara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan Pawai Obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran lomba lari, lomba reking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas mengenai adab-adab yang harus diketahui oleh setiap pribadi muslim. Dan pada edisi rubrik Adab Islami kali ini, kita akan membahas mengenai adab-adab di dalam rumah. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang berada dalam tuntunan yang paling sempurna, dan jalan beliau merupakan jalan yang terbaik. Maka pada saat beliau menyadari bahwa dunia adalah tempat untuk berjalan, bukan tempat menetap, beliau menjadikan rumah sebagai tempat tinggal sebatas kebutuhan, baik untuk menutupi diri dari pandangan orang, menghindarkan diri dari bahaya panas, dingin, hujan, dan angin, serta menjaga apa yang hidup padanya dari binatang piaraan dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW tidak menghiasi dan membangunnya. Rumah beliau bukanlah rumah yang megah sehingga orang lain takut jika dia hancur, dan tidak pula menjulang tinggi sehingga menjadi tempat bagi sarang binatang, menjadi sasaran hembusan angin kencang. Dan bukan pula rumah Nabi SAW berada di bawah tanah sehingga menyerupai rumah para diktator-diktator terdahulu, bahkan mungkin mengganggu orang yang tinggal padanya karena minim dan kosongnya oksigen serta pancaran sinar matahari, diselimuti kegelapan, atau menjadi hunian makhluk-makhluk. Rumah Nabi SAW adalah rumah sederhana yang baik lagi harum karena keringat atau bau harum beliau sendiri. Dan pendengar, perlu diketahui bahwa sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi rumah-rumah tersebut kehormatan. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, وَيْسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya.

billahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah dan tiada daya dan upaya kecuali seizin Allah. Jika seorang muslim membaca ini, maka ia akan diberi petunjuk dan dijaga dari godaan setan. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan pendengar, saat hendak memasuki rumah, disunnahkan untuk membaca doa berikut: Bismillah walajna, Bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah, kami memasuki rumah. Dengan menyebut nama Allah, kami keluar. Dan kepada Allah kami berserah diri. Kemudian, jangan lupa mengucapkan salam kepada keluarga yang ada di dalam rumah. Selanjutnya, adab yang kedua adalah tidak bermegah-megahan dalam membangun rumah. Hal ini dikarenakan bermegah-megahan dalam membangun rumah merupakan sifat dari kaum yang telah dekat dengan hari kiamat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'a hatta yatatawala an-nasu fil bunyan." Hari kiamat tidak akan terjadi sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun. Meskipun demikian, ada anjuran untuk membangun rumah yang luas tanpa bermegah-megahan, yaitu dengan membangun rumah yang ruangannya mencukupi untuk anggota keluarga. Satu kamar diperuntukkan bagi kedua orang tua, satu kamar lainnya untuk anak perempuan, dan satu lagi untuk anak laki-laki, sehingga tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hal ini pun telah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kebahagiaan seorang muslim adalah rumah yang luas. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'adatul mar'i al-maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani." Kebahagiaan seorang pada rumah yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang menyenangkan. Kemudian pendengar, adab di rumah yang ketiga adalah seorang laki-laki atau kepala keluarga hendaknya membantu mengurusi pekerjaan rumah tangga istrinya minimal untuk keperluannya sendiri. Hal ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan apa-apa yang menjadi keperluan beliau, seperti mencuci baju, menjahit pakaian yang robek, memeras kambing, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah ditanya tentang apakah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah keluarganya. Maka Aisyah menjawab, beliau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh keluarganya, dan jika waktu salat telah tiba, maka beliau keluar untuk sholat. Aisyah juga berkata, beliau adalah seorang manusia biasa, mencuci pakaiannya dan memerah susu kambingnya. Pendengar yang budiman, adab di dalam rumah yang keempat adalah membereskan barang-barang yang bisa membahayakan keselamatan ketika kita hendak tidur. Misalnya, mematikan lampu, memadamkan api yang masih menyala, memastikan pintu telah tertutup dan terkunci, serta hal-hal lainnya yang harus dibereskan. Karena jika kita lalai terhadap hal-hal tersebut, maka bisa jadi suatu bencana akan terjadi, atau setan akan memanfaatkan kelalaian kita tersebut. Dan pendengar, hal ini telah dinasihatkan oleh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghliqu

الأبواب واوقوا السقاء واطفئوا الإناء وحمروا الإناء واطفئوا المصباح إن الشيطان لا يفطر غرقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تبرم على الناس بيتهم. Tutuplah pintu, baringkanlah botol tempat minumanmu, baliklah bejanamu, padamkanlah lampu. Sesungguhnya setan tidak membuka yang tertutup, tidak menempati tempat minum yang dibaringkan, dan tidak pula membuka bejana yang dibalik. Sesungguhnya binatang kecil yang nakal, yaitu tikus, bisa menyebabkan kebakaran pada rumah seseorang. Mengenai hal tidak membiarkan api menyala di dalam rumah pada waktu akan tidur, diriwayatkan bahwa pada suatu malam sebuah rumah penduduk kota Madinah terbakar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kejadian tersebut dan beliau mengingatkan kepada para sahabat dengan sabdanya, Inna hadhin naro aduun lakum fa'in nimtum fatfi'uha ankum. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian, maka jika kalian tidur, padamkanlah api tersebut dari rumah kalian. Adapun mengenai menutup pintu jika malam hari telah tiba, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa kita tidak tahu apa yang dimunculkan oleh Allah SWT pada malam hari. Oleh karena itu, harus berhati-hati darinya dan waspada. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kuffu subyanakum inda fahmatil isya wa iyyakum wassamra ba'da hid'atir rijl fa innakum la tadruna ma yabuthu Allahu min khalqihi. فَغَلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ وَاقْفِئُوا الْإِنَاءَ وَاوْقُوا السِّقَاءَ. Tahanlah anak-anak kalian berkeliaran pada saat kegelapan waktu isya dan berjaga-jaga setelah tenangnya gerakan kaki. Sungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang dimunculkan oleh Allah dari makhluk ciptaannya. Maka tutuplah pintu-pintu, matikanlah lampu-lampu, baliklah bejana-bejana kalian dan baringkanlah botol-botol minum kalian. Nah, itulah pendengar, adab yang perlu diperhatikan dalam rumah, yaitu membereskan hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya ketika hendak tidur. Di antara hal-hal yang penting sebagaimana yang telah disebutkan tadi adalah mematikan lampu, mematikan api yang masih menyala, dan menutup pintu-pintu. Selanjutnya, adab di dalam rumah yang kelima adalah sebagaimana yang telah disinggung dalam hadis Nabi SAW tadi, yaitu adanya perintah untuk menahan anak-anak kecil pada waktu isya. Selain hadis yang tadi, hal ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Kuffu subyanakum hatta تذهب فحمة أو فرط العشاء ساعة تهب الشياطين. Tahanlah anak-anak kalian sampai berlalunya malam atau menghilangnya waktu isya pada saat setan-setan sedang bergentayangan. Pendengar yang budiman, adat dalam rumah yang keenam adalah dianjurkan menggantungkan cemeti di rumah. Nah pendengar, di antara tujuan menggantungkan cemeti di dalam rumah adalah untuk mendidik anak-anak agar mereka disiplin dan taat kepada perintah kedua orang tua. Tapi perlu diingat pendengar bahwa cemeti ini digunakan hanya untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh, bukan digunakan untuk mencambuk anak-anak atau istri sehingga menyakiti mereka. Dan pendengar, adab dalam rumah yang terakhir adalah hendaknya menyediakan tempat membuang hajat atau WC di dalam rumah. Dalam hal ini, Imam Bukhari rahimahullah menulis dalam kitab sahihnya,
sebuah bab tentang membuang hajat di dalam rumah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pengarang yakni Imam Bukhari menulis bab ini untuk memberikan penjelasan bahwa keluarnya wanita untuk membuang hajat di luar rumah tidak berlangsung secara terus-menerus, akan tetapi pada masa-masa selanjutnya dibangunlah WC di dalam rumah. Akhirnya tidak dibutuhkan kembali keluar rumah untuk membuang hajat. Dengan demikian, seorang muslim khususnya wanita muslimah akan lebih terjaga kehormatan dan keamanan mereka. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan kondisi atau perbuatan kita di dalam rumah. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini benar-benar memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah Qul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena. Kita ucapkan salam, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikam baca kulo bismillahirrahmanirrahim kulullahu sallam ya di dalam ya dalam ya kulo kada. Barikam masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan tablik akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdun Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR Quick Response Indonesian Standard. Barcode QR dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QR Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Oh, dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Allah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: ظِلٍّ خَاوِيَةٍ.
1: الله menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.
0: وَلْ

0: dunia.
1: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
0: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min uslin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah hadhihi syahri muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محفوظا الذي وعد تحديده ده في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

di hati waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: itu.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

langsung dari Sudan, dan di antara berita gembiranya, mereka akan membawa beasiswa khusus untuk ahli Al-Quran di Indonesia sebagai langkah perkenalan, diberikan 10-15 untuk ahli Quran saja yang akan belajar di kampus Quran, Jami'atul Quran wa Jami'at Tajul Hafidhin, mahkota Al-Quran yang sangat populer di Sudan, akan diberikan ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Dari 10 kuota itu sebagai hadiah kami akan berikan kepada Kota Padang melalui Buya Mahyildi insyaAllah. 10 untuk Indonesia, 5-nya khusus untuk Padang. InsyaAllah nanti semuanya beasiswa, tiketnya kami nanti yang siapkan, sampai selesai di sana pulang ke Padang, bukan sekedar hafal Quran, tapi juga insyaAllah jadi ahli Al-Quran yang paham tentang Al-Quran, hukumnya, sirahnya, nilai-nilainya, bukan hanya sekedar sebelah kanan atas, kiri bawah, tengah-tengah, nomor ayat, halaman, itu banyak yang sudah bisa. Tapi yang paham dan menamakan isinya, itu yang kita harapkan insyaAllah. Direktur dan pembina Yayasan Tanqiyah, Bapak Polsek, Unsur Muspida, Muspika, dan tentunya semua yang hadir di sini yang insyaAllah semuanya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kemudian dan dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi nomor hadis ke-71, paling kiri sebelah atas di kitabnya, jilid yang pertama, kitab nomor 3. Pertama kitab Fathul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitabul Ilmi. Nomor hadis ke-71 diriwayatkan oleh dua orang sahabat sekaligus. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu orang yang pernah mencatatkan wahyu. Yang kedua sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, yang juga seorang penutup ilmu yang sangat kuat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Man ismun mawsulun yadullu ala al-fardiyyatil 'ammiyyah lil munahu. Man itu konjungsi, isim mawsul, menunjuk pada setiap subjek bahkan objek tunggal tapi bentuknya umum. Tunggal setiap personnya, setiap orangnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kaya, cukup, pejabatkah, menamatkah, apakah perusahaan, perantau, semua. Kata Nabi, yuridillahu bihi khairah, jika orang ini diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ingat, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Anda dikenal baik oleh orang Padang misalnya, orang kaya tumbuh belum tentu menyebut Anda baik. Anda disebut baik oleh orang Sumatera Barat, Sumatera Selatan, belum tentu berjumpa dengan Anda. Anda disebut baik oleh orang Indonesia seluruhnya, bahkan di Malaysia belum tentu bermimpi bertemu Anda. Tapi kalau kita disebut baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan ciri pertama orang menjadi baik itu, kata Nabi, ciri pertamanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dorongan, keringanan langkah, kelembutan hati. Untuk apa? Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang hebat dalam kedudukan dunia, tapi yang pertama dia akan dibimbing oleh Allah untuk mau mendalami tuntunan syariat agamanya dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Yufaqihhu fid din, akan dipahamkan ia untuk mendapati tuntunan syariat agamanya. Ad-din adalah al-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina inda Allah al-Islam. Maka orang-orang yang senang belajar Islam, orang-orang yang senang mengkaji Islam, itu tanda pertamanya adalah tanda kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang datang ke majlis ilmu itu saking dihargainya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah kakinya pun itu dinilai sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang mau menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya

0: tujuan yang dia inginkan. Yang tapi sufi ni ilmu, dia ingin belajar ilmu agama walaupun sedikit, nakirah umum walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja. Zahrallah bila berpaliakan ilal jannah. Maka dengan semua kesempatan itu, setiap langkahnya akan langsung dihitung oleh Allah, memudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah di Jumat ini sayyidul ayyam, penghulu para hari, hari yang terbaik, hari turunnya Al-Quran, hari diciptakan Nabi Adam AS, hari beliau masuk ke surga, hari beliau turun ke bumi, dan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kehidupan dunia. Maka di hari ini, di antara setiap orang yang mendapatkan nikmat, kita insya Allah mendapatkan nikmat terbaik yang dipuji oleh Nabi, diangkat oleh Allah, yaitu nikmat untuk bertolak ilmi di tempat yang insya Allah mulia ini. Singkatnya, mudah-mudahan kesungguhan kita hadir pada kesempatan pagi ini mendapatkan semua janji yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Ini bukan dimasih, cuma punya 45 menit. Sekarang kita ada di Yayasan Azkia. Pakai bel ya, Azkia. Karena ada Azkia, ada Azkia. Itu beda. Kalau pakai bel seperti tempat kita sekarang, Azkia itu jamak dari kata zaki, zakiyun, orang yang pintar. Azkia, orang-orang pintar. Di yayasan ini didirikan insya Allah untuk mencetak orang-orang yang pintar. Azkia, di saya tidak kaget kalau tadi disebutkan sudah ada capaian begini, capaian begini, capaian begini, dari bimbel sampai punya kampus. Terus kok heran kalau namanya Azkia, tapi capaian tadi itu tidak ada. Jadi masya Allah, Azkia, jamak dari kata zaki, kepintaran intelektual. Ya, intelligence quotient, kepintaran intelektual. Kalau kemudian itu diiringi dengan kepintaran emosional, ya, ada yang pintar kemudian otaknya, ada yang pintar mengontrol emosinya. Maaf, kan ada orang yang pintar, tapi juga cepat marah. Pintar memang, tapi marahnya tak terkontrol. Dosennya memang pintar, tapi gila. Gurunya memang pintar, tapi cepat marah. Tengok dikit, sini, lihat. Pegang pena dikit, jangan mencatat dulu. Pintar iya, tapi belum mampu kemudian bisa mengontrol kecerdasan emosinya. Kalau sudah bisa mengontrol diri dengan baik, mengendalikan emosi, maka berubah kalimatnya menjadi zakiyun. Jamak ini disebut dengan azkia. Turun Quran surah ke-91 ayat yang ke-9. Fa'aflaha man zakkaha. Orang yang bisa mengontrol jiwanya, mengendalikan emosinya, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan bahagia. Di rumah tangga, suami bisa mengendalikan diri, dia bahagia. Istri bisa mengontrol emosi, dia bahagia. Karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kelemahan. Yang sempurna itu cuma malaikat bu. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas di Mus'haf. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat sifat sempurna, tidak punya peluang berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tugasnya, tidak bisa macam-macam. Jibril turunkan wahyu saja. Malaikat mau cabut nyawa saja. Sejengkel-jengkelnya malaikat mau pada seseorang, di Fir'aun nyebelin nih, Jibril tolong cabutin nyawanya, gak bisa. Jibril tetap di wahyu, malaikat mau tetap dicabut nyawa, sempurna tugasnya, layak sunallah. Jadi malaikat tidak kenal dengan maksiat, setan tidak kenal dengan taat. Lawan malaikat itu setan. Karena itu setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tugas setan itu mengacaukan keadaan emosi kita, memberikan waswas kepada jiwa. Alladhi yuwaswisu fi shuduril nas. Nafas itu jadi objek setan, disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari nafas itu takwa. Takwa yang didorong oleh malaikat disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama bentuknya. Orang-orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, dia bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mampu mengontrol setan. Disuruh marah? Tidak. Diminta untuk amarah? Tahan. Maka orang yang bisa mengontrol emosi, itu cenderung bahagia dalam hidupnya. Nah, kalau kita satukan di Al-Qiyah ini,
1: Halim. Orang yang disebut dengan Halim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Quran surah 37 ayat 100. Qala rabbi habli min as-salihin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon anugerahkan aku seorang anak yang saleh. Ketika mintanya saleh, apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekedar saleh. Kalau cuma saleh, kalau cuma rajin ibadah, kalau cuma rajin salat, bagus. Tapi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan semua itu. Di antaranya siapa mereka? Orang yang saleh tapi juga pintar otaknya. Orang yang saleh pandai mengendalikan emosinya. Dipadukan pintar otak dan pintar mengendalikan emosi namanya Halim. Maka diberikan kabar gembira di ayat 101 ya. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia akan punya anak yang bukan sekedar saleh tapi juga mampu kemudian menyatukan dua kecerdasan sekaligus, pandai otaknya dan cerdas mengendalikan emosinya. Karena itu nanti banyak kisah ketika Nabi Ibrahim mengatakan bapak mimpi, dalam mimpi bapak sembelih kamu, bagaimana pendapat kau di mana bapak? Kalau tak mampu mengendalikan emosi, bapak pulang ke rumah, ibu pulang, sampaikan kepada anak-anaknya, aduh, tadi di pengajian Ustaz tadi di Quran Tazkiyah, mama mimpi atau dapat ilham menyembelihkan. Kira-kira kalau kalimat itu disampaikan kepada anak kita, bagaimana responnya? Mungkin dia akan berkata itu fitnah. Itu susah. Hati-hati dengan Ustaz itu. Bisa keluar kalimat itu. Tapi perhatikan jawaban Ismail AS. Yang cerdas otaknya, pandai memanggil emosinya. Ya ada if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Bapak cepat kerjakan sekarang, pandai mengatur emosi, cerdas menangkap. Kalau mimpi seorang nabi itu pasti waktu kecerdasan intelektual mengendalikan emosi. Jangankan kemudian saya diperintahkan untuk disembelih, wafat sekalipun kalau sudah tiba ajal dan buat Allah Subhanahu wa taala, lakukan sekarang Pak, insyaallah dia dapat waktu sebagai seorang yang sabar. Sabar, kecerdasan mengontrol emosi. Disatukan pintar dengan kecerdasan mengontrol emosi, namanya berubah menjadi halim. Wabashsharnahu bighulamin halim. Kalau pintar otaknya, pintar emosinya, dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah manusia yang paling sempurna. Pintar otak, cerdas emosi, dan mendapatkan bimbingan wahyu. Itulah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan urutannya. Nabi Ibrahim minta soleh, dijawab oleh Allah pintar dan cerdas emosi. Nanti bapak dan anak berdoa kepada Allah di samping Ka'bah. Apa yang dimintakan yang lebih hebat dibandingkan Nabi Ismail alaihissalam? Pintar otaknya, cerdas emosinya, dan juga mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129 paling kiri sebelah atas besar. Perhatikan kalimatnya. Nanti dari sini saya akan berikan rahasia ini yang coba kita turunkan nanti, yang boleh jadi inspirasi untuk bisa diterapkan di pesantren atau yayasan tazkiyah ini. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wada'af fihim rasulan minhu. Satu, bimbingan wahyu. Yasdu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kecerdasan intelektual, wa yuzakkihim, kecerdasan emosional. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus rasul yang sangat istimewa, beda dengan rasul-rasul sebelumnya, lain dengan rasul-rasul selain yang rasul ini. Saking istimewa ya Allah, jangan sampai dia terlahir kecuali tempat yang istimewa. Tempat paling istimewa di muka bumi namanya Ka'bah al-Musharrafah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang baru. Quran surah ketiga ayat 96-97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang baru. Adam turun alaihi salam dan itu Quran surah kedua ayat 38. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Berjalan masa, rumah pertama yang dibangunkan paling istimewa Ka'bah, pusat bagi seluruh sentral kehidupan di bumi dan pusat spiritual. Coba Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita belajar geografi, kemudian tempat bumi itu kita hadirkan, baik yang kotak, kertas, ataupun yang bulat, globe, lihat titik tengahnya, Anda pasti akan temukan letaknya ternyata ada di Ka'bah Al-Musyarrah, Mekah. Saya ulangi, letaknya akan ditemukan di Ka'bah Al-Musyarrah, titik pusat bumi, tengah-tengahnya. Berdiri tempat yang istimewa dan pusat untuk ibadah spiritual bagi seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, nanti hadirkan seorang rasul karena dia istimewa, lahirnya harus ditukar tempat yang istimewa ini. Beda dengan rasul-rasul lainnya. Karena itu, nanti ketika rasul ini lahir, karena dia istimewa, maka Tuhan dia memperbutkan bekal yang istimewa. Dia mesti cerdas otaknya, pandai, cerdas kemampuan emosinya, dan juga dibimbing oleh wahyu. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, mendapat bimbingan kecerdasan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar seluruhnya dikabulkanlah oleh Allah 30 generasi setelah. Jadi pertolongannya 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa dibuat tahu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam berdoa dikabulkan 30 generasi setelahnya, bukan 30 tahun. Setiap generasi itu bisa dibuat tahu. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nara bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mubar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adwi bin Muqawwar bin Nahud bin Tariq bin Yahud bin Yasud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi setelah berdoa di masa-masa lampau, 30 generasi kemudian lahirlah apa yang dimohonkan itu, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang terlahir di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail

0: perpustakaan klasik itu. Nah, yang saya ingin katakan adalah ternyata misi yang didoakan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad dijawab oleh Allah, dan yang paling dahsyat jawaban ini diturunkan oleh Nabi Muhammad supaya diwariskan kepada umat-umatnya dan diteruskan. Perhatikan jawabannya. Quran surah kedua ayat 151 paling kanan sebelah bawah. Perhatikan ayatnya. Kama arsalna fikum. Kama arsalna fikum. Sebagaimana sekarang telah kami utus untuk kalian. Jadi dulu berdoa, Rabbana wa afihim. Ya Allah, tolong utus bagi kalangan masyarakat di sini. Seorang rasul lahir dari sini yang akan membawa misi yang sangat universal. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum. Rasul dan minkum. Sekarang kami jawab doa begitu. Kami utus seorang rasul untuk masyarakat kalian. Perhatikan, yaslu alaikum ayatina. Dia akan membawa misi yang pertama, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat. Satu, awas sekarang saya akan mulai serius ya. Kita fokus baik-baik. Satu, ayat. Ini kelihatan kok? Kelihatan luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Cuma di akhir belum nampak dan kelihatan. Imannya kuat sekali. Ayat. Saya agak cepat. Jamak dari kata ayat. Bimbingan wahyu. Secara singkat, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ayat. Dibacakan, diperdengarkan. Sesuatu yang diperdengarkan disebut dengan bunyi yang didengar disebut dengan tu'ud. Kalau sengaja diperdengarkan disebut dengan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Kalau terus-terusan diperdengarkan, ada ayat disampaikan, tak pernah bosan menyampaikan, tak pernah bosan kita mendengarnya, maka berubah dari qiraah menjadi Quran. Kalau dia khusus, bukan bacaan biasa, datangnya dari jam khusus, bimbingannya khusus, manfaatnya istimewa, tambahkan alif lam di depannya untuk bentuk ma'rifah Al-Quran. Karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, sampai dengan Al-Ikhlas sekian ayat. Pertama, ayat wujudnya Al-Quran. Untuk menjadi manusia yang sempurna, kata Allah, Nabi ini yang pertama akan saya berikan bimbingan ayat-ayat dari saya, kata Allah. Terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Saya ulang, terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Jadi ada rahasia yang pertama. Orang yang bisa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, terkhusus langsung dari Al-Quran, dia mengambil kesempatan dari Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, mengambil keistimewaan dari Al-Quran, maka ini disebut langsung melalui Al-Quran jalan pertama untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk cerdas, syarat untuk pintar mengendalikan emosi, syarat untuk mendapatkan kesuksesan, syarat untuk bahagia, pintar membimbing kita sukses, cerdas emosi membimbing kita bahagia. Syarat pertama untuk dapat sukses dan bahagia, pertama mendekatlah kepada Al-Quran. Janji Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, semua isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isinya bukan sekedar bacaan biasa, tapi dia adalah bimbingan untuk mendapatkan puncak kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dari mulai lahir sampai dengan kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek ya. Silakan cek. Buka semua isi Al-Quran, maka Bapak Ibu kita semua akan menemukan tidak ada satu kitab di muka bumi manapun. Saya telah teliti, kami punya koleksi kitab-kitab yang lain yang ada sampai sekarang. Saya bandingkan, tidak ada selain Al-Quran. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil susunannya akan demikian. Hanya Al-Quran, satu-satunya kitab suci firman Allah di muka bumi yang langsung memberikan petunjuk dari mulai Misal, sejak baik dalam kandungan, bagaimana bimbingan yang baik supaya dia dengan kita mintakan jadi anak yang saleh. Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Untuk mengalami fase kandungannya, turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Ketika dia terlahir, apa yang pertama harus diberikan kepada anak yang dilahirkan itu? ASI, berapa lama diberikan ASI itu? Sampai semuanya disebutkan Quran surah ke-2 ayat 233. Ayat ini 15 abad yang lalu turun, dibuktikan penelitiannya sekarang. ASI maksimal diberikan 2 tahun sempurna. Boleh kurang dari itu, tapi yang namanya 2 tahun. Siapa yang pertama bicara ASI diberikan 2 tahun itu yang paling bagus? Al-Quran, firman Allah. Quran surah ke-2 ayat 233. Wa al-walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ridha'ah. Perempuan yang baru melahirkan jangan sibuk dengan diberikan beban. Suami mesti sadar, jaga emosinya supaya dia tenang, karena dia dibekali sesuatu untuk ketahanan, kecerdasan dan kemudian anaknya. Apa itu? ASI. Beri kesempatan memberikan ASI dengan tenang. Kalau ingin sempurna, berikan selama 2 tahun. Kemudian dalam 2 tahun sampai menjelang pendidikan dini, menjelang dia balik, berikan 4 pendidikan dini. Tercantum di Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19 ya. Mulai dia belajar bagaimana cara menangkap pengetahuan yang cepat, supaya cepat paham, cepat mengerti. Ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Ada orang yang cepat paham, cepat mengerti, tapi tak mampu mendekatkan ilmunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, punya ilmu itu bagus, derajat terangkat, tapi iman pun mesti kuat. Rumusnya ada di Quran surah ke-58 ayat yang pertama. Kuncinya ada di Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Quran surah 58 ayat 11. Kombinasikan Quran surah 96 ayat yang pertama. Naik lagi, dia mulai naik jenjang lagi. Masuk kampus, kenal orang-orang baru, ada yang merantau. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Laki-laki bertemu perempuan, tapi tetap jaga takwa. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Masuk berkenalan, jangan banyak-banyak bergaul dan cara yang tidak pantas. Sudah tiba masanya, lakukan lamaran. Quran surah 4 ayat 4. Masuk ke pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Baru menikah, apa yang harus pertama kali dilakukan pembagian tugas? Suami, apa kewajibannya? Istri, apa kewajibannya? Dengan hak-hak yang diketahui, kewajiban dipahami, maka tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gesekan-gesekan cepat diselesaikan. Turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Laki-laki tugas pertama mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang mudah? Ada 8 caranya. Banyak orang hanya mencari satu cara saja. Ketika sulit, boleh dia terdesak. Padahal ada 8 cara disampaikan oleh Al-Quran. Kalau ingin standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat, baru berangkat, rezeki menunggu. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang belum berangkat, rezekinya sudah datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ibu kemudian merawat anak di rumah. Kadang-kadang dia menangis, kadang melengit, kadang berkata, turun bimbingan di Quran surah 17 ayat 23-27. Merawat rumah tangga dengan bekerja bukan hal yang mudah. Kadang-kadang juga melelahkan. Ada pernah muncul sakit. Sakit-sakit ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Sakit berat, kata medis mustahil sembuh. Kata klinis tidak ada obatnya. Kata obat tidak ada yang mustahil bagi saya. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Janjinya di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Apa dikira di rumah tangga tidak ada persoalan? Belum tentu. Ada kadang-kadang salah paham, ada kadang-kadang salah pengertian. Maka turun bimbingan Quran surah ke-4 ayat ke-19. Tinggi konfliknya Quran surah ke-4 ayat 34. Hampir terpecah sampai kadang-kadang kesuah Quran surah ke-4 ayat 35. Sampai naik lagi di pekerjaan kadang-kadang tidak mudah. Ada persaingan yang tidak wajar, ingin menyingkirkan, ingin menyumpulkan. Muncul bimbingan Quran surah 17 ayat 79-81. Kalau sampai berbuat zalim, turun Quran surah 21 ayat 87-88. Anda berhasil, sukses, maka isi dengan syukur. Kalau syukurnya bentuknya harta, keluarkan dalam bentuk kewajiban harta. Zakat keluarkan, Quran surah 9 ayat 103. Kepada 8 golongan diatur ulangnya, Quran surah 9 ayat 60. Kalau mau tambah, berikan infak. Pahala yang disebutkan di Quran surah 2 ayat 291-293. Kepada siapa mau infak, disebutkan spesifik 5 golongan, Quran surah 2 ayat 215 ya. Naik lagi, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka Allah akan tambah, tambah, tambah, tambah, keberkahan dalam hartanya. Turun Quran surah 14 ayat yang ke-7. Tapi jangan lupa, kadang-kadang akan hadir ujian yang menguji ketangguhan kita menjalani kehidupan.
1: pelajari rinciannya supaya kalau ujiannya datang kita nggak kaget. Banyak orang punya masalah karena Al-Quran, bukan karena nggak bisa menyelesaikan, karena dia tidak belajar bagaimana mengatasi masalahnya. Ada orang punya masalah di rumah tangga, dia cuma nyalain suhu selesai masalah. Ada orang sudah konsultasi ke Ustaz A, ke Buya C, ke Kiai B, ke Habib D, datang berkali-kali masalah nggak pernah tuntas. Kata Allah bukan mungkin, bukan karena nggak mampu, karena dia tidak pernah belajar bagaimana cara mengatasi masalahnya. Maka turun kemudian gambaran besarnya. Ini masalah ringan, menengah, besar. Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya Quran surah ketiga ayat 142. Naik. Sampai usia 40 tahun, kedudukan sudah bagus, harta sudah ada, orang tua masih ada. Kata Allah yang melupakan orang tua. Boleh jadi kesuksesan kamu itu bukan karena kerja keras kamu. 30% saja, 70%-nya ibu yang menangis di keheningan malam. Tahajud minta anaknya sukses, lulus ujiannya, pintar, remnya bagus, IPK sempurna, pekerjaannya hebat, sampai menjadi pejabat yang sukses, orang yang kaya, bangun masjid, macam-macam. Ya Allah, jangan seperti saya hanya makan singkong. Ya Allah, jangan seperti tempat tidur kami. Jadi kami orang-orang hebat. Makanya kata Al-Quran, orang anak yang sempurna itu ketika dia meraih kesuksesan, maka yang pertama diingat dia menyertakan kedua orang tuanya. Turunlah Quran surah ke 46 ayat 15. Rabbi awzi'ni ad ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bapak saya ya Allah, ibu saya ya Allah, kalau ada kesuksesan yang saya dapatkan sekarang, mohon limpahkan semua kebaikan kepada bapak dan ibu saya. Naik lagi, sampai dengan 10, ada yang pikun, Quran surah ke 22, ayat yang kelima. Sampai tiba masa menjelang wafatnya, Quran surah ke 3, ayat 185. Sampai cara wafatnya pun tidak berubah. Silakan Anda cek semua kitab di muka bumi ini, adakah yang mengatur cara wafat? Tidak ada. Kecuali Al-Quran, ibu ditawarkan pun, cara wafatnya ini ringan. Sampai saking tidak terasanya, saking tenangnya, ada orang wafat tenang. Anda bayangkan. Orang sekarang dikasih tahu mau wafat, Yusuf. Kayaknya tidak lama nih hidupnya, yuk. Masuk ke Islam. Tapi yang ini menarik, diberitahu mau wafat, kalau tenang. Turun ke para nabi Muhammad SAW, ayat 29, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang mau wafat saking tenangnya langsung dipanggil oleh Allah, eh jiwa yang sedang tenang. Dia ada orang mau wafat sekali. Ada yang sedang sujud saking tenangnya wafat. Ada yang sedang baca Al-Quran saking tenangnya wafat. Ada yang sedang mengajar saking tenangnya. Ada yang sedang ikut pengajian, sedang tenang. Tenang, diatur. Yang tidak mengikuti aturan, silakan kata Allah. Ini yang tenang, ini yang gelisah. Sampai orang-orang yang akan gelisah pun saat apa pun disebutkan ayatnya. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata Allah silakan pilih kalau pengen tenang, begini amalannya. Kalau nanti ingin tidak tenang, gelisah saat apa, nih ini mungkin yang kamu kerjakan selama kehidupan. Kalau ingin balik lagi supaya tenang, ya Allah, saya pernah bermaksiat. Ya Allah, saya sering gelisah. Ya Allah, saya takut kalau wafat saya dalam keadaan tidak tenang. Bagaimana cara pulang supaya tenang lagi? Turun Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan 18. Sampai mohon maaf, urusan alam kubur pun diinformasikan. Urusan alam kubur, kata Allah, jangan sampai kamu siapkan malam pertama di alam dunia, malam pertama di alam kubur kamu tidak punya cahaya dan kesiapan. Maka turun amalan-amalan alam kubur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Dirinci di Quran surah ketiga ada apa? Ayat 169 sampai dengan 171. Selesai alam kubur, naik lagi sampai dengan kiamat. Turun satu surah, surah ke 75. Orang Islam puncak takut, bahkan ada yang sudah tidak peduli. Saya tidak tahu ke neraka atau surga. Yang penting hisabnya selesai dulu, selesai dulu. Tapi ada satu golongan yang saking siapnya dengan perayaan kiamat itu, siap dia sampai dia tenang luar biasa, wajahnya malah gembira berbinar. Karena pada saat itu, saat orang merasakan kegelisahan dan ketakutan, dia justru bisa menatap Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idzin nadhira. Ada orang-orang yang saat terjadi bisa menatap Allah yang selama ini tak dilihatnya langsung seketika. Quran surah ke-75 ayat 22-23. Dari situ kemana dia? Diperangkan langsung. Ada yang masuk surga, surganya dibagi empat. Ada surga kelas paling elit bersama para nabi, para syuhada, para saleh, orang-orang jujur. Ada empat golongan saja. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang surganya ditapak di surga, semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah. Quran surah ke-51 ayat 15-23. Ada yang surganya semua setahun dan bumi. Quran surah ke-3 ayat 133-134. Ada yang surganya indah, nikmat, tapi tak disebutkan detail rinciannya. Yang penting begitu ada menginginkan apapun, seketika langsung ada. Quran surah ke-2 ayat ke-25. Semuanya lengkap. Tunjukkan pada saya kitab mana di muka bumi ini yang menerangkan tuntunan kehidupan dari mulai lahir sampai dengan wafat sampai kembali kepada Allah. Ingin sukses? Ada cara. Ingin bahagia? Lengkap cara. Ingin pintar? Ada tuntunannya. Hanya Al-Quran. Karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadhan, bulan Ramadhan di malam yang penuh berkah, wahyu pertama turunnya di hari Jumatnya, apa kemarahan yang Allah sampaikan pertama kali? Buka Quran surah kedua ayat 185. Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu bulan yang istimewa karena Al-Quran ini istimewa, kami turunkan di bulan yang sangat istimewa Ramadhan. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di hari istimewa Jumat. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di malam yang istimewa, malam Mubarakah Lailatul Qadar. Apa fungsinya? Fungsi yang istimewa, hudan linnas. Hudan linnas. Allah. Hudan jamak dari kata hidayah. Hidayah punya banyak makna. Satu, bisa berarti petunjuk kemudahan. Dua, bisa berarti solusi dari persoalan. Tiga, bisa berarti jalan untuk kelapangan. Empat, bisa berarti petunjuk untuk kesuksesan. Lima, bisa berarti jalan untuk kebahagiaan. Karena itu orang ingin bahagia, dia butuhkan hidayah. Orang ingin sukses, butuh hidayah. Orang ingin pintar, butuh hidayah. Orang ingin solusi punya masalah, butuh hidayah. Kalau dijamakkan, dikumpulkan semuanya ini, pintar, sukses, bahagia, tenang, cerdas, mendapat semua yang diinginkan dengan baik, maka rubah kalimatnya, kumpulkan semua hidayah menjadi hudan. Hudan. Karena itu orang yang mendapatkan hudan cenderung mendapatkan sukses, bahagia, tenang, cerdas. Dalam bahasa Arab disebut dengan aflah. Orang yang disebut dengan muflih. Jamak yang disebut dengan muflihun. Perhatikan, ketika orang menyebutkan hudan, mendapatkan hudan, maka dia akan jadi muflihun. Quran surah kedua ayat yang kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagaimana mendapatkan hudan ini? Al-Quran. Al-Quran. Bapak ibu cek ya, mohon maaf ya. Nabi itu lahirnya di mana? Adik-adik, Nabi lahir di mana? Di Mekah. Baik, Mekah itu di Persia atau Romawi? Yang Persia katanya. Yang Romawi katanya. Ah, bukan Persia, bukan Romawi. Baik, Mekah itu dulu adanya di wilayah yang disebut dengan Hijaz, sifatnya disebut Jahiliyah. Dari kata Jahlud, Jahlud artinya bodoh, tidak kenal. Jahlah, tidak kenal dengan nilai-nilai baik. Jahiliyah, semua yang baik tak kenal. Jujur, tidak kenal. Sabar, tidak kenal. Maaf, semua sifat-sifat baik tidak kenal. Karena itu kalau ingin mencari pencuri, jahiliyah komplit. Kalau ingin mencari perampok, jahiliyah komplit. Bahkan ada satu daerah, satu kota, satu kampung, itu khusus kampung perampok. Namanya Giva. Isinya tukang pegal semua. Tokohnya, pimpinannya, Juntub bin Junada. Jadi kalau ada sekarang perampok, ada pembegal, bisa. Ada pembegal di kota Padang, dia keburukan itu ada di jahiliyah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah turunkan Quran untuk mengubah semua sifat jahiliyah itu. Saya berikan sebelah kanan Romawi sudah punya peradaban hebat, bahkan sampai sekarang peninggalannya ada, tapi tidak berdiri. Saya 5 tahun di Libya, ada tempat namanya Leptis Magna. Leptis Magna itu kumpulan kejayaan Romawi berbatasan dengan Italia. Di situ ada bendaan-bendaan kejayaan tempo dulu, patung-patungnya, pemegahan istananya, perpustakaan dahsyat. Bahkan ada ruangan spa khusus mandi uap. Bayangkan ribuan tahun sebelum masa kita sudah ada, tapi apa punya nilai sekarang? Tidak. Persia punya imperium, maju dahsyat. Ada peradaban ilmu segala rupa, pasukan dahsyat. Empat alam di abad Romawi kini dikuasai oleh Persia. Di mana jahiliyah? Di bawah sini. Bukan di sini. Ilmu tidak ada, peradaban tak punya. Maaf, akhlak jangan dipikirkan, adab kosong. Karena itu disebut jahiliyah. Allah turunkan Al-Quran bukan di Romawi, bukan di Persia, supaya tak ada orang Padang mengatakan wajarlah orang itu hebat karena turunnya di Romawi. Supaya tidak ada kemudian orang Indonesia mengatakan wajar Persia unggul, wajar hebat dengan Quran bukan karena Qurannya, turunnya di Persia. Tapi Allah turunkan di masyarakat jahiliyah yang paling dalam tadi. Tiba-tiba setelah turun Al-Quran hanya butuh waktu kurang lebih 20 tahun merubah suasana jahiliyah menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan dengan cahaya Al-Quran naik ke atas. Diabadikan di Quran surah ketiga ayat ke 110 paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Di mana sifat baiknya? Masih ingat tadi? Ada satu kampung, kampungnya kampung Begal, kampung Perampok. Apa namanya tadi? Giva. Tokohnya siapa namanya? Junduk bin Junadah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, mendengar cahaya Al-Quran, diberikan satu ayat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya pesan, berikan saya wasiat. Kata Nabi, pulang dulu ke Giva, di sana kamu berdalam Islam dengan baik, minta keterangan dari sini, lalu ajarkan ke masyarakat. Kata Junduk bin Junadah, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang ke Giva sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, hei Junduk, jangan dulu kau umumkan, kamu belum kuat, di sini banyak preman-preman, kamu bisa dikumpuli. Apa jawab Junduk? Ya Rasulullah, saya ini perampok orang, perang-perangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini rampok orang, perang-perangan, masa urusan syahadat sembunyi-sembunyi? Kalau ada Junduk, pergi di depan Ka'bah. Sampai ditolong, sahabat mengatakan, pada riwayat mengatakan, Hamzah yang menolong, ada yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tolong. Ditolong dikatakan, jangan teruskan, jangan kembali lagi, karena orang ini berasal dari kifar. Kalau kafilah kita lewat kifar dan tahu orang ini wafat di sini, akan celaka orang-orang kita. Maka dilepaskan Junduk ini, pulang kembali ke kifar, dipraktekkan amanah Nabi, apa yang terjadi? Tiba-tiba saat Nabi hijrah ke Madinah, Madinah heboh.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haythu ma kunta wa adhi
1: penggemar hobinya minum-minuman keras di Jabalia. Dan nantangin orang setiap siang naik ke atas Jabal Quis yang sekarang ada istana raja. Naik ke atas yang mengatakan, siapa yang berani dengan saya bertemu di bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan keluar tanpa nama Umar. Cuma dengan satu ayat, Toha.
0: Subhanallah.
1: Toha. Masuk Islam. Masuk Islam. Mengubah kemudian keadaannya. Ditinggalkan mabuk-mabuknya, malah minta kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan ayat yang mana mabuk-mabukan? Turun sampai turun Al-Maidah ayat 90-91. Umar. Dari yang tadinya kasar, keras, sekarang tumbuh jadi pembela Islam, menjadi khalifah yang sangat luar biasa. Umar. Karena Allah. Bisa ingin katakan, semua orang yang mengambil isyarat dari Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, demi Allah, bukan hanya akan berubah dirinya, tapi akan berubah semua tempat lingkungan di tempat dia berada.
0: Al-Quran turun di Mekah dalam kebentang. Nabi pindah ke Madinah, Quran turun di Madinah, Madinah kemudian terbuka cahaya. Satu orang, Quran diturunkan dengan malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikat. Al-Quran turun di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di malam Jumat dari Mubarakah. Al-Quran diturunkan kemudian di setiap tempat walaupun pada orang manapun, maka orang itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya akan mendapatkan bagian. Tahun kemarin saya jadi pimpinan dari salah satu grup untuk haji, hadiah dan kebutuhan sendiri. Ya, begitu berangkat, Allahu Akbar, 300 orang lebih saya perhatikan, ini orang-orang luar biasa semua. Di antara mereka ahli Quran yang hafal Quran anaknya Ahmad Kamil, yang ikut haji, ibunya, gurunya, temannya, pembimbingnya, yang hafal Quran dua orang, Ahmad bin Kamil, yang ikut haji, teman-temannya, ibunya, gurunya, sahabatnya, ikut. Jika satu orang sudah mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, semuanya akan ikut. Karena itulah saya sarankan, apapun yang dipelajari di tempat ini, apapun yang digemulai dari kecerdasan, kalau jadi ahli matematika jangan dulu bangga. Maaf, syarat menjadi ahli matematika bukan iman, karena yang belum beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Jadi ahli fisika jangan bangga dulu, di luar bahkan yang tidak punya iman bisa mendapatkan Nobel. Itu pertandingan biasa. Yang paling dahsyat, bagaimana spirit Al-Quran bisa menginspirasi kita untuk mengisi ahli fisika dengan nilai Quran, mengisi ahli matematika dengan nilai Quran. Begitu didapatkan, maka anda akan jadi matematika yang tiba, fisikawan yang mulia, arsitek yang dahsyat, insinyur yang hebat, pejabat yang luar biasa. Tidak percaya, silahkan cek semua sejarah dan itu sudah terbukti. Turunlah hadis Nabi, saya cukup sampai di sini untuk kita berdialog. Buka kemudian hadisnya, disampaikan dari Al-Imam Al-Bukhari bahkan riwayat dari Utsman bin Affan. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini kemudian dari Abu Amr As-Sulami. Abu Amr As-Sulami menerima hadis ini dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang paling hebat di antara kalian, yang paling baik, kalau ada pejabat, ini pejabat terbaik. Kalau ada polisi, ini polisi terbaik. Kalau ada tentara, ini tentara terbaik. Kalau ada rakyat, ini rakyat terbaik. Kalau ada pengusaha, ini pengusaha yang paling baik. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang mau belajar dari isi Al-Quran, kemudian yang mengamalkan dalam kehidupannya. Sebagai penutup, bagaimana cara cepat belajar Al-Quran dan bisa mengamalkannya? Sudah dihimpun oleh ulama-ulama kita. Ternyata kalau anda ingin padukan Al-Quran dengan keterangan Nabi, anda bisa ditemukan dalam kitab dan hadis paling populer. Silakan belajar kitab hadisnya Al-Imam Al-Bukhari. Di situ ada 97 bab. Bisa. Ada bab tentang penguatan iman. Ada bab tentang mencari ilmu. Ada bab tentang bagaimana berniaga dan sukses. Bahkan ada bab tentang mengobati penyakit. Ada kitab imamah bab menata pemerintah. Kalau anda mau hadirkan ini, tidak harus baca dari awal sampai akhir. Beri kitab saya Al-Bukhari 4 jilid
1: cuma 350 ribu. Kemarin saya 25 ribu, 375 ribu, 4 jilid bekal dunia akhirat. Tidak harus baca awal sampai akhir. Apa yang tuan-tuan butuhkan, yang anda butuhkan, keluarkan itu semua. Anda pedagang, anda perantau, keluarkan kita berbicara bagaimana bimbingan dari Allah dan Nabi, cara berbicara dari yang paling hebat. Demi Allah saya katakan, ini sekarang sedang didalami oleh orang-orang Yahudi. Hampir setiap hari mereka kaji dan mereka praktekkan. Tidak ada orang yang berniaga tercatat dalam sejarah mengeluarkan petunjuk ini kecuali dia akan mendadak tak pernah kembali modal, yang ada kembali untung. Untung. Abdullah bin Auf modal pakaian baru jadi orang paling kaya. 3 bulan nomor 3 paling kaya di Madinah. 1 tahun orang paling kaya di Madinah dan kapaknya terbuat dari emas. Kalau jadi pejabat, pejabat paling sukses. Amr bin As, menghafal Quran, mendalami, cuma ekspedisi jalan dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, sampai berhenti di Syam, di Syria sekarang. Sekarang 4 negara, Palestina, Lebanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, 4 negara. Sampai di Syam, di Syria, semua yang dilihat di Muslim semua, sampai sekarang. Afrika Utara, provinsi, gubernur yang namanya Musa bin Nusair. Punya panglima, bayangkan semua yang dibimbing oleh Nabi, kekuatan panglimanya sahabat Nabi 12.000 orang menghasilkan 38 panglima. Satu orang panglima bisa melakukan, menaklukkan Persia dan Romawi. Dahsyat. Panglima tertinggi pada saat ini Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol. Selesai. Al-Quran. Karena itu saya ingin katakan, ayo keluarkan, belajar. Insya Allah di situ akan banyak didapatkan manfaatnya. Kita praktekkan, kita punya ilmu. Oh, ya, ini sebagai informasi, ya, Bu yang ilmu dan Ustaz. Kami di Bekasi itu sekarang punya kelas-kelas Quran. Jadi ayat-ayat Quran kita bentuk jadi kurikulum baru. Misal ada dokter ini, dokter mata, dokter gigi, dokter umum, kami keluarkan ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Kami keluarkan hadis-hadisnya. Lalu dikombinasikan dengan kita berkreasi dan kita berkreasi. Jadi kelas tersebut dengan kelas kedokteran Qurani. Saya pernah tanya dokter mata atau kini mata orang saya. Dijawab oleh dokter ini, Ustaz, mata orang saya kalau pandangannya jelas tidak terhalang, tak ada bantu untuk matanya bagusnya. Saya bilang dok, saya banyak mendapatkan yang seperti itu. Tanpa ada bantu, mata jelas, mata lari awas. Tapi itu masalah dia, tak bisa jelas. Mana sendalnya? Mana sendalnya? Matanya bisa jelas, kalau mau masjid, kalau mau suruh, jelas semuanya dulu, sebab itu bisa jelas, bisa jelas bagus, saja jelas. Tapi dia tidak bisa jelas, kok panas dengan dia, pada sekolah orang. Ini kayaknya punya saya, ini kan pakai dia, pada itu berarti tidak pakai sudah. Ada orang yang pendengarannya bagus, saya. Tapi maaf, panggilan ada, tidak rumah, tak kedengaran. Ini rumah dia, Bu. Ini surau masjid. Jarak cuma 5 meter, speaker masjid sama dia begini. Ini jarak yang 500 meter, tak ada mobil, tak ada motor, tak ada kendaraan, bisa jalan kaki ke masjid. Allahu Akbar, ke masjid, sebelum ada, ke orang dia. Dia ini sampai kumat, tidak kedengaran. Masalahnya apa? Maka diturunkan ayatnya. Diturunkan hadisnya, dipelajari. Ada kelas pengusaha, dikeluarkan. Kitab tijarah. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Kitab Al-Imam Al-Bukhari, dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu di antara keistimewaannya sebelum menyampaikan hadisnya ayat itu yang dikeluarkan. Ayatnya setelah itu baru hadisnya baru beliau berikan keterangan dan itu diamalkan sesuai dengan konteks kehidupan kita. Maka ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan insyaallah seluruh yang ada stakeholder di Al-Qiyya ini juga masyarakat sekitarnya, mudah-mudahan dengan hadirnya Al-Qiyya, dengan hadirnya kita di padang untuk kita semua, insyaallah dengan kembali kepada Al-Qur'an, dengan kembali menggali ajaran-ajaran Al-Qur'an, insyaallah di padang akan muncul orang soleh yang cerdas. Insyaallah orang soleh yang mampu menonton emosi dengan baik. Kita merindukan nanti akan ada pejabat yang pintar, cerdas dan sejahtera. Akan ada polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran, rakyat ahli Quran. Masya Allah. Nanti kesenangan pelajarnya, kesenangan menghafal Quran. Saya hanya ingin informasikan, sekarang kami punya perlombaan menjadi ahli Quran. Kami hidupkan secara sosial. Anda jangan sampai tertinggal. Targetnya dalam setahun itu minimal 100.000 orang menghafal Quran di Indonesia ini. Sekarang Sulawesi sudah ikutan. Kami buat dari 10.000, ada di daerah Wadi, kami buat 700.000, ya, 700.000 itu langsung oleh Dr. Anwar, bupatinya. Dr. Anwar mengatakan 700.000 masyarakat yang masih jadi ahli Quran. Disusul kemudian Goa, disusul kemudian Lampung, disusul kemudian Jawa Barat. Sekarang wilayah-wilayah yang banyak Muslim di Indonesia sudah tergerak menjadi ahli Quran. Karena itu saya jangan sampai kita terlambat dengan perlombaan ini. Siap dengan baik, minimal kalau bukan kita yang hafal, anak-anak kita yang jadi ahli Quran untuk menyejahterakan lingkungan kita di masa depan, insya Allah. Baik, yang terakhir, saya ingin tanya sebentar, siapa yang suka hafal 30 juz di sini? Adiyah. Di Adiyah, 30 juz. Bukan juz 30. Ada. Ini bapak, saya mau ngomongnya. Kalau dulunya ada banyak. Mana muridnya? Ada muridnya? Ikhwan, laki-laki, perempuan, saya turunkan 20 juz. Ada? Ada? Berapa juz? Belum, sebentar, baru 20. 15? 26? Oh, 26, insya Allah. Siswa di sini, 26 juz. Baik, siswa sini sebentar, ada 26 juz? Siswa di sini, artinya 20 ayat, 15 ayat, belum ada 15, 14, saya tahu 12 tadi ada, 13, 12, tadi ya, saya tahu yang tadi ya, 12 juz, baik, 12 juz itu, kalau para teman-teman, nanti insya Allah, biar-biar semuanya akan ditanggung di sini sampai selesai. Yang 26 juz sekarang ini 26 juz 26 juz baik, berapa usianya? Ya? Baik, selesaikan 30 juz selesaikan 30 juz setelah selesai 30 juz kalau saya tak setelah saya berikan dan berikan hadiah orang yang ada yang kedua orang baik selesaikan 30 juz dan yang kita 4 juz lagi ya, kalau kita tahu ini kita akan selesai nanti hubungi satu-satu dan bertanya. Baik, tadi insya Allah hari ini mendatang dan sudah 2 orang dan insya Allah kami berikan dari 10. Kami akan buka Persia Indonesia, tapi karena cinta saya kepada beliau dan ibu bapak sekalian lebih banyak, saya berikan 10-10 kepada beliau dan ya, semoga banyak semoga mencarikan. Saya tunggu cepatnya kalau bisa dengan ini atau awal mendatang sudah ada. Dan nanti saya sendiri akan mengatakan itu sudah saya akan mengatakan tapi di Sudan dia undang untuk memberikan tausiah di Sudan sekaligus menerima gelar honoris causa dan 2 kampus di Sudan di kampus Jamiatul Quran dan Jamiatul Hafidin. Nanti saya akan mengatakan saya akan bawa teman-teman ahli Al-Quran dan saya akan titipkan langsung di sana bersama 26 murid kami yang juga belajar di kampus-kampus di Sudan nanti di sana spesial dari teman-teman saya berikan khusus untuk ahli Quran 10 beasiswa belajar nanti di Sudan gratis dan untuk urusan pembiayaan kami yang biayai dari semua dari tiket sampai apa model di sana. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dialog dengan kami yang memberikan waktu 15 menit ya supaya setengah 12 kita bisa meneruskan untuk di sesi kita itu waktu. Saya persilakan.
2: Luar biasa kasihan ini dari saat ini ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sesuai dengan disampaikan di awal tadi bahwa kita akan memberikan pertanyaan kepada saat ini namun pertanyaannya itu melalui kertas ya. Jadi ada ibu-ibu yang mengangkat tangan, mohon maaf Bapak Ibu dalam penilaian ini mohon yang masih ada kertasnya yang belum masukkan ke dalam kotak tolong segera karena beda yang tidak masuk kotak dengan yang masuk kotak walaupun nanti yang tidak masuk kotak tidak dibacakan dan tidak dibacakan semuanya ya karena sudah mau lumayan ya masuk kotak gitu ya. Ada lagi Ustaz saja ya silakan Ustaz Rizki. Oke Ustaz saja Ustaz Adi nanti akan mengambil kertas yang ada dalam ini ya tidak dihitung ini mana sudah ditakdirkan Allah di dalam kampus ini ya serta pertanyaannya hari ini akan dijawab oleh Ustaz Adi ya. Ya, nah, alhamdulillah ini banyak nih. Ya, insyaallah akan langsung dipandu oleh Ustaz Adi dalam waktu 15 menit.
3: Tepat waktu. Ya, bebas ya. Ya. Mohon izin ya, ya. Mana saya yang diambil ya? Bismillah. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak dengan baik? Karena setiap hari mereka berantem-berantem. Ya, didik dengan baik. Padahal rajin salat ke masjid, tapi usir ke adik-adik. Baik, mari kita lihat sebentar. Persoalan ini, ada setidaknya 3 ayat dalam Al-Quran yang memberikan bimbingan demikian. Di tempat yang berbeda. Pertama, Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Ini nampaknya usia anak-anaknya sesuai dengan yang dimaksudkan di ayat itu. Yang pertama, Allah sampaikan ada 4 pokok bagi anak-anak dalam usia dini yang harus diberikan bekal 4 yang utama ini supaya nanti bisa mendidik dengan baik ke depan. Yang pertama kata Allah, dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun kedekatan khususnya dari ayah kepada anak. Seringkali memang kalau ibu sudah dekat dari mengandung, dikandung sama ibu, tidak ada ayah mengandung. Yang memberikan ASI juga ibu, tidak ada ayah memberikan ASI. Karena itu kedekatan anak dengan ibu itu sudah pasti emosionalnya kuat. Hanya kadang-kadang kesibukan ayah di luar untuk mencari nafkah melupakan kedekatan dengan anak, sehingga anak

0: pelajari ketika Luqman berdialog dengan anaknya. Luqman itu saya tanya, bapak atau ibu?
1: Bapak.
0: Ya'qub dengan Yusuf. Ya'qub berdialog dengan Yusuf alaihi wassalam. Ya'qub itu bapaknya atau ibunya?
1: Bapak.
0: Ibrahim dengan Ismail. Ibrahim berdialog dengan anaknya alaihi wassalam. Ibrahim bapak. Bahkan Ismail lahirnya di Palestina, kemudian dibawa sampai ke Mekah dengan ibu tinggalnya. Tapi saking kemudian perhatian bapak Ibrahim, beliau yang tugas di Palestina sebagai ayah, sebagai rasul, sebagai bapak, sebagai suami mencari nafkah, masih sempat memberikan perhatian kepada anaknya Ismail. Di hari-hari kosongnya itu jarak dari Palestina ke Mekah. Jarak Palestina Mekah sekarang kalau pakai bis saja sehari dua malam. Jalan kaki nengok anak, mainnya dengan siapa, bagaimana menyusuinya, apa makanan yang dimakan, sampai saking dekatnya anak punya perasaan kepada bapak. Bapak sedang bekerja dapat tugas dari Allah, tinggikan bangunan Ka'bah. Saat ditinggikan itu bapaknya menapakkan kakinya. Bapak kaki pertama membangun sesuatu disebut dengan maqam, karena itu sekarang disebut dengan maqam Ibrahim. Membawa batu untuk nyusun-nyusun, batu disebut dengan hajar. Dari sisi yang kanan, padahal masih muda, usia 4-5 tahun, lihat bapak bekerja, karena bapak sering memberi perhatian kepada anaknya, anak punya rasa kepada bapaknya. Datang anaknya bawa batu dari kejauhan, menawarkan pada ayahnya, Pak, bolehkah saya bantu? Pak, bolehkah saya ikut bekerja? Batu disebut dengan hajar, disusun-susun menjadi hijar. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrah. Datang dari sisi yang lain, beliau membawa batu disusun di sisi yang berbeda. Sampai sekarang, bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, bagian Nabi Ismail disebut dengan Hijr Ismail. Sampai saat ini. Yang ingin saya sampaikan, kalau orang tua punya perhatian baik kepada anak, itu pasti, pasti anak akan memberikan respon positif ketika orang tua menginginkan bakti atau menginginkan perintah-perintah kepada anak-anaknya. Karena itu di surat Luqman, setelah mendekat kepada Allah, maka dibangunlah kedekatan antara orang tua dengan anak. Masuk ke ayat 14 sampai 15 ya. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Diajak jalan-jalan, keluar kalimat ya bunayya, ajak ke masjid, aqimish shalah. Jalan-jalan, kadang lihat ke lapangan, kadang ke alun-alun, kadang bawa ke market misalnya. Ajarkan nilai-nilai kehidupan. Siapa yang bawa? Bapaknya. Jadi kalau bapak sudah dekat dengan anak, ibu sudah dekat dengan anak, akan ada rasa kepemilikan dari anak kepada kedua orang tuanya. Dan mudahlah kemudian anak itu diatur oleh kedua orang tuanya. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau ada anak sulit diatur, sering merantau, sulit kemudian dikendalikan, yang pertama dilakukan itu adalah bukan marahi dulu anaknya, istighfar dulu. Apa yang telah anda contohkan pada masa-masa pertumbuhannya? Jangan-jangan anak itu rewel bukan karena nakalnya, karena ibu kurang perhatian. Karena bapak kurang perhatian, sibuk dulu anak ini. Yang kedua jenisnya bisa beda. Perhatian bapak ada, perhatian ibu ada, cuma memang ada keistimewaan di anak di luar kadar anak-anak biasa. Maaf, kecerdasannya melewati batas masanya, sehingga dia tidak biasa main dengan orang-orang yang standarnya. Anak 5 tahun cerdasnya sudah 7 tahun. Main dengan anak 5 tahun sudah levelnya berbeda. Sehingga anak 5 tahun kadang jadi mainan. Dibuat nangis, kalau enggak sampai nangis enggak senang. Ambil mainan. Kalau berantem belum nangis, sampai nangis selesai. Kadang-kadang itu tanda kecerdasan, bukan tanda kenakalan. Saya berikan kisah yang lengkap kisahnya, sempurna kisah nyata. Ada seorang dua orang, suami istri, suami dan istri. Sore-sore luar biasa. Punya anak, anaknya luar biasa aktif dan tetangga menyebutnya anak akal. Tapi ibunya mengerti. Satu kali bapaknya menerima tamu, bapaknya ini baca Qurannya luar biasa, bagus saleh. Menerima tamu, ibunya bikin makanan di dapur. Setelah jadi semua rapi, datang anaknya dari luar setelah bermain bawa pasir bu. Pasir dibawa masuk kemudian ke dapur ke tempat ibunya masak. Masakan sudah jadi. Dia katakan umi disiram makanannya pada pasir. Masakan sudah jadi, ditunggu tamu siap masak, siap makan. Sudah jadi makanan, menunya jadi, tamu sudah hadir, siap tunggu makanan, siap makan. Makanan disiram pakai pasir. Kalau ibu menjadi ibu dari anak ini, apa yang dilakukan? Dosa anak tak tahu makanan, saya pun jadi batu. Apa yang ibu ini lakukan? Quran surah 16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah.

0: ajaklah orang yang belum paham kepada jalan waktu dengan hikmah. Kalau orang belum tahu, beritahu. Kalau orang butuh arahkan, arahkan. Orang belum tahu, bukan dimarahi. Anak-anak itu nalarnya belum kuat. Kalau anak berbuat salah karena belum tahu, diarahkan juga dimarahi. Bagaimana cara mengarahkan yang baik? Talaqatun la turaddu da'watuhu. Ada tiga golongan yang saat dia berdoa mustahil doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, al-imamul adil, di Al-Bukhari, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bukan cuma dilindungi saat hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan dinaungi di hari kiamat saat orang lain merasakan kegelisahan. Belum yang pertamanya al-imamul adil. Sebelum hari kiamat tiba, setiap dia mengangkat tangan berdoa, seketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika. Dua, as-sha'ima hatta yuftira, orang puasa sampai berbuka. Puasa, puasa, puasa, buka. Seketika dia mengangkat tangan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, ini yang penting. Dan Allah fil mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang sedang merasa sakit. Apalagi para ibu yang sedang merawat anaknya, sedang mengandung merasa sakit, sedang merawat merasa sakit, sedang menyusui merasa lelah, maka itu kesempatan paling bagus untuk berdoa bagi kebaikan anak. Karena itu lihat setiap masa kandungan Quran surah 7 ayat 189. Ibu yang sedang merasakan sakit mengandung, falamma tadhasya hamalat hamlan khafifa famarat bi falamma athqala. Saat seorang ibu sedang mengandung merasakan sakit luar biasa, miring kanan sulit, kiri sulit, tengkurap mustahil, sakitnya terasa, dan Allah Ta'ala arahkan sakit itu dengan berdoa kepada Allah. Adab yang pertama, la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ganti sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Saya akan bersyukur jika Engkau kabulkan. Sedang menyusui, lelah, capek, doa. Sedang merawat anak, doa. Anak demikian bentuk minta kepada Allah yang baik. Maka ibu ini berkata, ini kisah nyata. Kata ibu ini, begitu disiramkan, Allahumma ja'al hadzal walad imaman fil haram. Ij'al ila al haram taqulu imaman fi. Kata ibu ini, nah, ya Allah, jadikan anak ini imam besar di Masjidil Haram. Kata si ibu ini pada anak ini, nah, pergi sana ke haram, jadi imam. Ibu masak, datang bawa masak, disiram, tapi sudah siap makan. Apakah marah ibu ini? Dia arahkan rasa amarahnya kepada doa. Ya Allah, mohon jadikan anak ini imam di Masjidil Haram. Nah, pergi sana ke haram, jadi imam. Sampai sekarang, anak itu jadi imam di Masjidil Haram. Dan ketua dewan imam di dua masjid suci, Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nawawi. Anak itu bernama Abdurrahman As-Sudais. Syekh Sudais. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Sudais. Anak kecil yang pernah menyeramkan pasir ke ibunya saat sedang masak, sampai sekarang jadi imam di dua masjid suci. Doang. Jadi tidak semua disikapi dengan emosional. Yang ketiga di surah Yusuf. Surah Yusuf, Quran surah ke-12 dari ayat 3 dalam fase ini sampai ayat ke-29 ya. Yusuf punya 11 saudara. Dua-duanya 12 saudara, semuanya 12 bersaudara. Empat orang ibu. Dari ibunya itu, ya ibunya yang satu lahir dua anak. Ya, satu adalah Yusuf alaihissalam, yang kedua kemudian Benyamin adiknya. 10-nya yang lain tidak suka dengan Yusuf. Ada berselisih, sampai direncanakan makan, masukkan ke dalam sumur. Ya, tidak ada yang paling lengkap penderitaan ujian yang dahsyat kecuali Yusuf. Karena itu disebut dalam Al-Quran sebagai kisah terbaik yang lengkap dari awal sampai akhir. Kata para ulama, orang yang sedang sakit, sedang sulit, banyak ujian, baca surat Yusuf dengan ikhlas, maka ujiannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit jadi lapang, yang tidak mudah menjadi dimudahkan, yang resah menjadi tenang. Pelajari surat Yusuf. Gara-gara berselisih dengan saudaranya, saling berantem, dimasukkan ke dalam sumur, dibawa oleh kafilah, dijual jadi budak, remaja dapat fitnah, masuk penjara pula. Tapi apa akhirnya? Happy ending. Yang berantem-berantem dari kecil ternyata yang dibuli itu kemudian menjadi menteri pangan, punya kedudukan. Saudaranya diangkat punya jabatan, tinggal semua di Mesir. Karena itu boleh jadi, saya punya keyakinan husnudzan kepada Allah, mungkin bukan nakal berantemnya yang dipertontonkan kepada ibu. Barangkali pendidikannya supaya anak ini jadi anak hebat di kemudian hari. Kalau sekarang mereka berantem urusan canda-canda dunia, besok-besok mereka berantem menentukan jadwal tahajud. Besok-besok mereka berantem menentukan siapa pengkhotbah. syariat Islam insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Ustaz, kita ada waktu 3 menit lagi. Tapi pertanyaan kita ada 2 tuh Ustaz, yang ini akhwat, ini
0: akhwat lagi. Oh, ini akhwat ya? Ini akhwat ya? Ini sudah. Ini lagi sekali ini ya.
2: Ada yang pakai populer?
1: Pakai apa ya?
2: Masya Allah.
1: Sudah disiapkan dari rumah?
2: Sudah disiapkan ya. Bismillah. Saya jawab pakai amplop juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Sumbar. Maaf sebelumnya, saya mau nasihat dan bimbingan Ustaz terhadap masalah yang sedang saya alami. Taib, kalau ini masalah pribadi, saya tidak jawab secara pribadi ya. Tapi karena ini dibuat umum, saya laki-laki mempunyai kelainan orientasi seksual. Saya tertarik pada yang bukan lawan jenis. Oh, saya seharusnya sudah menjadi fitrah manusia. Saya sudah mencoba untuk mengubah dan menghilangkan itu semua dari hidup saya, Ustaz. Saya sudah sholat, mengaji dan ibadah lainnya. Taib, intinya ini ada kesalahan orientasi. Tapi gini, saya senang ketika Anda bertanya ini, artinya Anda masih normal. Yang bahaya itu kalau sudah tidak paham siapa dirinya atau sudah mengakui dengan kelainan seksualnya.
3: Saya ini adalah wanita,
1: tapi suara laki-laki. Saya asik Ustadz, ya emang asik, tapi suaranya suara perempuan ya. Nah ini yang tidak tepat.
0: Ingat, saya ingin sampaikan ketika Anda menulis surat ini, saya katakan itu tandanya Allah masih sayang dengan Anda. Itu tandanya Allah masih normal. Inilah jawaban dari Allah supaya Anda kembali kepada fitrah asalnya. Quran surat 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan an-nas, maka menunjuk semua manusia dengan sifat sosialnya, tanpa kecuali, semuanya. Di manusia disebut 5 nama. Untuk menunjuk nafsunya disebut bashar. Bashar disebutkan 35 kali di Quran. Untuk menunjuk sifat lemah lembutnya ins disebutkan 18 kali di Quran. Untuk menyebutkan aktivitasnya 24 jam insan 65 kali dalam Al-Quran. Untuk menyebutkan asal keturunannya dari Adam, Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau disebutkan nas, semua manusia dari awal hidup sampai berakhir tanpa kecuali dimanapun mereka beraktivitas sosial. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Semua manusia itu saya ciptakan cuma ada 2 jenis. Yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan, tidak ada perempuan ke laki-lakian. Jadi semua makhluk, bahkan Quran surah ke-51, teman-teman sekalian, ayat ke-49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Bahkan semua makhluk, kata Allah, saya ciptakan berpasangan untuk kalian tahu, cuma saya yang tidak punya pasangan. Malam pasangannya siang. Awas hati-hati. Bahkan binatang, jantan, betina, tumbuhan, putik, benang sari. Sebentar lagi akan Idul Adha. Coba lihat di masjid umum misalnya Sumba atau di Nurul Iman, kambing diikat. Ada kambing jantan, kambing betina. Kambing jantan, kambing betina. Dan tidak pernah ditemukan kambing homo. Yang ini murah Ustaz. Berapa harganya? Cuma 10 ribu saja. Kok bisa kambing 10 ribu? Yang ini homo. Tidak ada kambing homo, tidak ada kambing lesbi. Kambing yang tidak punya akal saja, cuma punya nafsu, mengetahui jati dirinya. Karena itu yang pertama, coba tentukan sikap. Kalau Anda diciptakan sebagai pria, maka istiqomahlah dengan sifat kepriaannya. Jangan ikuti godaan setan. Di antara godaan setan adalah memberikan was-was kepada Anda untuk merubah tampilan hidup Anda, dan puncaknya membuat Anda ragu apakah Anda laki-laki atau perempuan. Itu ditemukan di Quran surah ke-4 ayat 116 sampai dengan ayat 119, paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawahnya. Ya la'anahullah, ya qala attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan dilaknat oleh Allah, dan dia bersumpah di hadapan Allah, saya akan goda ya Allah, saya ambil bagian dari sebagian yang telah diberikan kepada manusia. Apa bagian itu? Nafsu. Saya akan goda nafsunya. Walaubillannahum walaumanniyannahum falyughayyirunna khalqallah. Awas hati-hati. Saya akan goda, sesatkan dia, saya akan berikan waswas kepada dirinya. Maka yang pertama dia lakukan adalah falyubattikunna adanal an'am, dia rubah pertama tampilan hewan. Ada hewan yang dipotong telinganya, ada hewan yang diberikan dandanan yang tidak layak, ada hewan dikasih pakaian, hewannya berpakaian, manusianya melepas pakaian. Puncaknya apa? Kalau yughayyirunna khalqallah, dia merubah tampilan dirinya sendiri. Puncaknya apa? dia tidak pede dengan kelaki-lakiannya, dia gunakan kemudian bagian perempuan. Dia tidak pede dengan keperempuanannya, dia gunakan tampilan laki-laki. Kalau Anda ada dorongan ke arah situ, maka pertama Anda sedang dikuasai oleh setan. Maka pertama yang dilakukan adalah berlindunglah kepada Allah dari bujuk rayu dan godaan-godaan setan. Baca Quran surah kedua ayat 255. Tambahkan al-muawwadzat tsalats. Ini spiritualnya. Quran surah ke 112, 113, 114. Bacakan ini rutin. Rutin sebelum tidur, sebelum tidur, sebelum tidur. Setelah salat, setelah salat, setelah salat. Mintakan kepada Allah untuk mengobati diri Anda. Kedua, bangun tahajud malam. Setelah tahajud, mintakan kepada Allah untuk diberikan kesembuhan dari penyakit itu. Baca Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah baca surah ini ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bacakan Al-Fatihah. Dengan niat mintakan kepada Allah supaya disembuhkan penyakitnya. Itu ada isyarat dari Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu untuk minta kepada Allah. Tidak ada wasilah paling bagus dari doa. Doa yang paling bagus diambil dari Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, jauhi lingkungan-lingkungan yang bisa menjebak Anda hadir pada perbuatan yang seperti tadi. Misal, maaf ya, maaf sekali. Tontonan-tontonan yang mengarahkan ke arah itu jauhi. Lingkungan-lingkungan pergaulan, jangan bergaul dengan banyak orang yang mengarahkan orientasi seksual Anda dengan hal yang menyimpang. Bacaan-bacaan, komunitas, grup-grup, tinggalkan semua itu. Cari orang-orang yang bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah. Itu puncaknya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau Anda sholat, Anda baca Quran, tapi tetap menonton acara-acara demikian, bacaan-bacaan seperti itu, bergaul dengan orang-orang demikian, maka ini tidak akan merubah keadaan Anda. Termasuk rajin ke pengajian, tapi rajin mengakses gambar-gambar yang tidak baik. Saya sudah punya teman sekarang di New Zealand. Dia ahli di bidang saraf, neuroscientific, lulusan Kanada. Sahabat saya dari sejak di pesantren. Ini pakar pengobatan LGBT sekarang, termasuk di dunia, masih muda. Di Indonesia termasuk salah satu pakarnya, sering muncul juga di televisi. Sekarang sedang ada teman-teman sekalian di New Zealand. Teman saya ini menganalisis, ternyata Masya Allah, di majlis taklim pun jamaah-jamaah itu tidak sedikit di antara mereka yang terjangkit oleh virus LGBT sekarang ini. Apa penyebab yang paling utama? Ternyata bukan cuma narkoba, penyakit yang paling pertama pengantar LGBT itu pornografi. Hati-hati Pak, anak-anak tuh dilihat tuh handphonenya, aksesnya ke media sosialnya. Ingat Bu, ya ingat, ingat betul, pornografi pengantar pertama kepada LGBT kekinian. Begitu sudah melihat di MRI oleh beliau, otaknya, otak manusia yang terkena pornografi itu seperti ada kotoran nempel dan sulit hilang, semacam candu, jadi nempel di MRI. Walaupun jadi penghafal Quran, kalau ini tidak dibersihkan terlebih dahulu, maaf, maka dia akan jadi golongan pertama penghafal Quran. Wa minhum zalimun linafsi, hafal Quran tapi Quran tidak memberikan pengaruh baik dalam kehidupannya. Jadi itu yang saya sampaikan. Pertama, rajin ibadah tingkatkan. Kedua, berdoa minta kesembuhan. Ayat yang sudah saya berikan. Yang ketiga, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk yang tadi telah disebutkan. Terakhir, bertobat kepada Allah dan jangan pernah putus asa dalam bertobat. Sekarang menangis, besok melakukan, tobat lagi. Melakukan, tobat lagi. Sampai jangan pernah bosan. Sampai Anda wafat dalam keadaan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, kalau sudah cukup barangkali sudah 15 menit saya sampaikan. Yang terakhir saya mau tanya sebentar. Siapa yang mau jadi ahli Quran? Oh, Masya Allah. Siapa yang mau hafal Al-Quran 30 juz? Oh, Masya Allah. Hampir semuanya itu begini. Baik, Iqbal ada Iqbal. Iqbal mana Iqbal? PKU. Ada di sini kan? Mas Iqbal ada di sini, PKU. Murid saya ada? Oh, di luar. Oh, tak apa-apa. Saya sebetulnya bawa satu orang trainer ya, dari penghafal Quran. Kami nanti sedang menggalakkan namanya program At-Taisir. Ya, program mendidik ahli Quran, hafal Quran 30 juz. Jadi bukan sekedar hafal. Ini, metode ini utamanya adalah untuk dua hal. Pertama, mudah menghadirkan Quran saat dibutuhkan. Di saat Bapak Ibu misalnya ingin sekali dekat dengan Al-Quran, ayatnya datang kecepatannya satu detik saja. Ya, misal, Anda sedang bekerja, misalnya butuh ayat Quran, datang. Anda sedang menulis skripsi, butuh ayat Quran, datang. Kecepatan satu detik. Dan saat dibacakan, seperti melihat mushaf di depannya. Yang kedua, ini Al-Quran didesain untuk menjadi bimbingan hidup. Jadi saat menatap, ayatnya hadir memberikan bimbingan. Ini yang harus ditatap, ini yang bukan. Saat berjalan ayatnya muncul, jalannya seperti ini. Kalau bekerja ayatnya muncul, jangan kerjakan ini, lakukan ini. Bukan solahan lagi. Ini bukan hatinya berkata itu burhan. Kerjakan ini, tinggalkan ini, tidak. Tapi ayatnya langsung hadir. Hei, ingat. Ini ayatnya turun. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria beriman, hei, kamu hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Mbak sini, Mbak. Naik, Mbak sini. Ah, kita hadirkan program ini insyaallah dalam 30 hari. Ya, kita sedang uji coba 30 hari hafal Quran 30 juz. Ya, 30 hari, bukan juz 30, ya. Mohon izin. Ah, ini Iqbal, ini saya bawa. Saya ingin sampaikan bagi yang ingin hafal Quran, ini programnya tidak ada biaya, semua gratis. Ya, semua Anda tinggal lihat saja, nanti kita akan sampaikan, kita akan sebarkan. Anda cukup kirimkan training saja ke Bekasi, trainers ke Bekasi, balik nanti ke Padang, ke Sumatera, dia mengajarkan lagi. Dibandingkan Anda semua datang ke sana, ya. Nanti kami akan undang, saya nanti akan bicara dengan Buya Wahyudi. Ya, kalau nanti ada yang ingin ikut juga bergabung, kadang-kadang ada yang datang ke sana bawa koper, bawa macam-macam, nah, utus trainers ke sana, balik ke sini, ajarkan kembali, masyarakat kita ajak menjadi ahli Quran. Nah, ini hafal Quran berapa hari, Pak?
4: Alhamdulillah 24.
0: Ah, ini 24 hari. Hafal Quran 24 hari. Ada yang 21 hari, 23 hari, 24 hari. Nah, ini kita didik hafal Quran dengan posisinya. Ya, misalnya ayatnya Quran surah sekian, ayat sekian, posisinya di mana? Bukan untuk mengetahui isi Quran supaya dipamerkan, tidak. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Supaya saat dibutuhkan dia mudah dapat. Ya, dia mudah dapat. Nanti kalau saya datang kapan waktu, saya bawa anak yang 7 tahun. Hafal Quran dengan topiknya, dengan nomornya, dengan posisinya, dan saat minta dibacakan ayat neraka, dia mengalirkan air mata. Keluar matanya, nangis. Keluar matanya, keluar air matanya. Nangis, tak bisa baca Quran, diminta baca untuk ayat-ayat neraka. Ya, ambil contoh misalnya, kita ambil ayat-ayat pertama saja ya, karena kita mau tutup sebentar lagi. Ya, kita mau masuk ke Jumat, baru bisa bantu saya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 40. Al-Baqarah, kita mulai Al-Baqarah dulu.
5: Ya man
0: isra'il
5: adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfi 'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya tarhabun.
0: Posisinya di mana? Kanan, kiri, atas, bawah?
5: Kanan.
0: Kanannya tengah, atas, bawah?
5: Atas ada ke bawah
0: ini. Atas ada ke bawah, pertengahan. Ya Bani Israel, berapa kali disebutkan di surah Al-Baqarah?
5: Di surah Al-Baqarah 3 kali.
0: Tiga kali. Ayat keberapa saja?
5: Ayat 40.
0: 40?
5: Ayat 40, 47, sama 121.
0: 40, 47, 120?
5: 1.
0: Baik. Bunyinya apa yang 47?
5: 122.
0: 122. Bunyinya apa? Yang 47?
5: 40 sama 40.
0: Yang 47 bunyinya?
5: 47 sama 122. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
0: Baik, 125.
5: Wa idza qala ja'alna al-baita matabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
0: Ayat terakhir 71.
5: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Disebutkan berapa kali kalimat itu?
5: Dua.
0: Ayat yang satunya lagi? Ayat berapa?
5: Ayat barusan ayat 141.
0: Ya.
5: Sama 134.
0: 134 posisinya di mana?
5: 134 kiri paling bawah.
0: Kiri paling bawah, baca mundur.
5: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Wa wassa biha.
0: Baca mundur ya. Ya, baca mundur.
5: Wa wassa biha بَنِي وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
0: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
5: إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
6: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون.
2: Jawab pakai Quran surah Al-Baqarah. Berapa jumlah tangan di tangan? Jadi di tangan semua.
6: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaqdimun.
2: Jumlah jari di tangan dengan jumlah jari di kaki.
6: Ya kanul barqu yakhthafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaa'ihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah ladhaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah 'ala kulli syai'in qadir.
2: Quran peci. Coba, Quran pecinya berapa?
5: Quran peci.
2: Jarang pakai peci. Jumlah mata.
6: Dalikal kitabu la raiba fihi.
2: Saya hanya ingin sampaikan itu yang coba kita didik, dan kalau sudah matang sudah baik kita kirimkan untuk belajar ilmunya. Ini ya satu di antara 25 anak insyaallah yang akan berangkat ke Sudan ya. Ya satu di antara 25 anak ya. Nah, ini kami kirimkan untuk belajar. Ini keterima di Al-Azhar. Al-Azhar Syarif diterima. Ya, tapi ingin lebih memilih ke Sudan supaya ingin mendalami Qurannya terlebih dahulu. Di Al-Azhar juga ada. Bapak Syahid datang kemari untuk bisa mengajarkan. Nanti insyaallah dengan 25 ini saya tunggu yang 10 daripada akan kami berangkatkan sama-sama 2 pekan setelah Idul Adha. Jadi kalau datangnya datang sekarang dalam waktu dekat ini Bu ya, datanya bisa ada diterjemahkan dalam bahasa Arab, nanti bisa diambil sama orangnya. Kalau tak sempat dia bawa, kami akan kirimkan ke sana. Paling cepat kalau mau lebih cepat 2 pekan setelah Idul Adha. Ya, 2 pekan Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 11 Agustus, 11 Agustus tanggal 14 25. Ya, kurang lebih tanggal 25 Agustus kalau datanya ada sekarang-sekarang ini, seminggu dua minggu ke depan kami akan coba terjemahkan. Kami yang biayai semua terjemahannya sampai selesai. Nanti kami kirimkan 2 pekan setelah itu ada, insya Allah berangkat bersama mereka ini dengan 25 orang. Ada sekitar 35 orang kami berangkatkan, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan dan semoga insya Allah memberikan keberkahan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
4: pura-pura sempurna sampaikan
5: kami. Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Amin.
7: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
6: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
7: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: ini, Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakharalakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

0: kami.
1: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruk

0: بعد الله أفلا تذكرون.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.
1: وَتَرَى

0: ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya bagi-Nya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
2: Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu alqa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, makan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang, aku sembahyang di warung, dari makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabak, namun tidak wajib. Mau ada mengkabak, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini sawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

salindang ako dinimbara ka lang. Ang bahiya mo sa. O kung kayo cacap, malitin ba si ko? Bisa-bisa nga. Amun di baju? Nga kaya pa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan. Gak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku merasa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi tempat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mereka itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sebisanya itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadarnya salam, karena kali ingat. Kali ingat sebisanya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebisanya. Dua kali sebisanya, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.

pandang yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita dengarkan, ikuti kajian ta'lim kita pada malam yang mulia ini. Insyaallah akan diisi disampaikan oleh Kyai Haji Muhammad Nasir Kadri. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan kepada Kyai Haji Muhammad Nasir Kadri disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya fattah, ala Allahi tawakkalna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqo wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Rashid, hadirin rahimakumullah. Temanya hari ini agak gaya-gaya kampus kayaknya. Islam rasional dan supra rasional gitu. Jadi itu temanya bukan tema kayak kelas universitas. Ya, saya buat beberapa ilustrasi untuk berkaitan dengan tema rasional yang masuk akal dan di atas masuk akal. Saya pernah baca buku tulisan-tulisan dari ketika orang tidak semua menerima. Tulisan-tulisan Nur Khalis Majid, tokoh cendekiawan. Nur Khalis Majid itu sekian buku-bukunya, diantaranya ada bukunya yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. 4.000 halaman, jadi 4 jilid. Dalam judul bukunya Encyclopedia Nur Khalis Majid. Ya. Sebagai referensi boleh saja kita membaca, sebagai referensi saja bisa membandingkan nanti. Ketika Nur Khalis Majid masih sekolah di Gontor, pondok pesantren Gontor. Jadi ketika Nur Khalis Majid masih sekolah di pondok pesantren Gontor, kiainya bercerita. Nanti cerita itu dituliskannya di dalam ensiklopedia itu, di dalam buku-buku, dalam tulisan Nur Khalis Majid itu. Kata Nur Khalis Majid, kiainya di Gontor modern Gontor itu menceritakan pada zaman Belanda, masih zaman Belanda, Sultan Takdir Ali Sahbana itu tokoh cendekiawan lah zaman dulu. Di antara bukunya saya masih ingat Kebudayaan, Sultan Takdir Ali Sahbana, lalu berkata kepada Haji Agus Salim. Kenal lah Haji Agus Salim yang konon pernah menjadi menteri luar negeri ya zaman Pak Karno. Tokoh yang dihormati Pak Soekarno karena beliau menguasai 9 bahasa asing itu, Haji Agus Salim. Sultan Takdir Ali Sahbana, di tengah orang ada Haji Agus Salim lalu berkata, Pak Haji, buat apa sholat? Buat apa sholat? Saya hanya melakukan kalau sesuatu itu logis, rasional, masuk akal. Wah, itu seakan-akan menyepelekan sholat. Haji Agus Salim ketika dipertanyakan semacam itu, sementara di tengah orang-orang menyaksikan, Lalu Haji Agus Salim, kata Nur Khalis Majid, berkata, Sultan takdir Ali Sahbana, engkau orang Minang, orang Padang, Sumatera Barat. Saya juga orang Minang, orang Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat, Padang Minang itu dikenal dengan adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah. Jadi orang-orang Padang itu pada dasarnya adalah agamis, ya gitu. Lalu kata Haji Agus Salim, Sultan, engkau orang Minang, saya orang Minang, sama-sama kita orang Minang. Saya balik bertanya kepada engkau, kata Haji Agus Salim, kalau engkau berangkat dari Jakarta ke Sumatera Barat, ke Padang, pakai apa? Oh, kata Haji, kata Sultan Takdir Ali Sahbana, saya naik kapal. Kata Sultan, kata Haji Agus Salim, Sultan, atas dasar apa engkau berangkat naik kapal sampai ke Palembang di Sumatera Barat? Engkau tidak mengerti, tidak tahu berapa jarak tempuhnya, bagaimana kekuatan udaranya, bagaimana kekuatan lautnya, bagaimana mekanisme kapalnya, mesinnya. Engkau hanya percaya saja kalau naik kapal sampai. Engkau hanya percaya saja, ikut saja. Engkau sendiri tidak ngerti. Kata Sultan Takdir, oh iya ya, saya hanya ikut saja naik kapal, percaya saja kalau naik kapal sampai. Tapi saya tidak paham bagaimana keadaan kondisi mesinnya, jarak tempuhnya, lautannya, udaranya. Saya tidak mengerti, hanya percaya. Kata Nur Khalis Majid, kiainya cerita, terjadilah peristiwa Sultan Takdir Ali Sahbana berangkat ke luar negeri. Saya lupa kemana luar negerinya. Mungkin ke Belanda, zaman-zaman itu. Jadi ketika berangkat naik pesawat, Sultan Takdir ikut naik pesawat. Kemudian ketika sampai di tempat, kecelakaan, Pak. Orang-orang di sekitarnya meninggal. Sultan Takdir masih hidup. Lalu dia berpikir, mestinya menurut logika kalau di sini meledak, pesawat ini meledak, granat, orang sekitar sini meninggal kena. Berarti orang sini, saya di sini, saya kena juga. Jadi kalau di sini ada bom atom dari mana, dari Israel, hancur di sini, Pak Kiai Rashid, saya semua ini kena semua nih. Tapi ternyata saya tidak, saya masih selamat, masih hidup. Berarti ada sesuatu yang saya tidak bisa memahami. Sejak itu, kata Nur Khalis Majid, cerita dari kiainya, Sultan Takdir Ali Sahbana mempercayai ada di atas rasio, di atas rasio, di atas akal. Bukan berarti tidak ada. Jadi yang di atas akal ini namanya suprarasional. Kalau yang masuk akal itu rasional, nanti ada di bawah rasional namanya irasional. Irasional itu tidak masuk akal. Contohnya, Pak Rashid ingat dulu di Samarinda dulu, Pak. Itu kalau hujan panas, supaya jangan hujan panas, diambil tusuk sate bilah lidi, lalu ditusuk bawang. Bawang-bawang ditusuk, di atasnya lombok. Lalu ditaruh di atas atap. Kenapa? Julak-julak, kenapa julak? Itu Sungai Pinang, Pak, dulu. Saya dulu Sungai Pinang, Lambu Mangkurat, zaman-zaman 60-an. Kenapa julak, kenapa julak? Supaya jangan hujan panas. Jadi kayaknya hujan panas itu berhenti kalau dipasang tusuk bawang sama sate. Itu irasional, masih di lambung Mangkurat dulu. Saya berenang masih anak bolang itu di Sungai Karangmumus. Jangan menunjuk naga di langit. Itu buntutnya selili. Waktu itu zaman selili buntutnya. Kepalanya di Karangasem. Karangasem itu muhara. Karangasem ya. Karangasem apa Surya. Jalan anu. Jalan dulu namanya Karangasem. Kalau menunjuk bisa putus. Kalau itu kalau menunjuk cepat kucup. Oh. Cuma pelangi disebut naga. Jadi apa kaitannya dengan ini putus dan itu namanya irasional. Zaman jahiliyah itu begitu. Salah satunya adalah orang-orang Arab jahiliyah itu kalau sudah dalam keadaan kemarau supaya bisa hujan, mereka kumpulkan kambing-kambing, dibawa ke tengah padang pasir yang luas, ekornya diikat sama rumput-rumput yang kering. Setelah diikat sama rumput yang kering, lalu dibakar. Maka kambing-kambing berteriak, mereka percaya dengan kambing-kambing berteriak, dewa di langit menurunkan hujan. Wah. Jadi, itu yang disebut dengan irasional. Kalau rasional, ya, rasional dalam rasional itu begini, Pak, contohnya ini rasional. Bahasa Qur'annya dulu, Qur'annya. Unzuru madza fis samawati wal ard. Unzur, nazar. Lakukanlah penalaran dan panca indera. Perpaduan antara nazar, nalar. Bahasa Jawanya nalar. Lakukanlah, periksalah, pelajarilah, risetlah, observasilah, pikirkanlah, renungkanlah. Perpaduan antara rasio dan panca indera, mata, pendengaran, penciuman dipadukan untuk melihat seluruh penjuru langit dan bumi. Nanti disusun secara sistematis, ditentukan pembatasan masalahnya, yeah, disusun secara sistematis, dikumpulkan fakta-fakta indrawi, dipahami dengan bermacam teori-teori, lahirlah nanti sains dan teknologi. Nih, contoh nih. Nih sains dan teknologi. Dari hasil pemikiran dan fakta. Kalipun penemunya bukan orang Islam. Ini pengembangan dari rasio dan panca indera disusun dengan metodologi ilmiah, lahirlah sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kata Mukti Ali, hidup menjadi mudah. Yang semula jalan kaki naik sepeda motor cepat. Ah, begitu dia. Jadi dengan akal pikiran semua melahirkan teknologi, dengan teknologi menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Itu rumusan-rumusan Mukti Ali dulu, zaman dulu itu. Mukti Ali itu dulu pernah menjadi menteri agama di Indonesia dan pakar ahli perbandingan agama. Ya. Saya buat itu dari ilustrasi tentang irasional. Boleh saya tambah satu irasional, Pak? Teluk Lerong, mana Teluk Lerong? Di sana kah sini? Teluk Lerong. Oh, situlah. Itu Teluk Lerong itu dari asal kata teluk dan lerong. Teluk itu adalah ini air, ini air, ini ada gini, ini teluk namanya. Di daerahnya apa dulu yang BBM ya, jual bensin. Itu teluk, itu teluk. Lerong itu adalah nama pawang buaya. Pawang buaya itu ketika ditanya oleh orang, ada anak hilang, lalu ditanya kepada pawang buaya namanya Lerong. Lerong menjawab, anak itu ada di dalam gua, di teluk itu. Dia berpesan, dia sudah nikah dengan penghuni di dalam gua itu. Gua itu tembusnya Tanjung Batu. Tanjung Batu itu sekarang Pasar Segiri. Itu Tanjung Batu dulu, itu batu semua. Saya masih kecil, 69 lulus SD, dari SD Norma Islam, jalan kaki ke sana rombongan. Masih jalan setapak itu. Tinggi betul itu. Sudah ada yang namanya Tugu Hansip, sudah ada itu. Itu batu semua, Pak. Termasuk rumahnya Said Amin ya. Itu kan batu semua tuh. Itu yang disebut Tanjung Batu. Cuma nanti Tanjung Batu jadi jalan, Tanjung Batu Jalan Abul Hasan. Gitu. Jadi gua itu tembus ke Tanjung Batu, di sana itu buaya, Pak. Dan orang yang nikah dengan buaya itu berbentuk jin. Nanti kalau dia mencari, kalau anaknya sudah nikah di sana, kalau ingin ketemu dengan anaknya, beritahukan kepada bapaknya, buat sesajen, nanti dia akan keluar. Keluar tandanya ininya ndak ada. Apa nih Pak Haji? Apa bahasa Indonesianya nih? Yang ini garis dua ini ndak ada.
2: Jadi rata kayak gini nih.
1: Itu saya percaya dengan orang-orang kampungan dulu. Sehingga kalau berteman dilihat ininya dulu. Jadi kalau ininya ndak ada, oh ini jin. Pak, apa namanya bahasanya ini nih? Enggak ada kamus bahasa Indonesia? Enggak ada bahasa Inggris, enggak ada. Itu yang disebut dengan irasional. Jadi namanya diabadikan menjadi teluk lerong. Itu dari kata teluk dan lerong. Lerong itu pawang buaya. Itu yang disebut dengan, kalau bahasa modern sekarang, mitos. Mitos. Oh, banyak mitos, Pak. Cukup tiga saja saya buatkan contoh itu. Sekarang rasional itu misalnya air. Ini universal. Nih, kalau bahasa Quran gini. Walahu aslama man fis samawati wal ardhan wa karhan wa ilaihi turja'un. Walahu aslama, kepada Allah lah aslama, tunduk patuh, taat, setia, ikut. Apa saja yang ada di langit dan di bumi ini, tau'an wa karhan, terpaksa atau tidak, semua sama. Ini kalau dilepas kini, kemana? Jatuhnya ke bawah. Begitu

api dengan bensin di mana-mana sama. Api Amerika, api Jepang, api Cina kalau ditemukan dengan bensin nyala. Itu Islam semua. Islam itu artinya tunduk patuh taat kepada Allah. Nah itu dikaji akhirnya menjadilah bermacam-macam sains dan teknologi. Cuma ilmuwan-ilmuwan sekuler menyatakan itu tidak ada kaitan dengan Tuhan Allah, tidak ada. Ah, itu yang sekuler. Kalau orang-orang ilmuwan Islam meyakini bahwa itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kita masukkan satu contoh lagi. Sanurihim ayatina fil afaq, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami pada seluruh alam semesta. Fil afaq wa fi anfusihim, dan pada diri manusia. Hatta yatabayyanu annahul haq, semua ayat itu menerangkan hu Quran itu benar. Jadi alam semesta dan semuanya ini, diri manusia ini adalah ayat-ayat. Ayat itu adalah indikasi, ayat itu tanda-tanda, ayat itu bukti-bukti bahwa ada pencipta. Semua di mana-mana sama, darahnya biru, darah merah, tidak ada darah biru. Kalau ada darah biru itu hanya budaya, budaya feodalis. Darah biru, oh, kanjeng, daeng, gusti, datuk, nah itu budaya-budaya saja. Itu budaya, karena budaya bisa menjadi budaya yang ada kesombongan. Itu budaya. Tapi darah sama semua, darah merah. Itu ayat. Antara ayat alam semesta dan ayat Quran itu saling menerangkan. Karena Quran dari Allah, ayat alam semesta dari Allah, pasti saling menerangkan, tidak ada pertentangan. Itu diyakini ya. Itu nanti ilmiah. Itu rasional. Tapi ada nanti suprarasional. Nah, saya buat contoh ilustrasi saja. Ini suprarasional di atas rasio biasa. Saya baca di dalam tafsir Al-Azhar. Ditulis dalam penjara. Selama 2 tahun 4 bulan beliau bisa menyelesaikan tafsir itu 28 jilid. 2 jilid nanti di luar penjara. Beliau ditangkap pada bulan Ramadan oleh zaman rezim Pak Karno. Karena beliau menantang penguasa tidak boleh menerima komunis di Indonesia. Jadi PKI tidak ada, tidak boleh masuk di Indonesia. Karena beliau menantang, beliau direkayasa masuk penjara. Ada pindahan-pindahan menjual Indonesia ke Malaysia dan segala macam, itu semua rekayasa. Beliau dipenjara 2 tahun 4 bulan, namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah almarhum. Hamka, yang karya tulisnya beragam, banyak tulisan-tulisan beliau, diantaranya Tasawuf Modern, itu tulisan beliau, di bawah lindungan Ka'bah, itu tulisan-tulisan beliau itu. Wi Hamka ketika dimasukkan dalam penjara, kata beliau, saya hanya menulis zikir, sholat, baca buku semampunya, lalu menulis, selesai 28 jilid tafsir Al-Azhar. Nanti beliau mendapatkan gelar doktor dari Mesir dan Malaysia. Gelar doktor honoris causa, padahal tidak pernah kuliah. Buya Hamka, di dalam tafsir itu, ayat yang khusus menerangkan, saya baca di sana, ayatnya berbunyi innal in innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum

0: kuntum tu'adun. Terjemahannya saya terjemahkan Pak ya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Allah itu adalah penjaga kita, Tuhan pencipta, penjaga, pemelihara dan sebagainya. Summastaqamu, kemudian ia istiqomah, konsisten, teguh pendiriannya pada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat pada orang itu. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut. Wabshiru bil jannah, berikan kabar gembira surga. Nah, dalam ayat ini beliau menerangkan Allah menurunkan malaikat kepada orang yang istiqomah kepada Allah. Malaikat bersama orang. Kalau banyak maksiat, setan masuk. Kalau banyak zikir, tafakur, doa, malaikat. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ketika masuk dalam penjara itu, selama dalam penjara, beliau itu tidak merasa sendirian. Selalu ada orang menemani, tapi tidak mudah bicara. Ya, kayak seperti Ustaz, lupa namanya. Ustaz apa? Masya Allah. Ini jenderal nih, kopi jenderal apa? Kan baju putih, kopiah putih ya. Jadi Buya Hamka itu kalau tidur di dalam itu selalu ada orang nih menempati, tapi tidak pernah ngobrol, selalu ada. Lalu ketika beliau sakit, lalu dibawa oleh petugas ke rumah sakit, kemudian dirawat, masukkan lagi penjara. Lalu ada yang namanya suster wanita yang masih bujangan merawat. Suster itu menyatakan, "Bapak, saya kalau masuk ke kamar Bapak ini, saya takut." Kata Buya Hamka, "Nak, jangan takut, saya orang tua. Saya hanya di sini adalah baca Quran, menulis, sholat, ibadah, dan ya semacam itu saja. Saya bukan penjahat." Suster itu menjawab, "Bapak, saya bukan takut sama Bapak. Saya hanya takut di depan pintu penjara itu ada orang baju putih." Tuh. Kata suster, "Bukan hanya saya takut, petugas-petugas polisi juga menjauh dari pintu Bapak ini yang jadi." Kata Buya Hamka, "Saya tidak ngerti. Saya enggak tahu." Tapi itu beliau tuliskan apakah itu malaikat atau tidak, beliau tidak memberikan terangan itu malaikat. Tapi kaitannya ayat yang ditafsirkan innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun kepada orang yang istiqomah pada Allah. Kemudian kata Buya Hamka, selama di penjara tidak sepi karena ada orang itu. Ketika setelah 65 itu kan sudah PKI bubar, G30 SPKI 65, beliau di penjara 62, 65 keluar dari PKI, ganti presidennya Soeharto. Beliau berangkat dari Surabaya ke Jakarta, yang menjadi supirnya anak beliau namanya Pahri, bukan Rusdi. Kalau Rusdi itu di atas lagi kakaknya yang menjadi pimpinan majalah Panji Masyarakat Rusdi Hamka, jadi namanya Pahri. Selama di perjalanan di dalam mobil, kata Buya Hamka, saya merasakan orang itu ada di dalam mobil tuh. Cuma tidak pernah ngobrol, tidak pernah ngomong-ngomong, ada orang itu. Sambil tidur pun merasakan ada orang ini yang dalam penjara itu ada dalam mobil. Anak beliau Pahri ketika menyetir menyaksikan di dalam spion mobil itu, orang itu ada tapi tidak pernah ngomong. Sampai Jakarta turun, orang ini tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu masuk mitos apa? Yang ngomong ini Buya Hamka, ketua MUI Indonesia pertama di Indonesia. ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di Indonesia itu yang namanya Hamka. Wah, enggak percaya, silakan enggak percaya enggak apa-apa. Cuma saya menyatakan ini super rasional. Itu yang kedua ya. Yang kedua saya berilustrasi lagi. Saya pernah baca dulu karya dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Sehingga banyak pengaruhnya dulu. Tahun sekitar 75 saya banyak pengaruh Imam Ghazali. Karena sebelum itu saya bisa qori, saya baca Quran dengan lagu-lagunya dan tajwidnya. Saya mengerti bahasa, saya mengerti sampai tajwid dan bacaan-bacaan tahsinnya. Seangkatan di bawah baru ketemu dengan Pak Ali Yusni baru-baru ini. Pak Ali Yusni, beliau tinggal di sekitar di depan Darun Nikmah. Beliau cerita, ketemu kemarin saya ketemu di rumah sakit SMC. Istri beliau dalam keadaan lemah. Pak Ali Yusni itu angkatan dengan saya di atas sedikit, qori internasional. Saya qori Kalimantan Timur waktu tahun sekitar tahun 69 ke bawah. Pengaruh Imam Ghazali saya berhenti jadi qori. Maksudnya tidak ingin dipuji oleh makhluk gitu. Jadi sikap zuhudnya itu kental, banyak menyendiri. Ah itu. Saya ketika baca Ihya Ulumuddin salah satu terjemahan Maisir Taib, bukan Ismail Yaqub, bukan bahasa aslinya bahasa Arab, rasanya berapa jilid lupa saya itu, 4 jilid apa bahasa Arabnya, bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan Maisir Taib dan dua orang tokoh waktu itu diterangkanlah Imam Ghazali itu rasanya abad ke-11 hidupnya. Abad ke-11. Jadi ratusan tahun berikutnya ada ulama yang sukanya dengan ilmu zahir. Bahasa ilmu zahir. Ilmu zahir itu yang kelihatan. Ilmu batinnya ada. Tasawufnya lemah. Tidak pakai tasawuf dia. Jadi yang ada syariat saja. Syariat itu yang lahir-lahir ya. Ulama ini satu abad setelah Imam Ghazali meninggal dunia, dia lahir kemudian menjadi qadi. Qadi itu kira-kira kalau sekarang itu hakim agung lah, karena menguasai ilmu fikih yang mendalam, jadi hakim yang suka menjas, mengambil keputusan. Di dalam tulisan Maisir Taib itu, ulama qadi ini tidak suka kepada Imam Ghazali karena popularitas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu terkenal karya-karyanya, diantaranya adalah Ihya Ulumuddin. Ulama ini saya lupa namanya, beliau itu tidak suka, lalu berfatwa karena kebetulan adalah hakim, berfatwa mendekati sultan bahwa karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis lemah, sebab itu menyesatkan ya. Memang ada hadis-hadis lemah, tapi bukan masalah-masalah fikih yang kayak ibadah mahdoh, enggak. Itu menambah semangat saya untuk beramal. Jadi wilayah-wilayah keutamaan amal. Oleh sultan, fatwa itu diterima. Lalu dirazia karya Imam Ghazali, akan setelah dikumpulkan hari Jumat diputuskan harus dibakar. Oh, dikumpulkanlah karya-karya Ghazali akan dibakar hari Jumat setelah sholat Jumat. Apa yang terjadi, Pak? Malam Jumatnya, besok malamnya, malam Jumat, ulama besar ini yang tidak suka kepada Ghazali ini, mungkin bahasa lain agak kasarnya dengki kepada Imam Ghazali, bermimpi. Nih mimpinya ulama besar ini masuk ke dalam Masjid Nabi. Masjid Nabi itu masjid berarti Madinah. Ketika masuk ke dalam masjid, dilihat ada Rasulullah. Kaget, ada Rasulullah, ada Umar, dan ada Abu Bakar. Pak, semua sepakat kalau orang bermimpi Rasulullah itu benar. Tapi tidak semua orang cerita, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi ketika masuk ke dalam ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lalu ulama ini kaget melihat ada Umar, Abu Bakar bersama Rasulullah. Tiba-tiba di balik pintu masjid keluar Imam Ghazali. Padahal sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Imam Ghazali keluar lalu menghadap kepada Rasulullah meminta keadilan sambil menunjukkan bukunya yang diirikan, disalahkan itu. Ya Rasulullah, kalau bahasa saya, ya Rasulullah tolong keadilanmu, kalau jika saya yang salah, adili saya. Tapi kalau ulama itu yang salah, adili dia. Umar lalu meminta kepada sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, lalu bersepakat meminta ulama yang dengke itu maju ke depan. Padahal mimpi aja, ulama itu maju ke depan. Setelah maju ke depan, lalu Rasulullah perintahkan Al-Ghojo, pukul orang ini. Dipukullah orang ini, kalau tidak 7 kali atau 9 kali dipukul di belakang ini. Kemudian lalu orang itu setelah selesai dipukul, terbangun dia dari tidurnya. Oh, cuma mimpi. Tetapi bekas perintah Rasulullah dipukul membekas, sekalipun mimpi membekas di belakang ini. Itu tidak rasional mungkin. Lalu ulama ini melapor kepada Sultan, saya bermimpi bertemu Rasulullah dan sahabat Rasulullah, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk dipukul dan ini bekasnya, padahal hanya mimpi. Kira-kira irasional atau suprarasional atau rasional? Wah, itu kan enggak masuk akal. Masuk apa, akal apa enggak, yang pintar merasa pintar-pintarnya? Masuk akal apa enggak, yang merasa hebat karena sudah gelar profesornya 10 gitu dah. Jadi menyatakan yang paling hebat itu kan akal. Ada ayat Quran, jadi bisa masuk apa, sampai atau tidak. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi yawmin kana miqadarihi khalfina alfi sanah. Ayat Quran. Surah Al-Isra kalau tidak salah, Al-Ma'arij. Mi'radlah para malaikat dan malaikat Jibril kepadanya, nya di sini Allah. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi. Mi'rad itu artinya naik. Para malaikat dan malaikat Jibril kepada Allah, kepadanya. Fi yaumin, dalam satu hari. Yaumin kana miqdaruhu khalfina alfisanah, satu hari di ruang yang lain sama dengan 50 ribu tahun di planet bumi. Itu satu hari aja, Pak. Hitungan di bumi 50 ribu tahun, sana malaikat satu hari aja. Quran menyatakan 50 ribu tahun di bumi. Bagaimana hebatnya itu malaikat? Mungkin menurut ahli-ahli teknologi, wah, itu kalau kecepatan lebih cepat dari cahaya hancur. Ini kalau cepat bergerak secepat cahaya apa? Habis nih dari api. Itu di luar kemampuan rasional. Mungkin matematik bisa berhitung 1 kali 50 ribu. Berarti kalau 2 hari di sana sama dengan 150 ribu, 100 ribu. Oke, okay. Masih ada waktu ya? Iya, iya. Masih ada waktu ya? 1 menit lagi. Terakhir aja, saya buat ilustrasi ini. Wa'allamnahu min ladunna ilma, kami mengajarkan dari sisi kami haidir, ilmu pengetahuan, haidir. Musa itu rasional dan empiris, ingin menyaksikan Tuhan. Musa ingin menyaksikan Tuhan di mana? Di Gunung Sinai, tapi tidak mampu. itu Musa, rasional dan empiris. Ada seorang berkata, ya Musa, engkau begitu hebatnya bisa membuat lautan jadi dengan ontak, dengan tongkat lautan menjadi jalanan, itu kan hebat luar biasa, tidak rasional menurut orang yang tidak beriman. Tapi Quran menyatakan membelah laut itu di laut dengan tongkat menjadi ular, nah dengan tangannya lalu mengeluarkan cahaya, itu Musa. Lalu akhirnya Allah berikan, Musa engkau hebat Musa, ada orang yang lebih hebat dari engkau, kata Musa, iya saya merasa bangga. Lalu orang menyatakan, Musa masih ada orang yang lebih tinggi, lebih ilmu, punya ilmu dari engkau. Orang itu berada di pinggir laut. Itu Quran Pak menyatakan gitu. Lalu Musa ingin mencari orang itu, bertemu orang itu namanya Haidir. Lalu Haidir berkata, kaifa tasbiru malam tuhid bihi khubra, bagaimana Musa engkau bisa sabar mengikuti saya, engkau tidak punya ilmu seperti saya, Allah berikan kepada saya, wa'allamnahu, kami berikan ilmu kepada Haidir. Langsung Musa tetap penasaran, ingin berguru. Akhirnya engkau syaratnya untuk berguru kepada saya, jangan bertanya, diam aja ambil pelajaran. Lalu berangkat naik kapal, kapal dirusak. Musa protes, kenapa dirusak? Kapal yang baik dirusak. Kata Haidir, engkau jangan bertanya lagi. Tadi sudah janji jangan bertanya. Sampai di darat, dibunuhnya anak-anak ketika bermain, ada anak dibunuh. Kembali lagi Musa, mengapa anak ini dibunuh? Itu bahaya, melanggar hukum. Oh. Haidir menjawab, saya sudah menyatakan jangan tanya. Yang terakhir, ada rumah baik dirusak. Ada rumah rusak diperbaiki. Akhirnya singkat cerita. Lalu kata Haidir, setelah saya akan terangkan nanti kita akan berpisah. Jangan mengikuti lagi saya lagi. Lalu Haidir menerangkan mengapa saya merusak perahu itu. Allah memberitahu saya itu kalau dirusak dia aman karena ada penjahat perampok akan mengambil perahu itu. Kalau dia masih utuh akan dirampok. Dengan dirusak perahu itu aman. Yang kedua, mengapa saya membunuh anak? Karena Allah memberitahu kepada saya anak itu dibunuh, dia akan nanti berbuat maksiat dan durhaka kepada ibunya. Lalu Allah perintahkan bunuh. Nah, yang ketiga, mengapa saya memperbaiki rumah yang rusak? Karena Allah memberitahu kepada saya rumah yang rusak itu diperbaiki karena itu rumah warisan, rumah yang akan diwarisi oleh anak-anak yang saleh yang mewarisi peninggalan dari harta orang tuanya. Yang semua itu adalah dari Allah. Musa akhirnya lalu berpisah. Jadi tidak semua masuk akal itu, tidak semua yang masuk akal itu tidak ada kalau itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi kalau kepercayaan kampung namanya tahayul, mitos, ya, termasuk telok lerong. Oke. Kurang lebih demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.
0: حي

أكبر الله أكبر.

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.

Di hadapan mizan kami berserah, menanti keputusan dari Allah. Semoga berat amal kebaikan dan kaki ini melangkah ke surga Firdaus dengan damai.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun lar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "Datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah." Katakanlah Muhammad, "Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku."

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, syurga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un.
1: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: Ya.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan? Melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: يلقون.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.
1: Fama

0: وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.
1: Walau

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqtilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
3: hadha min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zulimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْسِرُوا ذِكْرَ هَذِهِ لَذَّاتِ الْمَوْتِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita diberikan kesempatan berada di tahun 1448 Hijriah. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keberadaan kita di tahun 1448 Hijriah ini akan menjadi lebih baik, lebih takwa kita, pendekatan kita kepada Allah lebih baik. Semuanya itu dilandasi karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya terkhusus untuk diri saya sendiri, mari kita senantiasa memohon agar Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan yang merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu, Rasulullah sebagai utusan Allah untuk kita sebagai umatnya, beliau berpesan, beliau menyuruh kita agar kita di dalam menjalani hidup ini senantiasa memperbanyak akan sesuatu yang menimbulkan putusnya kenikmatan, yang memutuskan kenikmatan, yakni kematian. Artinya kita disuruh oleh Rasulullah dalam menjalani hidup itu ingat dengan kematian. Karena kalau saya dan sampean sudah meninggal, maka tidak akan bisa kita melakukan segala sesuatu, apalagi menikmati sesuatu yang bersifat duniawi. Maka kita diingatkan oleh Allah lewat Rasulnya supaya di dalam menjalani hidup ini kita semuanya memperbanyak ingat kita dengan kematian. Apa yang kita bawa
ketika saya dan kita semuanya nanti meninggalkan dunia semata-mata ini. Nah, ini yang perlu untuk saya dan sampean selalu dan senantiasa memikirkan, merenungi, sudahkah cukup bekal yang kita siapkan untuk menuju kepada Allah. Sekarang kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun 1448 Hijriah ini, jangan disia-siakan. Saya sampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, agar kita di dalam melaksanakan kehidupan ini memiliki pertama tanggung jawab dalam kehidupan, lalu yang kedua memiliki bekal dalam menuju kehidupan yang hakiki. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, kalau sekiranya kita nanti meninggal, jenazah kita nanti, kalau jenazah kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, maka sholat atau ibadah sholat yang kita lakukan akan menjadi penjaga kita, penjaga di bagian kepala kita. Zakat yang kita kerjakan akan menjadi penjaga kita di bagian kanan kita. Saum puasa yang kita kerjakan, puasa wajib bulan Ramadan, satu bulan lamanya dalam satu tahun itu, kelak akan menjadi penjaga kita di bagian kiri kita. Lalu perbuatan baik kita terhadap sesama manusia, kata Nabi, akan menjaga kita di antara dua kaki kita. Kira-kira sudah betulkah kita mempersiapkannya? Mari kita mumpung masih diberikan kesempatan, kita perbaiki diri kita masing-masing. Karena kita semuanya tahu semakin tambahnya umur pada diri kita masing-masing, bukan semakin panjang waktu yang masih tersisa, tapi semakin panjang umur, semakin pendek waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa yang tidak kita ketahui ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kehidupan kita masing-masing, agar kita kelak menjadi orang yang akhirnya memperoleh kedudukan husnul khotimah. Hadis ini sudah berulang kali kita dengar dari guru-guru kita, juga telah saya sampaikan berulang kali. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa hari yang ke-10 di bulan Muharram. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, puasa hari yang ke-10 di bulan Muharram itu yukaffirus sanatal madiyah. Puasa itu dapat menghapus dosa-dosa tahun yang lalu. Nah, ini kalau tidak salah tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan bulan, kalau orang Jawa nyebut Syura, Asyura, hari yang ke-10 itu kalau enggak salah jatuh pada hari Kamis. Kemarin tanggal 1 malam Selasa, kita tanggal 1 Muharram. Zaman hitung-hitung mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Jadi Kamis itu tepat tanggal 10 bulan Muharram. Nah, saya dan sampean yang ngaku jadi umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada uzur, jangan sampai disia-siakan untuk kita berpuasa sunat. Namanya puasa Asyura. Jadi ini perlu perhatian kita, di samping kita semua telah diberitahu bahwa puasa sesudah bulan Ramadan
Yang baik adalah puasa di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ini kalau saya dan sampean diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Muharram, terus di tanggal 10 hari yang ke-10 ini, kalau sekiranya kita tidak memanfaatkannya, kelebihan yang oleh Rasulullah telah sampaikan bagi orang yang beribadah puasa, namanya puasa Sunan Asyura, maka kita dalam keadaan merugi. Karena janji Rasulullah ini, apabila kita melakukan puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram itu, itu kata Rasulullah, perbuatan puasa kita yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi penyebabnya dosa-dosa tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan penting menjadi perhatian buat kita. Setiap hari kita sudah menikmati kehidupan kita, tidak lagi menjalankan puasa. Puasa mungkin kita lakukan Senin dan Kamis, Senin dan Kamis. Alhamdulillah ini ketemu dengan bulan Muharram. Dan puasa Asyura jatuh pada hari Kamis insya Allah. Yang berarti siapa yang membiasakan diri untuk melaksanakan puasa hari Kamis, sementara hari Kamis ini adalah tanggal 10 bulan Muharram, berarti dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di samping mendapatkan pahala yang biasa dilakukan puasa hari Kamis, tapi pada hari Kamis itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Jadi jangan sampai disia-siakan. Karena kita berjuang, berupaya untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri yang dijamin sebagai penghuni surga, tanggal 10 bulan Muharram itu Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Jadi ketika Rasulullah menanya terhadap orang-orang Nasrani Yahudi, Bani Israel, mereka berpuasa tanggal 10 karena ditanya, lalu itu adalah hari keberuntungan di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, maka mereka bersyukur dengan melaksanakan puasa di hari yang ke-10. Lalu beliau Rasulullah menyatakan, akulah yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjalankan puasa. Lah saya dan sampean ngaku sebagai umatnya. Bagaimana dengan apa yang Rasulullah perintahkan? Apa yang diperintah Rasulullah? Hukumnya sunat. Tapi Rasulullah memberitahu kepada kita fadilah daripada keutamaan kita berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu, kata Rasulullah, bisa menjadi sebabnya diampuninya dosa-dosa setahun yang lalu. Nah ini, mari kita jaga, kita laksanakan, keluarga kita ajak. Karena ini satu tahun sekali, biasanya kalau enggak diingatkan itu lupa. Nah kita ini mengingatkan. Nah, diingat-ingati, jadi hari Kamis, ini, hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa. Kalau bisa bukan hanya pada tanggal 10 Muharram, ada hadis yang lain Rasulullah menyatakan, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Rasulullah menyatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. La in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. Rawahul Muslim.
Rasulullah menyatakan, bila aku masih tetap diberikan kehidupan oleh Allah pada tahun mendatang, tahun yang akan datang, karena Rasulullah juga tidak tahu kapan beliau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menyatakan, bila aku masih diberikan kesempatan hidup di tahun yang akan datang, kalau ini tahun 1448 pas hari yang ke-10, nah ini hari 10 Rasulullah lalu berpuasa bulan hari Asyura, lalu mengajak sahabat-sahabatnya, memerintah sahabatnya untuk berpuasa, lalu beliau berkata, bila aku masih diberikan kesempatan hidup di tahun yang akan datang, berarti di tahun 1449 ini umpamanya, maka Rasulullah menyatakan, la asuman natasi'a, la asuman natasi'a. Beliau akan sungguh, kata beliau, aku akan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Namanya puasa tasu'a. Jadi kalau bisa kita melakukan puasa paling tidak di bulan Muharram, khusus untuk di bulan Muharram ini, 2 hari, yakni tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, kebiasaan yang sudah Bapak dan Ibu jamaah lakukan, nantinya puasa hari Senin, hari Kamis, ya tetap saja dilakukan. Tapi jangan sampai ditinggalkan puasa yang hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kebetulan hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis. Nah, itu artinya di samping sampean juga melakukan puasa hari Kamis, di hari Kamis itu juga sampean melakukan puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi di hari Rabunya kita melakukan puasa, namanya puasa Tasu'a. Walaupun beliau Rasulullah belum pernah melakukan puasa hari yang ke-9 di bulan Muharram ini, tapi beliau sudah menyatakan keinginannya untuk dapat melaksanakan puasa di hari yang ke-9 bila mana beliau diberikan kesempatan hidup. Ini menjadi dasar untuk kita melaksanakan puasa hari yang ke-9. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan pertolongan. Sekalipun, nah ini sekalipun, kita mengetahui bahwa puasa hari Asyura itu memiliki fadilah keutamaan yang besar, kalau saya dan sampean tidak mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan bisa untuk melakukannya. Nah, oleh karenanya kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan karunia, diberikan hidayah, sehingga nanti apabila kita diberikan kesempatan berada di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram, kita dapat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena semuanya ini akan menjadi penjaga kita masing-masing. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang seringkali sudah kita dengarkan itu, mayit itu diikuti 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 perkara meninggalkannya, yakni keluarganya dan hartanya. Yang tetap mengikutinya adalah amalnya. Lah, sekarang saya dan sampean mencoba untuk mentelaah sudah sejauh mana amal yang akan mengikuti kita apabila kita nanti berada di alam barzah. Karena sampean dan saya pasti akan menjalani kematian. Maka Rasulullah mengingatkan tadi dalam hadis yang awal sudah saya sampaikan, aksiru zikro hazimil ladzatil maut, perbanyaklah olehmu untuk mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Kematian.
Kalau hari ini sampean masih hidup, makan itu enak, minum itu segar. Tapi kalau sampean nanti sudah meninggal, biar di samping sampean diletakkan makanan yang lezat, sampean tidak akan bisa untuk memakannya. Karena sampean dan saya sudah tidak ada lagi kekuatan. Ruhnya sudah dicabut. Nah, kalau sekarang karena ruhnya masih ada pada dirinya masing-masing, makan nikmat, minum segar dan lain sebagainya. Lah Rasulullah memberitahu supaya kita banyak-banyak dalam menjalani hidup itu ingat akan sesuatu yang menjadikan putusnya nikmatnya Allah. Rasa kenikmatan yang Allah berikan pun putus. Apa itu kematian? Lah kalau sudah mati, yang saya bawa, sampean bawa adalah amal. Kan begitu masalahnya. Nah kalau sudah tahu dan mengerti bahwa yang dibawa dalam kehidupan ketika nanti di alam barzah, kehidupan nanti di alam akhirat itu adalah amal, maka sekarang pertanyaannya bagaimana kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari yang memiliki fadilah keutamaan yang besar, pantaskah harus kita sia-siakan? Nah ini kan jawabannya tergantung pada kita. Sementara Rasulullah berjanji kepada kita, puasa hari Asyura itu yukafirus sanatal maliyah, bisa untuk menjadi penyebab dihapusnya, diampuninya dosa setahun yang lalu. Nah pertanyaannya muncul kembali, apakah kita tidak merasa banyak berbuat dosa di tahun 1447 Hijriah yang sudah kita lewati? Nah, sebagai seorang mukmin merasa dirinya banyak berbuat salah. Ada kesempatan yang Allah berikan lewat Rasulnya, jalan untuk memperoleh pengampunan, lalu kita sia-siakan. Nah ini berarti kita tergolong orang yang rugi. Tentu kita tidak ingin untuk menjadi diri kita orang yang rugi, orang yang diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kebaikan lalu kita sia-siakan. Orang mukmin senang untuk berbuat kebaikan. Maka ketika diberikan kesempatan waktu yang oleh Rasulullah menjadikan dirinya sebagai contoh buat kita, waktu yang sangat mulia beliau melaksanakan, dan kita berteriak mengaku jadi umatnya. Loh, kalau kita tidak melakukannya kira-kira bagaimana perjuangan kita? Maka telah saya katakan, kalau sekiranya tidak ada uzur, tidak ada aral, tidak ada sebab yang kita tidak mampu untuk berpuasa, mari jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Kita laksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a pada tanggal 9, insya Allah jatuh tepat pada hari Rabu. Dan Asyura tanggal 10 Muharram, jatuh pada hari Kamis. Rabu depan ini dan Kamis depan. Nah, berarti kita sudah berada nanti di hari yang ke-10 di tahun baru. Lalu kita tanya, mulai tahun baru tanggal 1 kemarin, kira-kira bagaimana perhatian kita dengan sholat berjamaah? Kita sudah melakukan sholat berjamaah kira-kira selama belum sampai 1 minggu ini, kira-kira bagaimana perhatian kita? Adakah jamaah dari sholat maghrib

Sekarang mumpung masih diberikan kesempatan, sementara Rasulullah memberitahu sholat berjamaah itu diberikan pahala berlipat ganda sampai 27 derajat. Sementara kalau sholat munfarid, sholat sendirian hanya satu. Oh, kebetulan waktu kita masih ada semuanya, ada kesempatan. Kenapa kok saya tidak memperhatikan sholat berjamaah? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Ini kan perintah Allah. Yang dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan ayatnya tadi, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu, diperhatikan diri kita dalam menjalani hidup ini bagaimana. Lalu kita berupaya dengan hasil dari penelitian dan pengoreksian diri kita masing-masing, lalu kita mengajak dirinya masing-masing semakin bertakwa. Oh, kalau tahun 1447 Hijriah kemarin itu saya malas-malas untuk melakukan sholat berjamaah. Sekarang mumpung masih diberikan kesempatan hidup, saya tak berupaya, niat sudah mengajak diri saya untuk menjaga sholat berjamaah. Nah ini, kalau ketinggalan sholat berjamaah akan merasa merugi. Bayangkan kalau sholat berjamaah tadi dikatakan 27 derajat diberikan oleh Allah, sementara sholat munfarid sendiri hanya satu. Kehilangan kita 26 itu kita kehilangan. Apa enggak merugi diri kita? Padahal sholatnya ya sama, tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan itu pada diri kita masing-masing. Nah, sekali lagi, berdasarkan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi, mari sama-sama kita koreksi. Dan berdasarkan hadis Nabi mengenai puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram yang begitu besarnya fadilahnya, maka mari kita perhatikan. Selain itu, karena Nabi sudah berjanji menyatakan dalam kalimatnya, la in baghitu ila qabilin la asumannat tasi'a, kalau sekiranya aku masih diberikan kesempatan hidup di tahun yang akan datang, maka aku juga akan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Artinya, hari yang dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram ada dua hari, yakni tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Lah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukannya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, ini karena satu tahun cuma sekali, tadi saya katakan biasanya kita itu seringkali lupa, dan kadangkala kita justru juga seringkali melupakannya. Nah ini, karena kita menganggap sunat saja. Jangan sampai kita mengatakan sunat saja, tidak. Ini karena penting buat kita sama-sama untuk meningkatkan amal-amal kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ada hal yang dilakukan yang seringkali juga sudah saya sampaikan itu. Biasanya malah tidak berpuasa, yang disibukkan malah membuat yang namanya bubur Asyura. Kan begitu toh itu. Puasanya tidak, buat buburnya yang dilakukan. Boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena membuat bubur Asyura dipakai untuk niat bersedekah, boleh-boleh saja. Cuman kan kerugiannya tidak mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya, betapa besar fadilah orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura. Nah, Nabi kita tidak menyatakan bagaimana pahalanya puasa yang ada di hari yang ke-9, karena beliau belum melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-9. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Para imam berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari yang ke-9 karena Nabi belum melaksanakan. Tapi berdasarkan hadis ini, pernyataan Nabi, janjinya Nabi, sementara Nabi kalau berjanji tidak pernah tidak ditepati. Kata Rasulullah itu mengatakan sungguh itu. Apabila beliau di
pertemukan dipertemukan dengan bulan tahun yang akan datang, beliau kan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Artinya seandainya beliau diberi kesempatan oleh Allah bertemu berada di tahun yang akan datang, maka beliau pasti melakukan puasa yang di hari yang ke-9. Oleh karenanya di sini tadi saya katakan ada yang menyatakan tidak dianjurkan, yang satu menyatakan dianjurkan. Karena apa? Karena patokannya, landasannya apa yang dinyatakan oleh Nabi dan dijanjikan oleh Nabi, beliau tidak akan mengkhianatinya, pasti dilakukannya. Maka kita sebagai umatnya, ya tinggal sampean memilih apakah sampean mau melakukan atau tidak. Berdasarkan hadis yang begitu mulianya, hadisnya pendek tapi begitu maknanya besar sekali bagi kita. Di samping kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun baru yang tahun ini masuk ke tahun 1448 Hijriah. Teman-teman kita ada yang banyak sebelum masuk tahun baru sudah diambilnya. Sudah, kita semuanya diberikan pelajaran. Kalau sudah diambilnya, mereka tidak bisa berbuat apa. Tinggal saja di dalam kubur, menikmati hasil yang dilakukan ketika berada di dunia yang fana ini. Nah, kira-kira kita bagaimana? Ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Lah, semoga-mudahan kita selalu diberikan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan, kalau sampean dan saya tidak karena pertolongan dan hidayah Allah, biarpun kita mengetahui kebaikan, kita tidak akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau saya dan sampean mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, maka sampean dan saya berupaya untuk dapat menjalankan kebaikan. Karena itu kesempatan yang diberikan. Kalau sudah melewati, kita tidak akan balik lagi. Kalau sampean dan saya nanti tanggal 10 bulan Muharram tidak puasa, maka sampean berarti sudah tidak bisa lagi puasa Muharram, 10 Muharram pada tahun itu. Karena sudah kita tinggalkan, waktu yang sudah meninggalkan kita tidak akan kembali menemui kita. Nah, mudah-mudahan sekali lagi jamaah, ini dua hadis yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan diawali dengan pesan Rasulullah, peringatan Rasulullah, ajakan Rasulullah kepada kita semuanya, aksiru zikro hazimil ladzatil mahmud, perbanyaklah olehmu semuanya mengingat-ingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah kematian. Karena kematian itu pasti datang, kematian itu pasti adanya dan pasti akan menemui kita. Setiap yang pasti datang dekat dengan kita. Jadi kematian itu dekat dengan kita. Tetapi saking dekatnya kadangkala kita melupakannya. Lah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengkhususkan untuk pagi hari ini mengingatkan diri saya, mengingatkan sampean semuanya, jangan sampai kita apabila diberikan kesempatan untuk bertemu di hari yang dimuliakan, baik dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sia-siakan begitu saja. Mari kita sambut hari tanggal 10 Muharram dengan bentuk syukur kita dengan melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya sunat. Sekali lagi, hukumnya sunat. Bukan wajib, tapi hukumnya sunat. Tapi walaupun sunat memiliki nilai yang begitu besar, yang Rasulullah sendiri telah menyatakan yukaffirus sanatal maliyah, bisa menjadi sebabnya diampuninya dosa-dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan pada kita dan memberikan kepada kita semuanya untuk senantiasa senang di dalam berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita masing-masing. Apabila perbuatan jahat kita lakukan,
perbuatan jahat itu akan kembali kepada kita masing-masing. Apa yang kita inginkan, Allah tidak sedikit pun ada paksaan. Semuanya diserahkan kepada kita masing-masing. Maukah kita memperoleh kenikmatan atau justru kita ingin mendapatkan kemudorotan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita yang akan datang, semuanya dipasrahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Allah senantiasa cuma bertanya kepada kita, sampean dan saya diberi oleh Allah akal dan pikiran ini, sudahkah kita menggunakan akal dan pikiran kita? Kita diberikan oleh Allah ibroh pelajaran yang begitu banyak lewat kejadian-kejadian di dunia ini. Ada gempa, ada kebakaran, dan lain sebagainya. Yang dekat dengan kita, tangga kita, ada kematian dan sebagainya. Bukankah itu sebuah pelajaran bagi kita? Pelajaran untuk apa? Tentu untuk mampu membawa dirinya agar betul-betul mempersiapkan kehidupan yang abadi yang pasti datang pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa yaqinan shodiqo wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasian, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa taala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdun Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan Pawai Obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi. Kemudian kegiatan spetran lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan

Puasa hari Asyura adalah puasa yang sangat ditekankan kesunahannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Beliau bertanya, "Hari apa ini?" Kemudian orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya." Maka Nabi Musa alaihi salawatu wasalam berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai kaum Yahudi." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, "Wahai Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Lantas kenapa umat Islam mengerjakan sesuatu yang sama persis seperti dilakukan oleh umat Yahudi?" Kemudian beliau menjawab, "Di tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 atau yang dinamakan dengan puasa sunat Tasu'a. Namun sayang, sebelum datang tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat." Disebutkan di dalam kitab Nihayatul Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bahwa amal ibadah yang perlu diperhatikan pada tanggal 10 Muharram ada beberapa macam. Yang pertama adalah melaksanakan sholat sunat, dan yang paling utama adalah melaksanakan sholat sunat tasbih. Yang kedua adalah melakukan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram tersebut dan didahului dengan melakukan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharramnya. Dan yang lebih utama adalah berpuasa sunnah selama 10 hari, yaitu dari tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram. Yang ketiga adalah bersedekah, baik itu bersedekah kepada fakir miskin, orang yang sedang sakit, kepada anak yatim, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selanjutnya adalah bersilaturahim kepada saudara, keluarga, sama seperti ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah melakukan kunjungan kepada rumah alim ulama atau guru-guru agama yang berjasa demi kemajuan kehidupan keagamaan kita. Dan juga ditekankan pada hari itu kita untuk berziarah ke makam para wali, makam para ulama, para aulia dan orang-orang soleh, untuk mengambil i'tibar atau mengambil barokah dari orang-orang soleh tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian sekalian yang saya muliakan, hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya akan membahas mengenai apa yang segera akan kita jelang, yaitu hari Asyura dan beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Asyura untuk menjadi pembelajaran dalam diri kita sekalian. Insyaallah mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian.

Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu hari penting dalam Islam. Namanya hari Asyura. Ya, hari Asyura itu adalah hari yang mulia dari sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sejak zamannya Nabi Adam tuh hari Asyura udah selalu menjadi hari yang dianggap penting. Jadi dari kalangannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Yusuf, zamannya Nabi Sulaiman, zaman seluruh nabi nih tahu bahwa hari Asyura adalah hari yang penting. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan rahmat, hidayah, kasih sayang, pemberian, hadiah, kesembuhan bagi yang sakit, terijabahnya hajat bagi yang punya hajat pada hari Asyura tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha dermawan. Nah, zat kalau dermawan tuh suka ngasih. Nah, pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasihnya lebih banyak daripada pada waktu-waktu yang lain. Nah, ini adalah hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang kepada para hamba-hambanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hari Asyura itu yang sangat dikenal adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatannya Firaun. Karenanya kaum Yahudi, orang-orang Yahudi itu selalu saja juga memuliakan hari Asyura. Nabi bahkan mensunnahkan adanya puasa pada hari Asyura dan melihat ternyata orang-orang Yahudi juga pada puasa nih kalau hari Asyura. Nabi nanya, "Lima tasumuna fi hadzal yawm?" Nabi nanya sama orang Yahudi, "Kenapa sih kalian pada puasa nih hari Asyura?" Kalau Nabi sih memang puasa. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa hari Asyura ini dulunya wajib. Baru ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua dari Hijriah, Nabi Muhammad alaihissalam kemudian dengan perintah Allah menjadikan puasa-puasa yang sebelumnya wajib menjadi sunnah, termasuk puasa hari Asyura. Nah, Nabi lihat nih, ketika Nabi tinggal di Madinah, lama-lama Nabi tahu, oh ternyata yang puasa hari Asyura bukan cuma kita nih orang Islam, orang Yahudi ternyata juga puasa. Yang pasti sih perbedaan puasanya orang Yahudi sama orang Islam itu perbedaannya ada pada sahur. Kita kalau puasa sunnah sahur, orang Yahudi kalau puasa enggak pakai sahur. Makanya Nabi Muhammad bilang jangan tinggalin sahur, biar puasa kita beda sama puasanya orang Yahudi. Walaupun adik-adik misalnya kuat puasa gak pakai sahur, kita sebaiknya kalau puasa jangan gak sahur. Sahur aja, lumayan kan juga buat nambahnya kekuatan kita. Deh ya, puasa gak pakai sahur tuh lemes. Pernah ngerasain gak? Pernah gak puasa Ramadan gak pakai sahur? Pernah ya, lemes gak? Lemes aja apa lemes banget? Aus, iya bener, aus. Aus terutamanya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, nah ini perbedaan puasa kita sama puasanya orang Yahudi. Sama, orang Yahudi juga kalau puasa gak boleh makan, gak boleh minum. Sama aja. Nah akhirnya Nabi nanya nih, kenapa sih kalian orang Yahudi puasa juga nih hari Asyura? Kalau kita puasa Ramadan kan mereka gak puasa tuh Ramadan. Tapi kalau hari Asyura tuh barengan gitu, kita puasa dia puasa juga. Mereka bilang, fa innallaha qad sallama nabiyyana Musa fi hadzal yawm. Karena Allah telah menyelamatkan, fa innallaha qad najja Musa fi hadzal yawm. Karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura ini.
kami berterima kasih Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura, maka kami bersyukur kepada Allah dan memuasakan hari Asyura ini sebagai bentuk kesyukuran kami atas Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel pada hari Asyura. Teman-teman sekalian, sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika mendengar itu, Nabi Muhammad bilang, "Nahnu aula bidzalik." Kita tentu saja lebih pantas lagi untuk mensyukuri keselamatannya Nabi Allah Musa. Karena ya kita juga perlu puasa pada hari Asyura. Cuma Nabi jadinya gini. "Lau adraktu sanatil atiyah," kata Nabi nih, "lasumtu ma'al Asyura at-tasu'a." Kalau umur saya nyampe tahun depan, saya pengen puasa saya ini biar gak sama sama puasanya orang Yahudi. Saya mau puasa selain hari Asyura, saya mau puasain juga hari Tasu'a. Jadi puasa hari Tasu'a itu sunnah, meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyura. Hari Asyura itu sunnahnya benar-benar kuat. Sampai-sampai kalau buat istri tuh kan gak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Nah itu kecuali 2 hari tuh. Adek-adek nanti kalau jadi istri ya, itu gak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kenapa gitu? Takutnya kan kalau puasa jadi lemes, jadinya nanti gak bisa ngurusin suami gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi gak boleh nih kita puasa sampai bikin suami kita merasa gak keurusan atau jadinya istrinya ogah-ogahan gitu. Jalanin kewajibannya sebagai seorang istri. Nah tapi dalam Islam itu istri tetap boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya hanya untuk 2 hari aja. Yaitu 1 hari Arafah, 2 hari Asyura. Kenapa gitu? Karena pentingnya puasa 2 hari ini. Jadi kalau ada suami ngelarang istrinya, "Besok kamu gak usah puasa, nanti kamu lemes gak bisa ngurusin saya." Istrinya tinggal bilang sama suaminya, "Nah kamu juga bang mestinya puasa, jadi saya gak harus masak besok. Abang juga mestinya puasa." Puasa hari Asyura itu kata Nabi Muhammad, "Saum yaum Asyura yukaffiru dzunub sana." Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa setahun. Jadi saya sarankan teman-teman yang udah balik nih, kan udah punya dosa nih, jangan tinggal puasa hari Asyura. Nah adek-adek yang belum balik gimana nih? Puasa apa gak puasa? Puasa juga. Niatin semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kalian. Dosa setahun dari orang tuanya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala karena puasa anaknya. Gitu kan? Ustazah, berarti kalau anaknya udah puasa, orang tuanya enggak usah puasa. Kan dosanya udah diampunin sama puasanya anak kita nih, dia belum balik. Nah, itu juga orang tuanya tetap harus puasa. Kenapa? Nah, dosanya banyak. Belum tentu terhapuskan dengan puasanya anakmu. Nah, kamu juga mesti puasa. Kamu punya anak 3-4 yang belum balik. Kalau memang umurnya udah boleh puasa gitu ya. Nah, itu puasa juga gitu kan, biar jadinya terampunilah dosa-dosamu. Gitu teman-teman. Jadi puasa hari Asyura. Nah Nabi Muhammad bilang, kalau umur saya nyampe tahun depan, saya bakalan puasain selain hari Asyura, hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9 juga sunnah, meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyura. Kalau yang Asyura tuh jangan tinggal lah pokoknya, jangan tinggal aja, nyesel kamu kalau ninggal. Ninggal puasa hari Asyura nyesel. Tapi kalau yang Tasu'a, ibarat kata kamu gak bisa puasa hari Tasu'a, gak apa-apa. Tapi nanti kamu puasain tanggal 10 sama tanggal 11-nya. Gitu ya. Jadi kalau yang tanggal 9 kamu gak bisa puasain, ya udah gak apa-apa. Misalnya gitu, lagi sakit nih, atau lagi bepergian nih, atau suami baru pulang nih kalau yang udah nikah nih kan, atau adik-adik nih, aduh nih pas tanggal segitu tuh tanggal 9-nya ada ujian nih, saya gak bisa mikir kalau lapar. Misalnya gitu, ya udah deh, saya gak puasa tanggal 9, saya puasa tanggal 10
Boleh, tapi nanti dilanjutkan, halo. Dilanjutkan dengan puasa tanggal 11. Ya, Dek. Halo. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan selain daripada puasa yang memang sunnah pada hari itu, gitu ya, itu juga ada kebaikan-kebaikan lain yang perlu kita lakukan pada hari tersebut untuk membuat Allah gak tega sama kita, biar kita disayangin sama Allah SWT. Saya lihatnya hari Tasu'a, hari Asyura ini kayak semacam hari kasih sayangnya umat Islam gitu. Kan kalau ada orang-orang tuh bilang tanggal 14 Februari itu katanya hari kasih sayang, ya kan ya? Nah nih, kalau kita umat Islam nih, hari kasih sayang kita adalah hari Asyura. Itu para bapak sunnahnya ngasih uang jajan lebih buat anak-anaknya. No, langsung tepuk tangan. Para orang tua nih, mintain deh, mintain. Ada hadisnya nih, katanya Nabi Muhammad, dan hadisnya sahih ya. Puasa Asyura ini yang sahih, hadis tentang puasa sama tentang yang ini nih, tentang at-tausiah alal iyal. Kata Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, man wassa ala iyalihi yawma Asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah bagi keluarganya, meluaskan belanja, nambahin belanja, nambahin uang jajan buat keluarganya, maka Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun. Jadi ntar bilangin sama abahnya, sama papahnya, sama ayahnya, sama bapaknya, manggilnya apa? Sama abinya, sama papinya. Oh, apa lagi? Udah, sama Dedi. Ya, bilangin, ayah, kalau ayah kepengen rezeki ayah luas sepanjang tahun ya, hari Asyura ayah jangan lupa dah ngasih tambahan uang jajan buat kita ya. Kebeneran ya, mau ganti sepatu.

yang luas, yang banyak, kasih sama orang lain. Cari anak-anak yatim. Nih Abah Bu Zahra kebetulan juga ngadain nih, ya kan? Abah Bu Zahra nih ngadain juga nih, tebar cinta untuk anak yatim dan kaum duafa bersama Yayasan Abah Bu Zahra pada hari Asyura 10 Muharram atau 8 Agustus. Gitu kan ya? Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, ini udah dibagiin kan ya lembarannya? Atau dibacain aja? Oh iya. Ya. Teman-teman sih sekalian, nah pada hari Asyura ini emang Allah SWT sunnahkan atau anjurkan kepada kita untuk menebar kasih sayang. Biar kenapa? Biar kamu juga dapat kasih sayang dari Allah SWT. Karena kasih sayang Allah kepadamu itu mirip aja jatahnya sama bagaimana kamu berkasih sayang sama orang lain. Semakin kamu banyak ngasih sama orang, Allah pun juga akan semakin banyak ngasih sama kamu. Semakin banyak kamu sayang sama orang, Allah juga bakalan semakin banyak sayang sama kamu. Jadi orang yang pelit gak mau ngasih sama orang, Allah juga bakalan pelit juga sama dia kalau mau ngasih-ngasih. Jadi sebenarnya ketika kamu sedang pelit tidak mau memberi kepada orang lain, sejatinya kamu tidak sedang pelit kepada siapa-siapa selain pelit sama diri sendiri. Jadi sekalian ada nih orang, ceritanya nih, yang diceritakan di kitab-kitab nih ya. Ada seorang ibu-ibu punya anak-anak yatim banyak. Ibu-ibu nih, suaminya udah meninggal, berarti dia janda. Punya anak-anak banyak, berarti anak-anaknya yatim dong, bapaknya udah meninggal. Dari sejak tanggal-tanggal 8-9 tuh mereka udah berkurang, udah nipis makanannya, udah gak ada gitu, udah sedikit banget. Tapi sama ibunya dia hemat-hemat aja. Anak-anaknya bilang, mama ini mah beras kita udah mau habis mah, mah ini kita uangnya udah mau habis mah. Kata mamanya, tenang aja nak, bentar lagi hari Asyura, nanti kita mau minta hari Asyura. Nanti biasanya orang bakalan banyak ngasih kita. Nanti kita datengin tuh saudagar kaya tuh, pengusaha kaya yang punya toko sono tuh nak. Ah, kita mau dateng tuh. Dia orang baik tuh. Teman-teman sih sekalian, sampailah mereka udah ketunggu-tungguan hari Asyura. Pagi-pagi hari Asyura tuh udah siap-siap. Yuk mah, kita kan mau dateng kan mah ke rumah orang itu. Iya yuk nak. Datang orang yang kebetulan baru habis buka toko. Tuh pagi dia lagi ribet gitu di saat datang si ibu-ibu sama bawa anak yatimnya ini. Banyak gitu beberapa orang. Dia bilang, "Pak, hari ini hari Asyura, Pak, jangan lupa." "Oh iya. Tapi ini baru buka toko nih, belum ada pemasukan. Ntar datang lagi aja siang gimana?" "Oh gitu. Heeh." Pulang deh tuh. "Ya ma, tapi kan kita udah lapar ma, gak ada makanan." "Ya udah nah, gak apa-apa, orang cuma nunggu beberapa jam aja. Yaudah deh, kita habisin aja dah sisaan tuh di kompor." Sisa-sisaan makanan. Udah tuh, tunggulah mereka sampai siang. Siangnya si ibu bilang sama anak-anak yang kecil-kecil udah lemes. "Yaudah deh, jangan semuanya pada ikut ya, deh yang gede-gede aja." Dan nih si ibu sama beberapa anaknya yang besar-besar berangkat ke situ. Dia baru lagi mau istirahat. "Ya bu, ibu telat sih berapa menit nih, udah saya udah istirahat aja nih sekarang nih. Saya mau sholat, mau ini apa segala macem. Ibu datang lagi ntar dan sore. Sedih bener. Yaudah deh tuh pulang. Lemes. Mau pulang ke rumah. Gimana nih ketemu anak-anak, ya udah pulang ke rumah aja capek juga. Pulang nih ke rumah. "Mana mah makanannya mah?" "Iya ntar sore." "Ya mah, toko udah lapar." "Ya udah ntar aja tungguin bentaran nak, cuma berapa jam udah gak apa-apa." Teman-teman sih sekalian, sampailah sore. Pas sore itu orang baru habis uangnya dipakai buat bayar-bayarin karyawan. Benar-benar habis uangnya, ya ada sebenarnya dalam rumah gitu kan, cuman ya malah.

Mas aja ngambilnya. Ya Bu, duit saya baru aja nih saya pakai buat gaji karyawan. Besok gimana besok? Aduh sedih benar. Ya udah deh tuh. Namanya orang minta ditolak kayak begitu kan mau gimana lagi? Jalan pulang. Rasanya mau pulang ke rumah tuh kayak gak tega banget kebayangin anak-anaknya udah pada lemas. Ya udah deh. Kita nih sebenarnya bukan pengemis katanya si ibu nih sama anak-anaknya. Kita cuma nagih sama dia satu orang doang tuh karena emang kebiasaan ngasih hari Asyura. Ya udah deh kalau gitu. Enggak mau pulang sekarang udah siapa aja deh. Siapa aja yang bisa ngasih kita terima gitu. Udah duduk tuh di pinggir jalan, ada orang lewat tapi kelihatannya kayak bukan orang mampu gitu. Ada orang lewat lagi, enggak minta, diem aja di situ. Akhirnya ada orang lewat naik kuda. Zaman itu orang kalau naik kuda tuh kayak orang naik Mercy gitu. Zaman sekarang ya yang punya kuda tuh emang orang-orang kaya aja gitu. Jadi nih ada orang naik kuda. Akhirnya dia bilang gitu. Dia bilangnya kayak gini, bahagia Asyura dengan berkahnya hari Asyura. Tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Si orang itu turun dari kudanya. Dia bilang, oh iya ya, ini hari Asyura ya Bu ya, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dia bilang, iya Pak, ternyata orang itu orang Yahudi. Dia percaya sama Nabi Musa, tapi gak percaya sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, hari Asyura itu hari mulia, bahkan dari sejak zamannya Nabi Adam. Makanya dia juga muliain hari Asyura itu. Oh ibu, mau minta-minta nih, ayo bu ikut aja bu ke rumah saya bu, yuk. Si bapak itu kemudian gak naik lagi di atas kudanya, dia jalan samping kudanya sama ibu ini juga dibawa ke rumahnya dia. Ternyata orang mampu, orang kaya, dia ngasih tuh, ngasih beras, ngasih ini, ngasih itu, ngasih segala macam, ngasih duit. Ibarat kata nih duitnya juga 1 juta dikasih sama dia, sama berasnya, sama apa yang segala macam. Kira-kira cukup pula buat berapa lama gitu. Ini bu, aduh girang, seneng banget, alhamdulillah, makasih ya pak. Iya katanya gitu. Pulang si ibu ini, aduh seneng semua, anak-anaknya semua seneng, bisa buat berbulan-bulan itu makanan yang diberikan itu ya. Udah lagi seneng kayak begitu, mereka doa, ya Allah, sebagaimana orang ini telah menyelamatkan kami dari kelaparan, selamatkanlah dia ya Allah dari segala murkamu, dari segala bencana dunia maupun akhirat. Doanya keangkat di langit. Orang ini memuliakan hari Asyura, keangkat ke langit. Yang kesian si pengusaha itu, malam itu dia ngimpi kayaknya tuh dia kayak dikasih lihat sebuah tempat yang sangat indah di surga. Habis itu dia nanya om sama malaikat. Habisnya bingung ya manggil malaikat apaan coba. Apa coba manggil malaikat? Pak, kayak gak enak banget. Gitu ya. Malai, enggak enak banget. Jadi dia bilang, ya malaikatullah. Dia bilang, iya. Mau nanya dong. Kenapa? Ini tempat bagus banget gini, gedung nih. Istana nih bagus banget gini nih, punyanya siapa ya? Malaikatnya jawab, asalnya sebenarnya buat kamu tapi gak jadi. Lah kenapa gitu gak jadi? Karena kamu kemarin menolak pengemis yang datang ke rumahmu pada hari Asyura. Kalau kamu kasih tuh hari, nih balasannya buat kamu, istana di surga. Lah terus nih sekarang istana ini punyanya siapa? Punyanya Fulan bin Fulan. Lah, tapi kan dia Yahudi. Dia kemudian kebangun. Lah,
Jadi istana itu punyanya Fulan. Tapi kan si orang itu Yahudi gitu. Yahudi kan gak bisa masuk surga. Biarpun kata dia punya kuncinya tuh istana, kalau dia gak boleh masuk ke surganya, bukanya gimana? Masuknya gimana gitu. Jadi akhirnya dia pagi-pagi, begitu waktunya orang-orang pada bangun, dia datengin tuh si rumahnya Yahudi. Dia bilang, "Pak, Bapak kemarin ngasih gak tuh sama si ibu itu sama yang anak-anaknya?" Oh, dia bilang bihagio masyura katanya, "Dengan kemuliaan hari Asyura tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami, saya kasih." Karena kan hari Asyura kan hari Allah nyelamatin Nabi Musa. "Pak, Bapak ngasihnya kemarin berapa?" "Ya terserah saya dong, mau apa? Bukan urusan kamu gitu kan." "Enggak Pak, serius Pak, Bapak ngasih berapa Pak kemarin Pak?" "Emang kenapa sih?" "Yaudah deh Pak, Bapak sebut aja gitu berapa gitu." "Oh, oke, okay. Saya ngasih sama dia uang 1 juta misal gitu ya, beras 50 kilo misal gitu. Terus ada saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini gitu misalnya. Semuanya nilainya 2 juta gitu." Orang itu bilang kayak gini, "Pak gini aja deh Pak, Bapak saya bayarin 2 juta. Ini kan 2 juta kan? Bapak saya bayarin, saya gantiin nih Pak 2 juta, tapi Bapak bilang gitu, kalau pahalanya Bapak kasihin sama saya." "Ogah." "Mau transaksi ijab kabul pahala?" Dia bilang, "Gak mau saya." "Yaudah Pak, saya kali lipatin 2 kali lipat Pak. Jadi Bapak kan ngasih kan sekitar 2 juta tuh Pak. Oke deh Pak, saya gantiin sekarang 4 juta. "Ogah." "Kalau gitu Pak, saya kaliin 5 deh Pak. 2 juta kali 5, 10 juta. Saya kasih, Bapak bilang kalau pahalanya gantiin ke saya." Dia bilang, "Ogah, Bapak ini gimana sih, lu gak mau juga? Lah kamu ngapain juga maksa saya?" Si Yahudi itu terus bilang, "Kenapa kamu maksa saya? Apakah gara-gara istana yang tadi malam?" "Lah, kok Bapak tahu?" "Oh, kamu lihat istana di surga tadi malam?" "Iya, tapi kan Bapak Yahudi, Bapak gak bisa masuk surga. Syaratnya surga kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang Yahudi kan punya la ilaha illallahnya doang, Muhammad Rasulullahnya kan gak punya. Jadi dia gak bisa masuk surga." Katanya si Yahudi tersebut, "Oh, itu kan kalau saya gak masuk Islam. Tadi malam saya mimpi yang sama denganmu. Saya diperlihatkan sebuah istana di surga. Saya tanya, wahai malaikat, istana ini milik siapakah kiranya? Istana indah ini milik siapa?" Malaikat bilang, "Ini untukmu yang telah bersedekah pada hari Asyura jika kamu masuk dalam agama Islam." "Kamu telat Pak, subuh tadi saya sudah ikrar mengucap kalimat syahadat di masjid, Bapak gak bisa lagi ngambil pahala saya." Ya Allah, nyesel bener tuh si Bapak. Nah itu hari Asyura. Teman-teman sekalian, Allah banyak sekali memberikan hadiah-hadiah pada hari tersebut. Sebab Asyura itu, Dek, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi banyak diantara kita nih yang diselamatkan dari segala murka, dari segala petaka, dari segala bencana pada hari Asyura. Yang asalnya ketulis bakalan kena bencana, gak jadi, karena dia muliain hari Asyura. Yang asalnya bakalan kena petaka pada masa-masa yang akan datang, gak jadi, karena dia berdoa dan memuliakan hari Asyura. Yang asalnya nih, misalnya ya, mohon maaf, mau dapat suami, suaminya jahat sama dia gitu, dia muliain hari Asyura, Allah gak jadi. Allah bilang, sebagaimana aku menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura dari kejahatan Fir'aun, aku juga selamatkan hamba perempuanku ini dari kejahatan calon suaminya. Aku gantikan dengan laki-laki yang soleh, yang baik baginya. Tuh. Jadi kalau kamu pada masa-masa ini ada orang yang suka berbuat jahat sama kamu, cobain, banyakin doa hari Asyura, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kamu dari kejahatan orang lain sebagaimana Allah telah menghindarkan Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun. Gitu ya. Adik-adik seikut sekalian, hari Asyura ini hari Allah menyehatkan kembali Nabi Ayub. Yang asalnya dikasih sakit berat tuh Nabi Ayub, Allah kasih kesembuhan pada hari Asyura. Jadi siapapun darimu yang sakit ya, atau sedang ada keluarga yang sedang sakit, entah itu orang tuamu, entah itu saudara-saudarimu gitu, banyakin doa, banyakin zikir, bagusin diri, bagusin perbuatan, dan banyakin sedekah pada hari Asyura, terutamanya kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan atas penyakitmu, dan juga Allah kasih kesembuhan atas sakitnya orang-orang yang kamu sayangi. Gitu ya. Abah saya juga lagi dalam keadaan kurang sehat, doakan. Mudah-mudahan Abah dikasih kesembuhan, kesehatan dengan berkatnya hari Asyura insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian, hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener, ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman satupun, padahal baik-baik. Tetangganya baik, kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, Yunus apa kabar? Gitu kan? Eh Yunus mana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada gak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi gak ada yang pada mau beriman. Ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih gak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya, kaum Nainawa nih kayaknya, orang di kampung Nainawa nih kayaknya gak menjanjikan nih. Udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi kemudian ikutan kapal, kapal laut yang pergi berlayar ke negara yang lain. Nah di kapal itu juga pada banyak yang kenal sama Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya, ayahnya namanya Matta. Teman-teman saya sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari dua hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi gak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih, terombang-ambing di atas kapal. Nahkodanya keluar, semua penumpang kumpul sini. Udah sambil pegangan nih pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai, ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat, ada anak kabur, ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga enggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga enggak budak kabur dari tuan saya, tapi apa iya ya saya ya? Habis itu katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya di undi, seret. Keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus,
Iya sih, saya kabur dari perintah Allah. Disuruh dakwah di Nainawa karena orang-orang yang enggak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan, kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak enggak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah. Kan gitu kan? Nah, tapi rupanya tuh enggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh enggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, ya udah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, ya udah saya mesti dakwah di Jakarta, walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, enggak peduli saya. Tetap aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah tuh udah kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan enggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana, tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Nainawa. Nainawa, nah, kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus. Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi, keluar lagi Yunus bin Matta. Tenabi Yunus bukan saya. Akhirnya terus orang bilang, sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah pikir, diundi lagi. Diundi lagi, keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang-guncang Nabi Yunus, dilemparkanlah. Pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blub, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun ya. Ikannya nih namanya ikan Nun. Gede banget ikannya. Teman-teman saya sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus ya ampun, nasib dalam perut ikan. Gak bisa lihat, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek-sumpek, saya ingetin Nabi Yunus deh nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun gak apa-apa. Saya gak sumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain?

mamanya. Enggak ngelihat tangannya, enggak ngelihat kakinya di mana, udah enggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam. Enggak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin thalath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam tiga kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar Nabi Yunus sumpek di atas sumpek. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dari yang asalnya nyalah-nyalahin keadaan. Dari yang lagian nih, saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga gak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih gak mereka gak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh, terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalah-nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun, Nabi Yunus udahlah susah dalam perut ikan, ketusuk-tusuk meduri. Malah bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa. Berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar. Ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka perut, ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Iya gak? Ini kan kalau dicari persentasenya itu gak kebayang, gak bisa tuh. Gak bisa pas banget gitu, set gitu kan, gak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun, udah jatuh tertimpa tangga. Kayak istilahnya gitu kan. Ya ampun, kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini. Ya ampun, kesel banget dah. Teman-teman saya sekalian, saya sering kali mengingatkan, ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih deh, bukan kita sendiri deh, Allah. Adek-adekku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Fultana. Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya? Kamu kulitnya warnanya ini. Rambutnya keriting apa lurus, apa ikal mayang. Nah, itu udah ada ketetapannya masing-masing, Dek. Bukan ada dalam pengaturan kamu. Gak ada dalam aturan kamu. Kamu gak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur. Di luar kendalimu, ada suhu sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa, gak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering enggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga, ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Alimah, yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha, betul. Kamu usaha, tapi sandaranmu, andelanmu jangan kepada alarm. Karena semua urusan andelannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah.
segala urusan itu gak ada dipegang sama orang, gak ada. Gak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, gak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman suriku sekalian, ini Nabi Yunus begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta, tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali engkau, tidak ada pengendali dalam hidup saya selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung engkau, maha mulia engkau, maha segala-galanya engkau ya Allah. Inni kuntu minadzalimin, emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi, ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan

Ka ini kuntu minata, terutama dengan hatinya. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah, emang saya enggak benar ya Allah. Saya nih Allah yang banyak dosanya ya Allah, saya ya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya enggak nyalahin siapapun karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai sama malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener, familiar, kita apal nih mani suara. Tapi orangnya kita liatin kagak ada ya, di bumi mana dia nih. Sautun marufi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya. Akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita enggak tahu. Allah bilang, innahu sautu 'abdi Yunus fi batnil hut, sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram, sesudah dalam satu riwayat 6 bulan, dalam satu riwayat 40 hari, dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mau mati ya enggak? Orang enggak makan, enggak minum, enggak apa-apa itu dalam perut ikan, mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus, sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah, ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh enggak zikir tuh, andai Yunus tuh enggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya enggak bergerumuruh dengan zikir yang seperti itu, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir, Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules. Mual nih ya kan, kalau enggak mules enggak ini ya, enggak muntah ya kan. Enggak mual, enggak muntah gitu. Mual setengah mati. Waduh. Mual banget nih. Jadinya ikannya nih mulai bergerak. Asalnya enggak gerak-gerak tuh, di dalam aja tuh. Nyari-nyari makanannya juga di dalam aja tuh, di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat, dia tinggal buka aja mulutnya. Gitu. Gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya muas, ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih, lautannya goyang, karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh, dia pesisirin tuh, sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah, kemudian wah, keluarlah Yunus sampai terdampar di daratan, gak punya tenaga teman-teman, gak punya tenaga, lemes, setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh deh, Allah tuh kalau mau ngasih kehidupan sama orang pasti dikasih rezekinya. Nih buat ibu-ibu terutamanya nih. Nih ibu-ibu yang hadir dengerin saya. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu gak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Gak bakalan salah kirim. Malaikat Mikail tuh gak bakalan salah kirim. Sama sama malaikat Israel gak akan pernah salah cabut nyawa, gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikatnya. Gak ada ceritanya.
Gak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail gak bakalan keliru bagi-bagi rejeki, teman-teman. Gak ada ceritanya. Jadi gak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih, sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rejeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih biar bikin tokonya dia gak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rejeki Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat gak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wahum la yukarritun, kata Allah. Malaikat tuh gak ada yang keliru. Jadi nih kalau karena Nabi Yunus ini mesti hidup, teman-teman saya sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh, dirambatin buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak, gak bisa juga. Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai tuh dimakan-makan-makan Nabi Yunus tuh buah yiktin namanya. Sejenis melon ya. Sejenis buah melon gitu. Dimakan-makan-makan-makan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon. Enggak cabai rawit gitu kan kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras. Kalau ini kan emang buahnya gak keras gitu kan. Dari luarnya juga emang gak keras. Itu dimakan-makan-makan-makan sama Nabi Yunus. Sampai habis tuh buah, Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya. Udah tuh, segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, Pak maaf numpang tanya, ini daerah apa nih? Oh ini daerah Nainowi. Loh, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman, saudara sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, Sang Pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih nasihat abah saya, pernah ngasih nasihat sama saya, Nak. Hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidup ini yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah. Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku aduh. Gitu ya. Yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih. Bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman saya sekalian, silahkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya. Deketin Allah bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura.
360 kali ayat kursi diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Alhadiniyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mau ikut gabungan sama Ahbabu Zahra bisa juga dengan mendonasikan melalui nomor rekening BCA 4960210021 atas nama Yayasan Ahbabu Zahra, ya. Nanti kalau transfer nomor terakhirnya dikasih angka 5. Jadi misalnya transfer 200.000, nah itu angka terakhirnya tuh 005 gitu. Angka paling akhirnya 5. Biar itu menandakan kalau itu adalah untuk santunan anak yatim dan duafa, ya. Yang akan dibagi-bagikan kepada anak-anak yatim sejumlah berapa, Kak? Anak yatimnya, anak yatim dan duafanya berapa nih? Sekarang sekitar 200-an anak yatim, ya. Insyaallah bisa lebih, ya. Nah, kita akan disampaikan lagi lebih. Kita akan bagikan. Baik, baik. Ya, dan juga saya umumkan juga kepada semua hadirat bahwa hari Kamis nanti majelis Ahbabu Zahra yang di rumah Bu Ida itu juga akan dihadiri oleh seorang Hubabah, ya, yaitu Hubabah Syarifah bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang ahli Al-Quran. Beliau hafizah dan juga bukan hanya hafal Quran tapi juga paham tafsirnya Al-Quran. Wah, ini perempuan pinter banget dah. Pinter banget, ya. Adik dari Hubabah Nur dan juga putri dari Habib Muhammad Al-Haddar yang merupakan gurunya Habib Umar bin Hafid, guru kita, ya. Jadi abah beliau, ayah beliau adalah gurunya Habib Umar bin Hafid. Beliaunya sendiri adalah merupakan ulama perempuan, merupakan seorang ahli Quran. Nah, saya beberapa kali sholat di belakang beliau dan itu nikmat banget mendengarkan beliau membaca Al-Quran. Beliau buka sekolah di Sewun, ya, khusus untuk perempuan-perempuan penghafal Al-Quran. Yang mau hafal Al-Quran bisa tuh ikutan sekolah bersama dengan beliau, tapi di Sewun. Tahu gak Sewun mana? Sebelahnya Citayem. Citayem lagi, ya. Baik, kita tutup majelis kita. Sewun tuh deketnya Tarim, ya, sekitar 1 jam dari kota Tarim. Baik, kita tutup majelis kita dengan kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan dan mudah-mudahan juga menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa.